0: teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
2: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
2: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
3: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga berkat sosial.
2: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana khusyuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhidharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
4: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
5: Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Sampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
4: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umat ini menjalankan atas sila 8 sila. Nah, 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak. Selama satu bulan.
5: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
6: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya. Ya, dunia lebih aman, tentram, damai.
5: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 1 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya, Sabella Indasari.
7: UMKM memiliki peran penting dalam gerakan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta mengangkat potensi dan identitas lokal. Oleh karena itu,
8: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia, sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
7: Pelaksanaan pesona Tambun Bungai ini juga memiliki makna yang istimewa karena menjadi bagian dari semarak hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan produk-produk unggulan Kalimantan Tengah, kuasa, kerajinan, makanan, dan minuman kota maupun produk kreatif lain
8: Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau mulai dari Rp20.000.
9: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
10: Batu. Batu. Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
9: Ibu kayak yang mendesain langsung?
10: Iya, mendesain sendiri.
9: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar, Bapak dulu?
10: Enggak, saya ngerjain sendiri.
8: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andreas menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
11: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum pesona Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin, nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
8: Tahun 2026 ini Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya Wastra Kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanwar Setiaji melaporkan selengkapnya.
12: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada di
13: Jepang. Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
12: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jam 1 dia diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
13: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
12: Kalau tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar memperdomani minimal data yang disiapkan oleh BPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah ini juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di BPS kan update-nya tidak berapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada.
13: Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengolahan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
14: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
15: Komunikasi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk mengambil itu secara utuh program yang dilakukan oleh pemerintah Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya ada pemerintah lana di Galuga. Saya waktu itu berdialog, tapi itu bukan melibatkan TNI dari Kompas dari Bogor. Kami pernah mendengar, begitu. Ini kita harapkan menjadi solusi besar.

0: juga begitu semakin lama berlalu semakin banyak sama juga pertimbangannya. Karena antisipasi di sana tidak boleh dilakukan tak biasa, kalau pengen hasilnya luar biasa.
1: Sementara itu, Wali Kota Bogor Deddy Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
2: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol Bor seksi 32 kalau nggak salah, dan juga pembangunan PISEL dan Antara.
1: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sonegung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Ati Wijaya melaporkan selengkapnya.
4: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus dikencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R, yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
5: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua, namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
4: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Shelf. Menurutnya, sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
6: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
4: Kepala DLH Kota Jambi, Mahruzar, menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Toreketon di Pedan, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
7: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengolahan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
8: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
7: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan antara lain. Belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana prasarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
8: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PJ Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap peraturan daerah Kabupaten Klaten nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Troketon Bedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
9: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu tidak perlu. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut, kita numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
8: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RRI Surakarta dan Sampo melaporkan.
3: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januara Fahmi melaporkan selengkapnya.
10: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologi seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
11: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang. Yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini adalah, yang kita mau adalah untuk pemulihan.
10: Sementara itu Taufik, warga Dusun Polsari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
12: Harapan kami sebagai korban lumpur, segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
10: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung pagi ini.
1: 7,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung pagi ini barengan Ray Ardian sampai jam 10 pagi nanti. Luar biasa nih, Bandung udah mulai kelihatan cerah-cerahnya di hari Minggu, di hari terakhir bulan Mei 2026 ini. Pendengar, ya gak kerasa banget ini bulan Mei, saking banyaknya banget acara di kota Bandung ini, khususnya mungkin juga di Jawa Barat nih, jadi apa ya, kayak hajat setiap minggu gitu kan. Bandung, Jawa Barat, segala ayah gitu di bulan Mei ini. Udah mah banyak tanggal merah, banyak long weekend juga gitu ya. Akhirnya kita juga sampai pada akhir pekan yang benar-benar akhir ya di bulan Mei ini. Gimana nih Mei so far buat Anda pendengar? Mungkin juga banyak banget memori-memori yang apa yang terjadi, yang terbentuk ya di bulan Mei ini. Semoga kita menghadapi bulan Juni ini, si Gemini-Gemini ini gak berulah ya pendengar ya. Di bulan Juni ini kita juga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan seperti bulan Mei ya. Luar biasa. Dan tentunya juga pendengar, masih banyak lagi informasi dan juga inspirasi yang akan Anda bagikan di Pro 1 RRI Bandung tentunya sampai jam 10 pagi nanti.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Tolong aku.
0: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
4: Bandung pagi ini.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Dengan dampak kenaikan harga dolar yang menyebabkan lonjakan harga daging di pasar. Dengan narasumber Bapak Haji Muslim Arif, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional dan Koperasi Aparta Kota Bandung.
1: Dengan semakin meningkatnya nilai dolar ini sudah kalau tidak sudah 17.600 ini kan terus-terusan karena sekali lagi ya impornya tidak mungkin dibeli dengan rupiah kan. Nah ini berdampak. Ini yang rasakan ketika keluhan demi keluhan yang kita terima oleh para pedagang, konsumen ketika mengeluh, oh, kenapa katanya ini daging kok naik terus.
0: Ini kan ada keluhan juga ya, ada rencana aksi mogok ya jualan oleh pedagang.
1: Nah, ini sudah berlangsung Adi untuk di pasar malam ya, untuk di Caringin, kemudian Ciroyom dan Andir. Ini yang pasar malam itu sudah mulai dari malam kemarin Kang Adi dan malam hari ini. Nah nanti ke pasar-pasar kecilnya ya pengecernya itu di hari ini dan hari esok juga. Nah ini mudah-mudahan ini yang melakukan salah satu upaya kami para pedagang. Pemerintah tidak diam ya, harusnya melihat ini hadir di tengah-tengah dengan kondisi semacam ini. Karena ini juga tidak terlepas dari regulasi kebijakan pemerintah kan begitu. Nah ini dampaknya juga terasa ya, baik untuk yang biasa mengkonsumsi daging, terutama yang para pedagang kecil kembali ya, seperti tukang bakso, tukang warung nasi. Ini kan terdampak juga ketika kita jadi mogok. Nah perlu ya, upaya yang memang para pedagang dilakukan ini juga masyarakat biar paham. Kami juga pada dasarnya kan tidak merasakan lah ya, tidak ingin juga begitu membebani dengan harga. Tapi kembali lagi ya, mata rantainya seperti itu yang harus dipahami dan dimengerti, dipaham oleh masyarakat seperti itu kan. Saat ini kan mengkali ini di bawah naungan Asosiasi Nasional ya, Asosiasi Pedagang Peternak dan Pedagang Daging ini khusus ini oleh asosiasi tersebut. Kemudian ini juga sudah dilakukan pemerintah, rekan-rekan kami sudah mendatangi. Kalaupun hal itu selama ini juga hanya pantauan dari lihat situasi keamanan aja, dari Polrestabes juga sampai sejauh mana ya. Pada dasarnya juga masyarakat yang lainnya juga hal ini ya mendukung. Karena sisi lain inilah yang dapat kami upayakan. Mudah-mudahan sekali lagi ini pemerintah dengan situasi ini juga tidak tutup mata.
2: Bandung pagi ini.

Masih di Bandung pagi ini, pendengar bareng Ardian sampai jam 10 pagi nanti. Luar biasa nih lalu lintas di kota Bandung, khususnya yang Andre pantau jalan Diponegoro nomor 61, tepatnya depan gedung kantor RRI Bandung. Ini udah ramai banget ya pendengar ya, udah ramai. Kendaraan didominasi kendaraan roda 2, dan juga ini kelihatan ada beberapa orang atau sekelompok atau grup gitu ya yang pada olahraga. Ada yang sepedaan, ada yang lari, ada yang juga jalan santai. Tapi curiga nih yang jalan santai, soalnya bawa gembolannya banyak banget, abis belanja, abis jajan-jajan tapi pakai outfit olahraga gitu kan. Dan juga tapi pendengar nih, by the way, juga di jalanan ini tadi, aduh, beberapa kali motor yang gak punya gak pakai helm. Terus juga jangan-jangan ini belum perpanjang SIM nih. Tapi Andre punya info yang pastinya ini bermanfaat bagi Anda pendengar, karena Andre punya info jadwal SIM keliling kota Bandung ini di minggu ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Juni 2026. Jadwalnya ini bagi masyarakat kota Bandung yang ingin melakukan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM, layanan SIM keliling kembali beroperasi dengan jadwal terbaru untuk periode 1 sampai 7 Juni 2026. Karena ini Satpas Polrestabes Bandung telah merilis jadwal layanan yang tersebar di sejumlah titik strategis di kota ini. Nih, tapi sebelum mengunjungi lokasi, pastikan Anda memahami persyaratan serta biaya perpanjangan SIM. Karena layanan SIM keliling ini tersedia setiap hari di dua lokasi yang berbeda, sehingga pemohon bisa memilih titik pelayanan yang paling dekat dengan tempat tinggalnya. Ini persyaratannya ada apa aja sih? Seperti biasa ya pendengar ya, ini SIM yang diperpanjang ini masih berlaku atau belum kadaluarsa. Terus juga membawa KTP asli atau surat keterangan ya, bagi yang KTP-nya hilang, jorok, di mana wae bisa pakai surat keterangan mempunyai KTP gitu kan. Terus juga hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C untuk seluruh wilayah Indonesia. Jadi SIM B belum bisa, mohon maaf, ini harus ada proses khusus ya kalau SIM B. Terus juga proses perpanjangan ini dilakukan sebelum masa berlaku habis. SIM yang sudah kadaluarsa hanya bisa diproses di Satpas atau Polres dengan membawa IKTP untuk pembuatan SIM baru. Jadi harus gak bisa di SIM keliling ya yang udah kadaluarsa ini. Hati-hati nih, jangan misu-misu. Nanti kalau misalkan pengen bikin SIM lagi tapi bikinnya di SIM keliling, itu tidak bisa ya pendengar ya. Terus juga jam pelayanannya nih mulai jam berapa? Jam 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Biasanya hingga selesainya kapan? Sesepinya biasanya ya. Atau mungkin biasanya office hour sampai jam 4 sore kan. Tapi jarang sih, biasanya sampai jam 12 ya. Jam 2 lah, jam 3 gitu biasanya. Karena pendaftarannya sendiri itu dari Senin sampai Sabtu pukul 9 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Terus juga wajib melampirkan surat keterangan sehat dari dokter resmi kepolisian sesuai Perkap nomor 9 tahun 2012 pasal 35 ayat 7 nih. Sehat jasmani, tidak buta warna, tidak tuli, tidak mengalami gangguan penglihatan atau cacat fisik gitu ya. Untuk biayanya sendiri berapa cena Andre? Untuk SIM A sendiri ini biayanya di Rp80.000, kalau SIM C di Rp75.000 ya pendengar ya. Dan ini jadwalnya tuh dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Juni 2026. Ini tersebar di beberapa lokasi. Dari mulai tanggal 1 Juni ini ada di 10 Avenue dan ITC Kebon Kelapa. Jadi yang mau daerah-daerah selatan nih, wargi Bandung Selatan ke sana gitu ya, ini boleh di 10 Avenue. Atau yang dulu mah apa namanya itu teh Carrefour itu ya, Carrefour perempatan Kircon Binong apa itu namanya, dekat Samsat pokoknya. Terus juga ITC Kebon Kelapa ini buat wargi Bandung Kota yang tengah gitu ya. Dan juga di Selasa 2 Juni ini ada di McD Pasir Koja dan Pasar Modern Batu Nunggal. Ini juga terbagi di dua wilayah, di tengah banget sama yang ada nyisi ke selatan. Ini dari timur juga bisa nih. Terus
Juga di Rabu ini kita kembali lagi ke ITC Kebon Kelapa dan juga Tenda Venue nih di hari Rabu 3 Juni 2026 ya pendengar. Kalau hari Kamis 4 Juni ini ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Tuh ini di tengah banget ini mah, jadi biar adil ya, yang tim mana-mana, yang dari Lembang, yang dari Balai

Ada di Mall Pelayanan Publik Kota Bandung di Jalan Cianjur nomor 31. Ini buka setiap hari Senin sampai dengan Sabtu ya pendengar ya. Jangan di hari Minggu karena hari Minggu mah harinya libur. Kemudian juga ada di gerai The Botanica ini di lantai LG OE 01 Jalan Dr. Junjunan nomor 143 sampai 149 Pajajaran. Tapi ini perlu diperhatikan juga pendengar karena jadwal pelayanan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan kepolisian. Nah, buat dapetin update terbarunya gimana sih, kemana sih, ini bisa langsung aja masyarakat dapat memantau akun resmi Instagramnya @simrestabdg angka 1. Sekali lagi di @simrestabdg angka 1. Begitu. Jadi yang belum punya SIM sementara sapedahan heula we nya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RR.

0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
1: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan mini feature dengan judul Eksistensi Pandai Besi di Pro 1 RRI Bandung.
1: Keberadaan pandai besi saat ini hampir terlupakan karena seiring banyaknya perkakas yang diproduksi oleh pabrik-pabrik modern. Pandai besi merupakan kegiatan perekonomian sektor industri yang memproduksi berbagai macam produk yang terbuat dari besi. Pandai besi membentuk dan menyatukan logam dengan cara memanaskan di bengkel sampai lunak, kemudian memalu, membengkokkan, dan memotong logam hingga membentuk kembali sesuai yang diinginkan. Walaupun tidak banyak yang menggeluti pekerjaan ini, tapi keahlian dan keterampilan menempa besi secara tradisional ini masih ditekuni oleh segelintir orang, bahkan diwariskan turun-temurun ke generasinya dan bertahan hingga sekarang. Salah satunya adalah pandai besi yang ada di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Inhofteng. Pak Nyanyang adalah salah seorang pandai besi yang sampai sekarang masih mempertahankan dan meneruskan keahliannya yang didapat dari orang tuanya sebagai seorang pandai besi. Walaupun zaman sekarang persaingan sangat ketat. Berikut wawancara Uwe Prukanda bersama Bapak Nyanyang.
2: Tahu menangu di mana Uwe aja? Jadi singkuring pantas sarang Kang Nyanyang. Kang Nyanyang sehat?
3: Alhamdulillah saya.
2: Oke. Okay. Pak Ahid, sehat Pak Ahid?
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan sararehat sadayana.
2: Kang Nyanyang, nah betah yang mempertahankan pandai besi jadi tukang besi lah.
3: Ya, penginten kahiji nama ada iya warisan di sepuh katanya. Ditinggal sepuh gitu. Sekarang kebiasaannya penginten iya gitu. Rupi nama, utami nama. Karesep di ongkoh, gitu. Inti nama.
2: Resep tukal takol gitu.
3: Mohon. Berarti alim mungkin ya. Ya, kata Andi di dia mah di Bandung mah pangetan mau abi hungkul.
2: Saya ada nya. Ah itu tuh sabar tahun ini tuh. Dekel
3: panas nah, pami abi mah seumur-umur pangetan.
2: Tuk duging ka engke ngawariskeuna gitu nya.
3: Ya, punya ayang insyaallah.
2: Alhamdulillah. Marga ya, modern, pangkas oke. Okay. Eta jadi kendala teu. Lamun ini kan loba peso nu lalantip, katarpip bedog-bedog itu akhirnya mah dijen ku pabrik kan ku mesin.
3: Ya itu salah serius pemisaingan teh saingan memang harus ku eta ku pabrik itu. Tapi alhamdulillah sih modalas kasus di pasar-pasar mah masih kene ngane gitu. Hari abdi mah inti nama bedogna ngada bawa bedog Kang Hayang gitu. Sanes bedog dua jarang lah bedog Kang Kasulu mah dari kota mah dangnya.
2: Kasulu.
3: Paling Kang Hayang tanpa kalapa sesuai nama. Nah, kangen lagi pasar, pasar-pasar.
2: Biasanya kualitas besi atau tapi baja anu dipake.
3: Upami abdi mah per ngangena. Mohon.
2: Gitu. PRT seperti kumaha eta?
3: PRT kakiatana langkung aya kakiatan bener-bener sarang baja-baja dan aya nama katanya modal bohler. Jadi perma aya alot mah gitu. Tepul baja lah pamelu.
2: Ari Pak Ahid teh sepuh atau dari bingung
3: raka ya mah kamu nyaya raka cuma bungsuna
2: gitu saminya
3: samin
2: nah ini ya ini teh panginten pandai besi teh upami di masyarakat ayeuna mah irang dipikawan mah panginten nah ini aya tekad kang mempertahankeunnya kang kang nyayang mah
3: mohon
2: eta niatna di kapungkur kumaha ah abdi mah hayang di dieu we
3: mohon kitu we abdi yang neraskan pun bapak gitu.
2: Jadi katurunan sabaraha ieu teh?
3: Nyari abdi membungsu panggilan ti bapak. Pami mana ai aki mah sami. Bungkur aki katilu we panggilan. Katilu we ngan kasih katilu.
2: Ai produksi na ieu kumaha? Tiap hari atau memang aya pesenan?
3: Tiap hari ngadama sih ngaya nama naju
2: ieu we.
3: Naju dina
2: peresan.
3: Mohon
2: naju dina di sini.
3: Tiap hari kada aya da. Pasar mah aya wae.
2: Eta kelebihan atau napi kaleuwihanna bedog atau peso nu dijieun langsung nya atawa jeung di pabrik eta naon aya kaleuwihanna teu? kekurangan kelebihan ai ada lima ini yang mungkin mas sahur nungangge katanya ai kegiatan memang saya kan itu pandai dekat-dekat sama di pabrik kan sahur nungangge gitu ai saya sahur rapi gitu kegiatan mah tetap seperti kasih kegiatan sarang kegiatan ya pengen kena dina pandai
4: itu umpamanya ada mal hiji bedog atau peso sabar aja atau sabar dinten itu hiji jantan
2: umpamanya bedog mah umpamanya hiji di karang saya gitu ya setengah dinten gak biasa
4: tuh dinten sehari itu bisa nggak ada masa beli dia tak upami di etang-etang
2: ayo nah paling sekedik kayak lima paling sekedik lima bedog kan bedog nongko tapi
4: tak cari sarang perah nah gitu dinten di desa kan dan sarang perah nah ada mah
2: sarang perah nah kayak gampang
4: kue karyawan mau seberapa orang
2: kawit nama opatan ayo nama dang alif mereka kasih hilang pengais bungsu tiap gitu nah ini sih nama dua anak ya gitu saya bisa hilang
4: ya proses pembuatan timiti bahan baku per tuk dugi kajantan itu aku mah awal lah prosesnya gitu udah abis mah kekemutan gitu nah hari bisa jadi nah luah gitu kudu di siapin
2: ya ini nama pengintan material nama bahan per gitu per sarang arang pengintan tungku sini gitu kawit nama dipotong dibakar, dipotong, terus dibentuk, terus di tempat gitu. Ya.
4: Cuma gitu
2: finishing.
4: Ayo nama gebos gitu teh. Nah, namanya
2: mun puputan kapungkur eta mah.
4: Oh, ayo nama ku.
2: Ayo atas kubu blower.
4: Oh, ya, modern. Cuman ieu pangeutan anu disebut modern nanti ku blower nanya.
2: Blower nah.
4: Bagi ieu mah rada.
2: Oh, untuk blower di gebos gitu.
4: Ada anu kakontaminasi ku modern teh eta nya. Tapi nempar mah itu
2: teh manual.
4: Mana wewe ieu mah. Heureuna gitu kada melebedog teh dikieu kan. Kamu tuh pengen ada mal kris gitu.
2: Mitos sama mohon gitu.
4: Tuh. Pasti kenal. Kita harapan ke Pak Yuna ya. Ku ayeuna jantan profesi panai besi ka Pak Yuna kumaha harapan.
2: Nah, ari harapan mah sadayana sami hayang majang pangeta. Ya. Dan ayeuna mah tahayam mah ti pamarentah ti kitu ngirangan lah produk ti luar gitu. Utamikeun mah produk lokal urang-urang gitu. Karena kan panai kieu mah da susah nyaingan anak sama pabrik makan ya hoyong mah
1: gitu. Pak Nyanyang berharap agar pemerintah berperan aktif mengenalkan pandai besi kepada anak-anak muda sekarang karena anak muda sekarang kurang mengetahui bagaimana keberadaan pandai besi. Padahal pandai besi sudah dikenal sejak dahulu dan banyak tercatat di prasasti Jawa kuno. Jangan sampai pandai besi hilang musnah ditelan zaman.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan siaran gereja di Pro 1 RRI Bandung di Bandung Pagi Ini.
1: Bandung Pagi Ini.

Saudara-saudari pendengar terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara siaran Rohani Agama Katolik. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan siaran khotbah perayaan Ekaristi Minggu Paskah ke-7 dengan tema Berbicara dengan Hati bersama Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC. Semoga tidak mengurangi makna dan pesan yang disampaikan. Mari kita simak bersama.

Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu supaya putramu memuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanku. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka, aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu."

Saudara-saudari yang terkasih, hari ini sebagaimana kita ketahui adalah Hari Komunikasi Sedunia ke-57. Dalam pesan yang berjudul Berbicara dari Hati Menurut Kebenaran dalam Kasih, si Paus Fransiskus mengajak kita berbicara dari hati agar kita dapat berkomunikasi dengan baik. Kata beliau, hatilah yang mendorong kita untuk datang, melihat dan mendengarkan. Dan hati itulah yang menggerakkan kita berkomunikasi secara terbuka dan ramah. Sekali kita mendengarkan orang lain dengan hati yang murni, kita juga akan mampu berbicara mengikuti kebenaran dalam kasih. Kita tidak takut mewartakan kebenaran, meskipun terkadang tidak nyaman. Tetapi kita melakukannya dengan belas kasih dan dengan hati. Untuk itulah saudara-saudari yang terkasih, berbicara dengan hati, kita berarti juga perlu menyucikan hati, mendekatkan diri pada roh suci. Sehingga kita mau dan mampu berbicara dalam kebenaran dan kasih. Ketika kita berbicara dengan hati, mengikuti gerakan roh suci, maka kita pun akan tergerak dan terdorong oleh belas kasih untuk bertindak sesuai dengan hati nurani. Saudara-saudari yang terkasih, ada dalam bukunya yang berjudul The Seven Habits of Highly Effective People, Stephen Covey menjelaskan 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Salah satunya adalah kebiasaan kelima, yaitu berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti. Jadi kita diajak untuk mengerti orang lain dulu sebelum kita minta untuk dimengerti. Pada umumnya orang sering mendengar untuk menjawab, bukan untuk mengerti. Ketika kita berbicara, kita tuh tidak mendengarkan. Kita mendengar kata-katanya, suaranya, tapi tidak mendengarkan, tidak menyimak. Karena kita apa? Menyiapkan jawaban. Bagaimana cara menjawabnya? Bagaimana cara mendebatnya? Bahkan mungkin kalau kita jengkel disertai emosi, bagaimana cara menjatuhkan atau bagaimana cara menghakimi. Maka Stephen Covey mendorong agar setiap orang berusaha mendengar dengan empati. Itulah yang dikatakan oleh Sri Paus dalam pesan komunikasi, yaitu bagaimana kita berbicara dengan hati agar dapat berempati. Seperti Yesus yang sebelum berbicara kepada 2 murid Emmaus yang berjalan, ia mendengarkan dulu mereka. Sampai selesai mendengarkan dengan sungguh-sungguh, lalu Yesus berbicara dengan hati dan membuat hati mereka berkobar-kobar. Yang tadinya putus asa, yang tadinya juga menghakimi Yesus sebagai orang asing, menjadi berkobar-kobar. Bahkan mengundang Yesus untuk mampir bermalam.

saudara-saudari yang terkasih. Dalam Injil hari ini kita mendengar dalam doanya Yesus berbicara dengan hati dan menyatukan hati dengan Bapanya. Sebagaimana Bapa memuliakan Putra dan Putra memuliakan Bapa melalui karya keselamatan sesuai dengan kehendak Allah. Dalam doanya Yesus mengkomunikasikan siapakah Bapa dan Putra sebenarnya dan bagaimana Bapa dan Putra mengasihi manusia. Doanya menjadi sebuah ungkapan hati kepada Bapanya dan ungkapan kasih kepada murid-muridnya. Karena komunikasi terus-menerus dengan Bapanya, ia tidak pernah kehilangan arah dalam menjalankan hidupnya, yaitu menghadirkan kerajaan Allah. Berbicara dengan hati ini menjadi ciri Yesus saat berkarya. Misalnya saat mengampuni wanita yang kedapatan berzinah di dalam Yohanes 8. Kata Yesus, "Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab wanita itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu Yesus menjawab, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang ini." Demikian juga saat menyembuhkan orang pengemis buta dalam Markus 10:51. Yesus bertanya, "Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Yesus bisa saja, "Kamu mau sembuh ya? Sini, sini." Tapi tidak, "Apa yang engkau mau supaya aku perbuat bagimu?" Maka jawab orang itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Baik wanita berdosa maupun pengemis buta dimanusiakan oleh Yesus, diorangkan oleh Yesus. Karena Yesus berbicara dari hati. Mereka bukanlah objek yang harus diberi bantuan, yang harus diampuni atau disembuhkan, tetapi mereka adalah manusia yang harus ditanyai soal masa depannya, soal kesembuhannya, soal perbuatannya, soal apa yang diinginkannya. Maka kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum, jangan berbuat dosa lagi." Nah, maka di situ Yesus mengorangkan manusia, tidak menghakimi, tetapi memberi kesempatan untuk bersama-sama memikirkan masa depan yang lebih baik. Saudara-saudari yang terkasih, berbicara dengan hati saat kita berdoa membuat kita makin sujud dan bersyukur di hadapan Tuhan. Apa yang hendak kita sampaikan saat itu? Jangan-jangan pada saat berdoa kita menghakimi Tuhan. Ah, biasa juga gak dikabulkan. Ah, mana mungkin Tuhan mengabulkan. Sudah menghakimi Tuhan tuh, tidak mengabulkan. Padahal kalau berdoa dalam hati itu percaya. Dikabulkan, tidak dikabulkan, saya tahu Tuhan akan memberikan yang terbaik. Karena Tuhan akan memberikan apa yang paling pantas dan baik bagi kita. Berbicara dengan hati saat kita berkomunikasi membuat kita mengorangkan teman bicara kita, menghargai dia sebagai manusia, sekalipun mungkin berada dalam posisi yang harus dibantu, mungkin yang harus dimarahi juga, mungkin yang harus dihukum, tetapi tetap menganggap dia sebagai manusia yang harus diajak untuk menjadi lebih baik. Berbicara dengan hati membuat kita membuka tangan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Berbicara dengan hati menumbuhkan relasi kasih, relasi dengan keluarga, kerabat, relasi dalam pekerjaan dengan teman sejawat, dan relasi dengan sesama dalam pergaulan bisa rusak saat kita menggunakan komunikasi kekuasaan. Saya lebih tinggi, saya yang mengatur, saya yang menentukan, saya yang lebih terhormat, saya begini, saya begitu, daripada kamu, dengarkan kamu, dengarkan saya. Kadang ada orang yang tak mau berbicara dengan kita kalau kita menggunakan relasi kekuasaan yang menghakimi, relasi pikiran, relasi yang menghakimi.
Sebaliknya, saat kita berbicara dengan hati, orang pun akan terbuka berbicara apa adanya, yang menjadi awal dari terjalinnya komunikasi yang bagus dan relasi yang baik. Maka jangan heran kadang-kadang ada orang yang kita paksa bicara tidak mau. Ayo sharing dong, ya. Ayo, kita bisa bantu. Dia tahu suka bantu, tapi suka menghakimi juga. Suka bantu, tapi suka menyalahkan juga. Maka dia diam saja, tidak apa-apa. Tapi kok orang lain kok bisa berbicara? Karena mungkin orang lain tidak menghakimi, tetapi mengajak bersama-sama, ayo berbicara tentang masalah kita. Sebaliknya, saudara-saudari, saat kita berbicara dengan hati, orang pun akan terbuka untuk berbicara dengan kita apa adanya. Kalau ada orang yang dekat dengan kita, belum juga mau berbicara kepada kita, suami, istri, anak-anak, orang tua, nenek, kakek, siapa tahu karena kita belum sungguh berbicara dengan hati, terlalu banyak menghakimi, mengadili, menyalahkan, tidak memberikan harapan, tidak menunjukkan kasih. Ia atau mereka takut disalahkan, takut dihakimi. Daripada disalahkan, daripada dihakimi, sudah diam saja. Mari pada hari komunikasi sedunia ini, kita mulai lagi berbicara dengan hati, sebagaimana Yesus selalu berbicara dengan hati. Juga ketika kita berdoa, Ia berbicara dengan kita dengan hati yang penuh pengampunan dan belas kasih. Mudah-mudahan saat kita berbicara dengan hati, tangan kita pun selalu terbuka untuk berbagi kasih, menyambut orang untuk datang kepada kita dan bersama-sama meningkatkan kualitas hidup mereka. Siapa tahu saat kita berbicara dengan hati, kita pun tergerak hatinya, hati kita oleh belas kasih untuk senantiasa melakukan sesuatu, bertindak sesuai dengan hati nurani dan bisikan Roh Suci.

Saudara-saudari pendengar terkasih, dalam perjumpaan kali ini kami akan mempersembahkan renungan berupa Sabda Mutiara. Tema yang akan kita renungkan kali ini, Mati untuk Hidup. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Selamat mendengarkan.

Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleofas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi.

0: saudara pasti masih ingat akan kecelakaan yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Sebuah feri yang menghubungkan Belgia dengan negeri Inggris terbalik di depan pelabuhan Zeebrugge. Radio, TV dan hampir semua surat kabar memberi laporan selama beberapa hari tentang peristiwa yang mengerikan itu. Sebuah feri yang bernama Herald of Free Enterprise sesudah berangkat dari Belgia ke Inggris tiba-tiba terbalik di laut. Dari 500 penumpang, kira-kira 150 yang tewas. Mereka berhasil keluar lewat jendela, tapi mati tenggelam dalam air laut yang dingin itu. Atau mereka tidak berhasil keluar dan mati terjebak dalam kapal musibah itu. Selama kira-kira 2 minggu, para ahli tidak dapat membantu karena kapalnya terperangkap dalam pasir di bawah air laut. Sesudah 2 minggu, baru mereka berhasil mendirikannya dan mengusungnya ke dalam pelabuhan Zeebrugge. Beratus-ratus orang dari negeri Inggris datang dan berkumpul di pelabuhan untuk melihat mayat dari keluarga mereka yang belum dapat diketahui identitasnya karena tak bisa dikeluarkan. Pintu-pintu dari kapal akhirnya bisa dibuka. Pemandangannya mengerikan. Seorang dokter melaporkan bahwa banyak ketam dan kepiting yang berhasil masuk ke dalam kapal bersama air laut sudah mulai merusakkan wajah dan tangan dari mayat-mayat itu. Dan banyak tubuh sudah mulai membusuk karena terus-menerus digonjangkan oleh air laut di dalam kapal. Ja, benar. Herald of Free Enterprise, suatu kapal feri besar yang dibanggakan orang, kini menjadi suatu kuburan raksasa penuh kebusukan. Para penonton merasa ngeri. Seorang pegawai yang membantu untuk mengatur mayat-mayat berkata,
1: "Semua kuburan sama. Mayat yang busuk, mati tanpa alasan, tanpa harapan, habis semuanya."
0: Seorang penonton yang rupanya beragama Katolik memprotes, katanya,
2: "Saya tidak setuju."
0: Si pegawai tersenyum menjawab,
1: "Ini pendapat Anda."
0: Si penonton menjawab,
2: "Ini bukan asal pendapat, melainkan soal keyakinan yang sejak dulu ada di hati saya."
0: Ya benar, kalau menghadapi suatu kuburan, manusia mulai berpikir.

0: saudara sekalian, Kleofas dari Emmaus menghadapi kuburan dan berpikir dia.
1: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar surat edaran di media sosial dan aplikasi pesan singkat yang mengatasnamakan pemerintah Kabupaten Bandung terkait program pelayanan masyarakat dan permintaan data tertentu yang padahal faktanya mah setelah Mamang cari dan Mamang kotek-tak itu teh bohong dan tidak benar. Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengklarifikasi bahwa surat edaran yang beredar bukan dikeluarkan oleh instansi resmi. Surat tersebut menggunakan logo dan nama pemerintah daerah tanpa izin. Waduh, sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat. Makanya, masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui website maupun akun media sosial resmi pemerintah sebelum mempercayai atau menyebarkannya kembali. Kadeah, hawatos, ya sudah. Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Bandung pagi ini.

0: Mendengar, Korlantas Polri ini akan menerapkan sistem tilang elektronik di perlintasan sebidang rel kereta api. Bagaimana etle ini diterapkan di wilayah hukum Kota Bandung? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Subunit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, Ibtu Hani Amelia Setiawan, MIKOM.
1: Untuk program dari Korlantas Polri tentang etle itu memang sedang diprogramkan untuk yang di perlintasan kereta api. Namun kami juga ada beberapa yang sudah terpasang di Kota Bandung tersendiri, dan ada nanti yang baru tuh di Jalan Merdeka. Itu etle statis. Jadi kita ada 3 jenis etle, yaitu etle statis, kemudian mobile, dan handheld. Kalau statis itu yang selalu ada di jalan-jalan yang di atas itu teh, yang kayak traffic light. Nah, itu yang cekrek tiba-tiba foto. Nah, kemudian ada etle mobile yang kita berada di kendaraan-kendaraan polisian. Jadi begitu melintas, kalau misalnya ada yang melanggar, ada yang lawan arus, itu bisa langsung difoto. Kemudian yang handheld itu yang anggota bawa, ada di helm, ada di baju, itu bisa langsung di menggunakan etle handheld. Jadi untuk kesadaran masyarakat, alhamdulillah di Kota Bandung sendiri sudah mulai ada reaksi ya, ada efeknya gitu. Jadi karena oh ini ada etle nih di sini, harus pakai sabuk pengaman. Oh ini ada pak polisi lagi patroli, tidak harus melanggar arus. Kami dari pihak Satlantas Polrestabes Bandung tentunya selalu berpatroli terus menerus untuk menjaga keselamatan dan keamanan Kamsolsek Satlantas khususnya di Kota Bandung. Demi untuk di semua etle kita sama teh, seperti biasa nanti ada surat cinta datang ke rumah, itu nanti ada di situ pelanggarannya, ada bukti pelanggarannya apa saja, di situ ada foto dan semuanya ada di situ, data-datanya, ada plat nomornya, ada foto tersebut lagi melanggar. Dari pihak terlanggar atau pengemudi yang melanggar ini bisa langsung nanti ada briefa untuk pembayaran langsung ke BRI. Untuk sekarang masih dalam tahap program aja. Karena itu kan nanti harus nyambung, kemudian nanti kan itu harus atas nama sendiri. Kan sekarang masih banyak yang belum balik nama. Untuk pemasangan yang di perlintasan kita masih tahap pengajuan ke Korlantas, mungkin nanti dari Korlantasnya nanti ada. Karena memang itu harus dari Korlantas. Kami dari Satlantas Polrestabes Bandung tetap selalu mengingatkan dan mengingatkan untuk tetap selalu menjaga keselamatan lalu lintas, saling menghargai antar pengendara, dan selalu utamakan keselamatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Informasi pertama, pendengar, Iswara minta pemerintah Kabupaten Bandung optimalkan PAD pariwisata. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iswara mendorong pemerintah Kabupaten Bandung memperkuat sektor pariwisata sebagai langkah strategis meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Upaya ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari sektor pajak. Menurut Iswara, potensi wisata di Kabupaten Bandung harus dimanfaatkan secara maksimal agar struktur pendapatan daerah tidak hanya bertumpu pada pajak kendaraan bermotor maupun pajak bangunan. Informasi kedua, pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat tunggu keputusan pusat soal Bandara Husein. Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat terkait rencana reaktivasi penerbangan komersial di Bandara Husein Sastra Negara, Kota Bandung. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan operasional kembali Bandara Husein sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Informasi terakhir, pendengar, BGN hentikan sementara 11 SPPG di Sukabumi. Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan sementara operasional 11 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Sukabumi. Langkah ini diambil setelah ditemukan sejumlah fasilitas pengolahan limbah yang belum memenuhi standar yang dipersyaratkan. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat BGN nomor 2739 garing DTWS garing 05 garing 2026 tertanggal 25 Mei 2026. Surat itu menegaskan pemberhentian operasional sementara terhadap sejumlah SPPG di Jawa Barat, termasuk di Kota Sukabumi. Sekian lintas informasi bersama saya Andre Ardian di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Pendengar, nilai tukar rupiah kerap menjadi sorotan ketika mengalami pelemahan terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika. Apakah harga kebutuhan akan naik? Bagaimana dampaknya terhadap pekerjaan, usaha, hingga tabungan kita? Untuk membahasnya, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Acuviarta Kartabi selaku pengamat ekonomi.
1: Kalau nilai tukar rupiah melemah itu kan artinya bahwa harga rupiah, nilai rupiah, kalau kita membeli dalam bentuk barang-barang atau komoditas dalam bentuk dolar atau melakukan pembayaran dalam bentuk dolar, dibutuhkan nilai rupiah yang lebih banyak. Nah, kaitannya dengan dampaknya, tentu kaitannya dengan dolar itu kita mengimpor barang, sehingga kemudian ketika dibutuhkan rupiah lebih banyak, harga jualnya di dalam negeri juga akan meningkat. Kemudian pembayaran bunga, cicilan utang, dan sebagainya yang dalam bentuk dolar, otomatis juga dibutuhkan rupiah yang lebih besar kalau nilai tukarnya terdepresiasi ataupun menurun terhadap dolar, seperti kejadian tahun 98. Kemudian apa keuntungan kita sebenarnya? Dalam batas tertentu sebenarnya barang kita menjadi lebih murah. Nah, harapannya ketika depresiasi juga kita dapat bahwa barang-barang kita dalam mata uang asing, terutama dalam dolar, menjadi lebih murah. Harapannya permintaannya meningkat. Nah, hanya memang ada persoalan. Barang-barang yang kita ekspor, barang-barang yang kita produksi, sebagian juga menggunakan barang-barang impor. Sehingga kemudian ya, karena menggunakan barang-barang impor, maka secara otomatis ya kita harus mengeluarkan lebih banyak uang dalam bentuk rupiah, kemudian ya kembali mengekspornya. Depresiasi nilai tukar itu sesuatu hal yang lumrah ya, dalam batas tertentu. Satu hal saya kira, fluktuasi ataupun juga depresiasi ini, ya memang pada satu sisi sesuatu yang bisa saja terjadi dalam ekonomi. Tetapi kalau tekanannya terus terjadi, ini kurang baik. Ketergantungan kita terhadap transaksi luar negeri ini tentu sangat besar ya. Sehingga kemudian kalau nilainya tidak stabil, volatilitasnya juga tidak stabil, maka itu saya kira akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Biasanya kaitannya karena kenaikan harga komoditas. Jadi yang kita khawatirkan, kalau rupiah ini terus melemah terhadap dolar, maka harga-harga komoditas di dalam negeri itu nantinya meningkat. Nah, dalam jangka panjang, jika ini terus terjadi dalam kondisi yang rupiahnya terus melemah, maka ya daya tahan APBN kita, daya tahan fiskal kita itu akan menurun. Ya, bukan tidak mungkin, tapi kemudian pada akhirnya pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi.
2: Bandung pagi ini.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung Pagi Ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di pukul 9 lebih 57 menit. Andre mau ngucapin terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang setia menemani menyimak Pro 1 RRI Bandung dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di Bandung pagi ini bareng Andre Ardian. Dan pendengar, selanjutnya

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung Siang Ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa kalau Bandung Siang Ini pastinya narasumbernya berhubungan dengan anak. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema yang sepertinya memang banyak sekali yang mengalami hal ini. Supermom zaman now mengasuh dua balita tanpa babysitter bisa gak sih? Wah, ini suatu perjuangan ya sebetulnya. Dan langsung saja kita berbincang-bincang dengan Sefira Rizky Amelia Permana AMD. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Ya, selamat siang, waalaikumsalam.
2: Kumaha damang teh?
3: Alhamdulillah.
2: Gimana nih, teteh rumahnya di mana sih teh?
3: Aku di daerah Ujung Berung, Bandung Timur.
2: Oh, lumayan ya. Kalau hari Minggu gini lumayan. Macet nggak sih?
3: Wah, bukan lagi ya. Jangan ditanya.
2: Oh, nggak nanya lagi ya. Lain kali. Oke. Teh Sefira, ini kalau misalnya ngebayanginnya aja, aduh, udah kayaknya riweh banget ya, Teh. Gitu. Ya. Punya anak dua. Balita lagi. Gak bisa diem banget gitu ya.
3: Betul.
2: Nah, terus bari kerja gitu kan. Kalau kita kerja kan harus sesuai waktu ya gitu.
3: Betul.
2: Gak bisa misalkan alasan anaknya rewel, sakit misalkan atau dan sebagainya. Ini gimana sih cara bagi waktunya gitu. Terus cara memanage keadaan ini supaya semua bisa berjalan dengan lancar dan terkendali, Teh.
3: Iya, betul. Baik, ini sebenarnya bukan dilema semua dilema semua orang termasuk saya ya. Mungkin awal-awal punya anak dua apalagi umurnya deketan.
2: Yeah.
3: Umur anak saya kan yang anak pertama 4 tahun, untuk anak keduanya baru jalan mau 2 tahun. Itu awal-awal memang kaget ya. Karena sebelum hamil anak pertama tuh saya kalau belajar parenting ya udah aja buat satu anak gitu. Gak ada tuh rencana untuk parenting dua anak deketan gitu.
2: Tapi cewek cowok.
3: Betul, cewek cowok.
2: Oh, udah kalau begitu sudah hentikan.
3: Udah,
2: Teh.
3: Betul.
2: Sudah dapat spasi. Itu
3: program pemerintahnya dua anak lebih baik.
2: Jangan keluarga besar ya.
3: Iya.
2: Nah, terus gimana?
3: Ya, terus mungkin awal-awal anak kedua saya masih bayi itu udah pasti rewel satu, rewel dua-duanya. Kalau misalnya bahagia satu, berarti bahagianya dua kali, rewelnya dua kali gitu. Pokoknya berantakannya pasti dua kali.
2: Sehati gitu ya?
3: Sehati, betul. Awal-awal sih memang ada yang namanya stres, marah, putus asa gitu. Tapi setelah aku laluin semuanya, ternyata hal seperti itu normal ya. Bukan berarti kita ibu yang gagal gitu.
2: Waduh, jangan ngomong gagal dong.
3: Awalnya saya berasa kayak gitu. Cuman setelah dijalani, oh ternyata ini normal loh. Semua ibu juga akan mengalami fase yang namanya capek. Benar-benar menguras tenaga, emosi, waktu. Dan untuk cara membagi waktunya sih, yang pertama disiplin ya, itu disiplin kalau untuk punya dua anak tuh wajib menurutku. Karena misalnya kita bangun pukul 4 pagi atau 4:30 pagi, itu rutinitas yang akan terus berulang kan kalau untuk ibu rumah tangga.
2: Betul, betul.
3: itu 24 jam non-stop gitu. Kalau misalnya kita telat aja dikit, misalnya bangun jam 5 atau setengah 6, itu udah buyar.
2: Berantakan.
3: Betul, karena anak keburu bangun, yeah. Semuanya tidak selesai gitu. Nah, menurutku sih yang pertama disiplin dulu, tapi nggak apa-apa juga kalau misalnya kita dalam seminggu ada jeda 1 atau 2 hari untuk nanti aja deh bangunnya agak siangan, capek, yeah. Itu gak masalah banget, normal. Mm-mm. Namanya ibu itu kan
2: manusia
3: juga ya, betul. Kita itu jangan pernah ingin menjadi ibu yang sempurna, tapi ibu yang selalu ada buat anak-anak gitu.
2: Betul. Gitu. Jadi memang memanage waktu itu kuncinya ya Teh ya?
3: Betul, harus.
2: Jadi ketika Teteh kesiangan, waduh, wow, nih, yang mana dulu nih, gitu ya. Yang ini udah pada bangun, riwet. Tapi kan mereka belum pada sekolah kan?
3: Belum pada sekolah. Cuman anak pertama tahun depan mau masuk TK nih, pasti akan challenging lagi nih, harus nyiapin bekal anak, ya kan? Nah itu aku juga masih belajar sih.
2: Dan gitu. Sebagainya, gitu ya. Belum ngurus suami, betul. Gitu ya.
3: Betul.
2: Tapi ya. Suami emang nggak bekal ya?
3: Suami kadang bekal kadang enggak sih.
2: Kalau udah siap bekal, kalau enggak ya udah gitu ya.
3: Iya benar.
2: Nah gitu. Tapi kan masalahnya ini Teteh kerja ya.
3: Aku sebenarnya ibu rumah tangga, cuman ada usaha kecil-kecilan lah di rumah gitu.
2: Iya,
3: jadi gimana caranya bisa menghasilkan bisa menghasilkan dari rumah lah gitu.
2: Jadi memang bisa membagi waktu karena kebetulan memang Teh Sefira ini usahanya juga kecil-kecilan di rumah gitu ya.
3: Betul.
2: Kalau di luar rumah mah insya Allah Teh mau ke handle.
3: Tapi hebat loh, banyak juga zaman sekarang ibu-ibu yang kerja sambil urus anak juga nih, pulang kerja.
2: Nah itu mah ada penitipan Teh, iya, pasti betul. Entah ke mertua, entah ke orang tua, entah ke daycare. Gak mungkin soalnya.
3: Hebat juga loh itu.
2: Kecuali kalau anak ajaib ya, masih kecil ya. Udah bisa ibunya lagi kerja, bantu itu bebersih, kayaknya, bantu masak.
3: Betul, punya anak tuh juga ayo deh gitu.
2: Kalau anak kecil ya, begitu buka pintu, wah sudah terlihat ya burantakannya.
3: Betul. Sebenarnya sih untuk menjadi ibu itu memang yang penting selalu ada aja buat anak, kita memberikan memori yang baik lah untuk anak-anak kedepannya. Saya tuh pernah dapat wejangan juga dari suami ya, katanya dalam mengurus anak itu walaupun kita lagi marah, lagi kesel itu jangan sampai stuck di situ. Karena namanya anak itu gak akan selamanya kecil. Nah justru pertumbuhan itu gak kerasa banget loh. Anak aku juga dari bayi tiba-tiba sekarang udah mau TK, belum nanti SMP, nikah gitu.
2: Toto udah jadi dewasa ya, itu, udah BG.
3: Benar, jadi nikmatilah selagi anak kita mau sama kita gitu.
2: Betul sih, sebetulnya masa kecil itu masa-masa yang paling indah ya. Karena masih bisa diatur sama kita, asal ngaturnya jangan dengan kelembutan gitu ya, dengan kasih sayang. Masih bisa kemana-mana sama kita. Kalau udah besar itu udah punya acara masing-masing gitu. Udah kayak tidak perlu orang tua lagi gitu ya.
3: Betul.
2: Gitu kan.
3: Gitu sih. Gak mau ikut, ngapain
2: gitu kan. Enak
3: malu gitu kan.
2: Iya gitu kan, padahal kebersamaan itu sangat penting untuk membina hubungan yang harmonis ya.
3: Betul banget.
2: Justru kalau gede itu udah susah ngasih taunya, tapi takutnya terjerumus ke lingkungan atau pergaulan yang salah, itu lebih berat karena lebih susah mengawasinya karena sudah bisa gudang gedik sendiri gitu ya. Kalau gudang kritik pasti sama orang tuanya dong.
3: Benar ya kata orang tua zaman dulu, kalau ngurus anak kecil itu sebenarnya gampang.
2: Cuman
3: itu
2: capek aja gitu ya.
3: Iya betul, cuman capek aja menguras emosi gitu.
2: Karena dia gak tahu gitu kan, kepo, segala mau dipegang.
3: Betul.
2: Udah tau kecil, mau naik meja, mau naik
3: Betul, belum lagi tantrumnya kalau di luar.
2: Gitu. Itu emang ya, bahaya sih kalau misalnya kita tidak terus-terus mengawasi, bisa kalau di luar tuh bisa hilang, bisa apa ya, gitu ya.
3: Benar. Iya, benar. Dan memang gimana ya? Namanya yang lulus toddler gitu ya. Mm-hmm. Ya mau gimana pun kita tetap fokusnya ke anak dulu deh gitu. Kalau misalnya yeah, rumah berantakan gak masalah gitu, bisa yeah, diberesin
2: maklum
3: nanti. Yeah, gitu, maklum. Karena kalau misalnya kita dua-duanya digarap secara bersamaan, wah bisa pusing gitu.
2: Iya, iya, betul-betul. Nah ini beda 2 tahun berarti ya?
3: Iya, beda 2
2: ini tahun. Gimana sekarang si kakaknya bisa ngasuh adiknya enggak? Atau masih suka saling rebutan atau gimana?
3: Dua-duanya sih, kadang kalau moodnya lagi bagus gitu si kakaknya. Ngasuh adiknya, ngelindungin.
2: Kakaknya cewek cowok?
3: Cowok kakaknya.
2: Oh.
3: Jadi adalah jiwa-jiwa ngelindungi adiknya yang cewek gitu. Cuman kalau lagi moodnya berantakan tuh si kakaknya cemburu sosial tuh pasti ada ya, ada kakak gitu.
2: Iya, ngerasa yang nah, kecil situ, lebih diperhatiin mungkin ya.
3: Betul. Itu challenging banget juga buat ibunya. Dimana ternyata seorang kakak itu tidak harus selalu mengalah gitu. Kita lihat sikonnya dulu, apakah yang salah tuh adiknya atau kakaknya. Soalnya kan rata-rata kita ngelihatnya zaman dulu tuh kakak harus ngalah. Yang salah pasti yang disalahin selalu si kakaknya gitu. Nah itu jadi kayak kena mental gitu si anak pertama tuh, kasihan juga.
2: Jadi kalau udah adil, mereka juga tidak merasa ada yang lebih disayangi dan sebagainya ya.
3: Iya betul. Oke. Gitu.
2: Nah, kalau misalkan soal makan nih gitu ya, kadang-kadang ada anak yang memang sulit makan gitu, harus lari-lari dulu, harus dibawa main dan sebagainya. Itu juga kan perlu energi tambahan gitu ya. Gimana caranya Teh Sefira supaya si anak tuh dari kecil udah senang sayur, buah, udah makannya teratur, tidak sulit gitu ya? Gimana nih Teh?
3: Dari bayi sih dibiasain ya, dari mulai empati 6 bulan itu dibiasain dikasih sayur walaupun sedikit gitu. Dikasih sayur, dicoba. Kalau misalnya masih belum mau, gak usah dipaksa, karena biasanya anak suka jadi trauma kalau dipaksa. Paling kita duluan yang makan, pasti kan si anak merhatiin kayak yang enak nih gitu kan.
2: Betul.
3: Baru mau coba kasih sedikit-sedikit gitu. Akhirnya alhamdulillah kalau udah dibiasain tuh pasti suka. Gitu. Jadi bisa dikreasiin juga, sayur itu gak harus selalu dikukus, bisa dijadiin nugget, dicampur kan sama daging gitu.
2: Iya, jadi apapun gak ketahuan ya di dalam ya.
3: Iya, apapun lah. Ini mah harus kreatif, kreatifnya mamah-mamah gitu.
2: Betul.
3: Kreatifnya mungkin. Terus aku juga punya tips.
2: Iya.
3: Kalau misalnya anak itu, aku gak pernah ajak anak dibawa jalan-jalan sih, paling harus duduk, kalau makan tuh harus duduk gitu, gak boleh lari-lari. Yang pertama enaknya sih kitanya gak capek jadinya gitu. Yang kedua anak bisa lebih disiplin untuk makan. Dan kalau misalnya mau ngasih makan anak tuh, kalau aku biasanya aku duluan yang makan. Mungkin sebagian orang bakal mikir ih ibunya egois gitu kan, tapi sebenarnya mental kita duluan nih yang harus kita jaga gitu, sebelum kita menjaga mental anak-anak kita gitu. Jadi kan kalau urusan kita udah beres, enak ya kalau misalnya si anak mulai rewel apa tuh, kita gak bakal terlalu tantrum gitu.
2: Iya. Kayak jadi gitu, memang kitanya juga yang udah beres ya, udah mandi, udah gimana, udah siap lah gitu ya. Jadi ketika anak
3: mau udah kenyang gitu.
2: Iya, seperti itulah. Jadi kitanya juga udah ready.
3: Gitu. Jadi gak tegak-tegak sama anak gitu.
2: Nah ini menurut Teh Sefira, apa tantangan yang paling besar gitu ya, selain tadi harus tidak pilih kasih gitu ya, harus bijak, harus lebih sabar gitu dalam menangani kedua anak yang bedanya cuman 2 tahun ini, apalagi mereka tuh cewek sama cowok, dari mainan, dari karakter itu pastinya sangat berbeda ya.
3: berbeda banget.
2: Nah, terus suami juga ngebantunya seperti apa gitu?
3: Ya, tantangannya sih udah menantang banget ya gitu. Terus kalau suami sih paling ngebantunya ketika aku lagi benar-benar mentalnya terkuras banget gitu. Terus pernah juga aku kayak kelepasan marahin anak gitu. Nah, itu aku biasa, aku tuh pernah ikut kayak seminar-seminar gitu sama fisioterapi. Mm-hmm. Bahwa kalau seorang ibu lagi emosi itu, kita bisa masuk dulu deh ke ruangan tertutup, bisa kayak mau ke kamar, terus kunci dulu pintunya. Kita atur napas dulu, gitu, tarik napas 30 detik, lalu dihempaskan, itu selama 3 kali. Nah, terus kalau misalnya udah mereda, baru deh boleh keluar. Jangan lupa untuk selalu peluk anak dan minta maaf. Karena biasanya kalau kita abis marah sama anak tuh bener-bener bakal membekas sampai si anak gede gitu. Dan di saat kita lagi sendiri itu, nah peran bapak tuh penting banget. Jadi bisa ngejagain anaknya dulu deh, kasih dulu deh semenit buat ibunya gitu.
2: Ya jangan semenit atuh, kedikitan.
3: Iya ya benar ya.
2: Semenit ya, baru ya, masuk gitu. Kamar.
3: Jalan ke kamar jauh ya, ya benar. Boleh deh 5 menit.
2: Minimal sejam atuh.
3: Iya ya.
2: Kalau ketiduran lebih bagus.
3: Iya benar.
2: Jadi seger ya bangunnya ya. Biasanya kan kita kalau misalnya kurang tidur atau kecapean juga kan bisa bikin kitanya juga ya. Emosi kita
3: emosi, betul.
2: Ya karena kitanya juga dalam keadaan tidak fit ya.
3: Betul. Makanya seperti peran itu. Ayah tuh penting banget lah gitu. Menjaga mental istrinya.
2: Terutama hari libur ya, mungkin teh ya.
3: Ya hari libur harusnya lebih ya. Banyak sama bapak ya.
2: Jalan-jalan kayak ke taman atau apa gitu yang deket-deket betul. Aja gitu, yang aman juga gitu ya.
3: Betul,
2: atau
3: betul.
2: Olahraga kecil mungkin.
3: Olahraga. Jadi dan si anak sebagainya. Tuh terkuras tenaganya.
2: Nah, jadi, tantrum, jadi pulang gitu. Ke rumah tuh makan, mandi, langsung pingsan tidur.
3: 4 jam.
2: Nah, lumayan kan orang tuanya lumayan. Bisa istirahat ya.
3: Ya
2: tapi mereka ada kan memang waktu tidur gitu?
3: Ada. Cuman sekarang yang kakaknya emang agak susah tidur siang sih.
2: Kenapa?
3: Memang
2: seneng main? Lagi seneng main?
3: Iya, lagi seneng-senengnya main.
2: Ada teman di sana, sekitar sana?
3: Ada teman. Jadi susah kalau untuk disuruh tidur, tapi ya udahlah gitu.
2: Kan ada temennya emang gak apa-apa ya.
3: Iya, yang penting anteng aja.
2: Iya, yang penting anteng gitu ya. Tapi memang tidur itu kebiasaan sih teh. Kalau misalnya udah biasa disuruh tidur jam segitu misalkan ya. Nanti otomatis akan ngantuk lagi besoknya jam segitu gitu. Kalau udah kebiasaan ya, biasanya.
3: Iya biasanya sih karena kebiasaan. Tapi kalau anak aku yang pertama tuh kan emang susah tidur siang sih dari dulu. Jadi udah aja susah gitu.
2: Tapi kalau malamnya cepet?
3: Malamnya juga susah.
2: Waduh ini susah tipe itu, begadang ini ya.
3: Iya makanya harus dipaksain gitu. Apalagi kan kalau anak yang udah tahu gadget, susah itu buat tidur.
2: Nah itu mending main sama temen dengan mainan biasa ya, mobil-mobilan atau
3: gadget
2: apa
3: gitu.
2: Oke. Nah kalau misalkan untuk memberi bekal ke anak-anak nih dari kecil gitu ya, biasanya kalau anak kecil itu kan tadi lebih banyak waktunya ya daripada dipergunakan untuk hanya bermain, itu kan sayang ya. Jadi kita tidak bisa melihat bakat dia gitu. Misalkan sudah kelihatan senang musik, senang nyanyi, atau senang menghitung, atau senang bikin puzzle gitu ya, atau seperti itu. Apakah itu juga teteh praktekan begitu di rumah supaya nanti anak ini kayaknya berbakat kesini nih gitu. Nah sambil sekolah bisa juga menyalurkan hobinya. Jadi waktunya juga penuh dengan kegiatan yang positif untuk bekal di masa depan nantinya teh.
3: Ya betul. Kebetulan emang sering diajarin juga sih di rumah ya dari bayi. itu kayak sensorik motorik aja lah yang ada di rumah, misalnya main pasir gitu, mewarnai, play-doh, kayak gitu-gitulah, suka banyak ya di YouTube. Nah, terus aku juga masukin sekolah, cuman masuknya aku biasanya sebulan 2 kali atau 3 kali lah. Sekolah sensori motorik itu kan banyak, Montessori School gitu di Bandung.
2: Ya, jadi sudah dipersiapkan gitu ya.
3: Iya, iya. Jadi kelihatan bakatnya di mana nih gitu. Jadi kita tinggal sebagai orang tua, sebagai wadahnya aja deh. Ini si anak bakatnya kemana, ya udah ayo gitu, ikutin aja.
2: Oke. Nah, untuk ketika berkumpul nih ya, kayak hari libur gini, pasti bapaknya bergabung dong ya. Apa ikut main sama anak itu, biasanya permainan apa sih yang paling favorit tuh?
3: Favorit sih kalau misalnya kita tuh kayak olahraga sih sebenarnya. Anak aku yang pertama suka banget olahraga, anak aku yang kedua juga se-energik itu gitu, jadi pasti olahraga.
2: Minimal olahraganya jogging. Apa? Oh, jogging.
3: Ya,
2: bukan sepak bola, bola ya.
3: Oh,
2: sepak
3: main bola juga kadang.
2: Tapi di luar rumah benernya.
3: Iya, kalau di dalam rumah nanti pecah.
2: Oh, gitu ya, jogging, terus
3: ya,
2: main bola, terus apa lagi? Kalau yang permainan diem kurang ya, kayak kurang, misalkan congklak mungkin, atau main karet gitu ya, permainan anak-anak zaman dulu gini.
3: Iya, nah itu
2: Monopoli,
3: agak
2: kurang. Ular naga, kurang ya?
3: Iya, paling mobil-mobilan mungkin yang zaman dulu ada kayak perahu tok-tok gitu.
2: Iya, di itu ya, paling di ember.
3: Ya, di ember, paling dia suka kayak gitu aja sih.
2: Oh, lipat melipat gitu kan kalau zaman dulu tuh ya. Lipat melipat warna-warni, atau juga lilin malam yang dibentuk menjadi
3: tangan gitu ya.
2: Sesuatu. Tapi suka keluar juga jalan-jalan, misalkan ke Bonbin gitu, kemana gitu, atau jajan keluar gitu. Sekali-sekali.
3: Suka sih, kita pasti kasih waktu anak-anak buat main keluar ya. Tapi lebih seringnya kayak ke alam-alam gitu.
2: Outbound ya.
3: Karena dari kecil ya anak-anakku kalau dilihat lebih suka outbound, ke alam-alam gitu. Justru kalau ke mall itu pasti pengennya ke playground aja terus. Itu nggak mau pulang.
2: Untung nggak shopping dia, ya.
3: Iya, untung sih. Jadinya lebih ke alam-alam aja lah, sekalian melatih sensorik motoriknya juga gitu.
2: Oke. Ini biasanya teteh main kalau di daerah Ujung Berung, ada dekat yang memang tempat yang wisata yang asik, yang alamnya masih oke gitu.
3: Di Ujung Berung banyak. Kalau ke atas itu banyak banget. Mulai dari tempat wisata, kafe itu banyak banget. Dekat juga dari rumah gitu.
2: Jadi tinggal pilih aja ya.
3: Iya.
2: Oke. Nah, tips deh teh untuk para ibu rumah tangga yang kebetulan seperti teteh nih, punya 2 anak gitu ya, yang berdekatan. Ini teteh usahanya kalau boleh tahu apa sih teh di rumah?
3: Aku usaha baju anak aja sih, kecil-kecilan bareng ibunya temen sekolah anakku. Sama aku ada jual makaroni Tasik bikin sendiri.
2: Oh, makanan kuliner sama ya, baju.
3: Betul.
2: Itu bajunya nggak bikin sendiri ya? Itu kerja sama temen tadi ya?
3: Iya, temanku yang punya konveksinya gitu.
2: Oh. Terus di kompleks teteh juga kebetulan memang banyak ibu-ibu yang punya anak kecil.
3: Iya, betul, di lingkungan aku banyak banget anak kecil, jadinya ya udah deh jualan baju anak aja gitu.
2: Iya, jadi pada datang ke tempat teteh juga mungkin ya kalau liburan ya, nyari-nyari baju gitu ya.
3: Kalian bersosialisasi gitu.
2: Iya, terus ini kenapa dipilihnya apa tadi, makaroni Tasik?
3: Iya.
2: Emang ada makaroni Garut, makaroni Cianjur, makaroni Bandung gitu?
3: Enggak, jadi suami aku itu kan orang Tasik. Nah, khasnya ada di sana makaroni dadaha. Nah, aku bikin tuh versi aku dan suami aku gitu.
2: Ya, jadi sudah direnov ya?
3: Iya, sudah direnov.
2: Oke. Dengan racikan. Apa sendiri nih kelebihannya makaroni ini?
3: Kelebihannya gurihnya, pokoknya orang Bandung jarang ada yang tahu deh gitu.
2: Ada rahasia tersendiri.
3: Ada rahasia
2: gitu
3: ya, bumbu
2: yang
3: dapur
2: bikin makaroni ini gurih gitu ya.
3: Gurih gitu ya.
2: Oke. Jadi karena khas, terus bikinnya juga tidak terlalu memakan waktu ya.
3: Betul.
2: Gampang juga mungkin ya, tidak ribet. Jadi makaroni lah yang dipilih untuk melengkapi baju bayi gitu ya. Baju ya, balita.
3: Betul. Jadi bisa sambil jaga anak juga gitu.
2: Iya. Ini tiap hari nih bikin makaroni, ada pesanan atau emang tiap hari bikin nanti ada aja yang beli gitu ke rumah?
3: Aku sih suka dititip di toko gitu. Jadi kalau di toko habis di daerah Kircon itu aku nitipnya, baru bikin lagi gitu. Tapi kalau ada pesanan di luar toko ya bikin ngedadak aja.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Tapi tetangga-tetangga tahu?
3: Tahu.
2: Tahu, suka pesan juga kalau ada tamu suka dadakan misalnya.
3: Atau buat ngelamun mungkin.
2: Ngelamun, mending masukin makaroni ya.
3: Mending sambil makan makaroni daripada ngelamun dia.
2: Iya, betul. Jadi betul-betul waktu ini sangat padat ya Teh ya.
3: Iya betul, 24
2: sangat
3: jam
2: padat. Jadi 24 jam tuh kurang ya Teh, mau ditambah?
3: Pengennya sih ditambah ya, biar ada waktu istirahat.
2: Nanti juga kalau anak-anaknya udah pada gede nanti banyak bengong. Selain nanti bikin makroni kayaknya.
3: Benar itu yang bikin aku takut anak-anak
2: kecil gede. Betul. Jadi ya nikmatilah waktu-waktu sekarang bisa. Ini nanti hanya tinggal kenangan ada. Ya, sepi. Tipsnya Teh untuk membagi waktu supaya tetap happy gitu ya. Terus kalau misalkan ada masalah yang terjadi tuh bisa menahan emosi, apa yang harus dilakukan gitu ya. Kalau kata orang mah cina wudu, kalau enggak kuat lagi mandi.
3: Tips dari aku sih yang pertama, terapin aja dulu di diri bahwa kita ini enggak perlu jadi ibu yang sempurna karena kita juga manusia. Yang penting kita selalu ada buat anak, memberikan memori-memori baik untuk anak. Tipsnya intinya disiplin aja, gak apa-apa kok dalam seminggu satu atau dua hari bikin jeda. Untuk kita tidak disiplin dulu deh, pengen istirahat itu gak apa-apa banget, tidak berdosa. Tidak bikin kita jadi ibu yang tidak layak, tidak, itu normal banget kok ibu merasa capek, marah. Yang penting kita bisa minta maaf sama anak, selalu peluk anak, biar dia tidak merasa ibu jahat nih gitu. Yang penting ingat kalau lagi emosi jangan pegang HP, jangan lihat sosmed, karena lagi emosi terus lihat sosmed tuh bisa jadi kayak ngebandingin diri, aduh ini enak ya, si ini hidupnya begini ya gitu. Nah, itu malah tambah masalah lagi. Mending ambil jeda, istirahat sejenak, mau bengong, mau makan makanan favorit, atau nonton drama Korea gitu ya. Yang bikin happy-happy aja lah gitu.
2: Jadi tips yang tadi Teteh coba untuk sampaikan, jangan pernah kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain ya.
3: Betul, iya.
2: Nikmati kan aja apa yang ada gitu ya.
3: Iya, di sosial media itu kan yang dilihat pasti yang indah-indahnya. Kita kan gak tahu belakangnya gimana gitu.
2: Iya, betul ya. Di depan indah, di belakang gontok-gontokan, kita gak tahu.
3: Iya, siapa tahu masalahnya lebih gede dari kita kan, gak tahu ya.
2: Nah, itu. Jadi memang setiap kehidupan itu ada kelebihan dan ada kekurangannya ya.
3: Iya, betul. Yang penting
2: bisa
3: tetap
2: kita
3: bersyukur
2: nikmati
3: aja.
2: Iya, oke.
3: Dan ingat aja bahwa peran kita sebagai ibu itu pahala besar yang diberikan oleh Allah gitu.
2: Betul. Banyak orang yang pengen punya anak malah nggak bisa ya Teh ya.
3: Iya, betul.
2: Iya. Jadi mumpung sekarang ada kerucil-kerucil ya.
3: Iya.
2: Nikmati aja ya Teh.
3: Nikmati aja.
2: Iya. Terima kasih banyak Teh Sevira untuk waktunya untuk berbagi di Pro 1 RRI Bandung ya.
3: Iya.
2: Mudah-mudahan ibu-ibu yang sekarang lagi manyun mendengar Teh Safira dengan tipsnya sekarang sudah bisa tersenyum kembali dan
3: iya,
2: lebih bisa menyayangi anak-anaknya yang tadi tipsnya adalah bisa bagi waktu dan ada kegiatan positif juga untuk ibunya ya. Jadi ada selingan ya. Terus kalau lagi pengen malas-malas lapor aja ya ke bapaknya.
3: Lapor aja.
2: Aku mau ini dulu deh gitu ya. Sekarang giliran kamu aja. Dong. Oke.
3: Supaya kita nggak sendirian kok, gitu.
2: Iya, benar. Terima kasih banyak Teh Safira. Mudah-mudahan makroninya tambah laku, amin, ya baju-bajunya amin. Tambah laku, anak-anaknya juga amin. Tambah bager gitu ya.
3: Amin.
2: Ngertiin ibunya kalau lagi capek pada diem, kalau ibunya lagi ya. Ceria baru pada motah ya. Baik, terima kasih banyak Teh Safira, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Selamat siang, waalaikumsalam.
2: Mendengar demikian bincang-bincang saya dengan Teh Safira Rizky Amelia Permana AMD ya, yang merupakan ibu rumah tangga tapi mempunyai kegiatan positif di rumah dan juga bisa berbagi tugas dengan suaminya, jadi membuat suatu keluarga menjadi tetap harmonis dengan segala kegiatannya yang positif.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak cerita anak dengan judul Indahnya Persatuan.
1: Bandung Siang Ini.

0: Halo Cici, halo adik-adik.
1: Halo Kak Sonia. Wih, Kak Sonia nyanyi lagu Garuda Pancasila ya?
0: Betul, Cici tahu nggak pencipta lagu Garuda Pancasila itu siapa sih? Adik-adik, tahu nggak siapa pencipta lagu Garuda Pancasila? Namanya Sudarnoto. Nah, Cici, Kak Sonia menyanyikan lagu Garuda Pancasila karena besok kita akan memperingati hari lahirnya Pancasila. Oleh karena itu, dongeng kali ini juga berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, tapi dikemas dengan dongeng yang menarik dan diperankan oleh teman-teman kita yang tinggalnya di hutan. Bagaimana kisahnya ya? Habis satu lagu yang satu ini.

0: Nusa, seluruh hewan sedang bersiap menyambut Festival Harmoni, perayaan tahunan paling meriah di hutan. Semua hewan akan tampil menunjukkan bakat mereka. Di tengah lapangan, burung merak berjalan sambil memamerkan bulunya yang berwarna-warni.
1: "Lihat buluku yang indah ini,"
0: katanya sambil berputar kecil.
1: "Kalau aku tampil nanti, pasti semua hewan terpukau."
0: Kelinci yang sedang berlatih lompat langsung menyahut.
1: "Huh? Indah saja tidak cukup. Festival itu harus menghibur, dan yang paling bisa bikin menghibur ya aku."
0: Merak mengangkat dagunya.
1: "Memangnya apa hebatnya melompat-lompat?"
0: Kelinci tertawa kecil.
1: "Kalau tidak ada lomba lari dan permainan dariku, festival pasti membosankan."
0: Tak jauh dari sana, gajah datang sambil membawa batang kayu besar di pundaknya.
2: "Kalian ini ribut sekali,"
0: katanya.
2: "Festival tidak butuh bulu indah atau lari cepat."
1: "Lalu butuh apa?"
0: tanya merak.
2: "Tenaga kuat,"
0: jawab gajah bangga.
2: "Lihat ini, siapa yang membangun panggung? Siapa yang mengangkat kayu? Aku, kalau tidak ada aku, festival pasti batal."
0: Burung kenari yang sedang latihan bernyanyi langsung mengepakkan sayapnya.
3: "Hah, batal? Justru tanpa musik, festival akan sepi. Semua hewan yang datang itu untuk mendengar suara merduku. La la la la la."
0: Kenari bernyanyi pendek sambil tersenyum bangga. Merak mendecih pelan.
1: "Ah, suara saja tidak cukup menarik."
0: Kenari balas berkata.
3: "Daripada hanya jalan sambil pamer bulu.
1: Setidaknya aku enak dilihat. Dan aku paling menghibur,"
0: balas kelinci.
2: "Yang paling penting tetap aku,"
0: seru gajah keras.
4: Sudah,
0: kata kura-kura yang diam-diam memperhatikan.
4: "Daripada kalian berebut siapa yang paling hebat, kenapa kalian tidak berkolaborasi saja?"
1: "Tidak mau, aku tidak sudi bergabung bersama kenari,"
0: kata merak.
3: "Tentu saja aku juga tidak mau, karena suaraku terlalu indah untukmu,"
0: balas kenari sengit.
1: "Kalian ini menimbulkan sesuatu yang tidak penting. Festival ini pokoknya tidak akan seru kalau tidak ada aku,"
0: ujar kelinci. Mereka terus berdebat.
3: "Aku paling hebat."
1: "Tidak, aku.
3: Festival tanpa aku pasti gagal."
0: Karena sibuk membanggakan diri sendiri, mereka mulai tidak peduli pada persiapan festival. Merak hanya sibuk merapikan bulunya di tepi danau. Kelinci fokus berlatih lomba sendiri. Kenari terus bernyanyi tanpa membantu menghias lapangan. Sementara gajah bekerja sendiri sambil menggerutu.
2: Semua malah sibuk memikirkan diri sendiri.
0: Tak lama kemudian,
2: tiba-tiba angin besar datang. Whoosh! Hiasan daun berterbangan, lampion jatuh, kain panggung terlepas.
1: "Ah, hiasannya terbang!"
0: teriak kelinci.
2: "Panggungnya hampir roboh,"
0: kata gajah panik. Merak mencoba menangkap kain dekorasi sendiri, tapi terlalu berat.
1: "Tolong, aku tidak bisa sendiri,"
0: serunya panik. Kura-kura bergerak. Mulanya ia lambat sekali menuju sungai. Tetapi sekalinya sudah melompat, biur! Ia menjadi perenang yang handal dan gesit. Kain yang hanyut dengan cepat dapat dikejarnya. Kura-kura lantas membawa kain itu ke pinggir sungai. Kelinci langsung melompat mengambil pita-pita yang berterbangan.
1: "Aku bantu yang sebelah sana."
0: Kenari terbang tinggi sambil memanggil hewan-hewan lain.
3: "Tolong, cepat kemari, kita harus bekerja sama. Bantu kelinci mengambil hiasan yang terbang."
0: Gajah menopang panggung agar tidak jatuh. Setelah bekerja bersama cukup lama, akhirnya lapangan kembali rapi. Semua hewan duduk kelelahan. Kura-kura tua tersenyum pelan.
4: Nah, sekarang kalian mengerti kan? Tanyanya lembut.
0: Merak menunduk malu.
1: Ternyata aku tidak bisa melakukan semuanya sendiri.
0: Kelinci ikut berkata,
1: kecepatanku juga tidak cukup membantu jika dilakukan sendirian saja.
0: Kenari mengangguk.
3: Suara merduku tidak akan berarti tanpa teman-teman.
0: Gajah tersenyum kecil.
2: Dan tenaga kuat tetap membutuhkan bantuan.
0: Malam harinya, festival harmoni berlangsung sangat meriah. Merak menari anggun diiringi burung kedari yang bernyanyi merdu. Kelinci ikut menari bersama merak dan memimpin permainan lucu. Gajah membantu semua hewan dengan senang hati. Lampu kunang-kunang bersinar di seluruh hutan, sementara tawa para hewan terdengar riang. Di akhir pertunjukan merak, kenari, dan kelinci, gajah menyemburkan air lewat belalainya ke seisi lapangan, menjadikan pertunjukan mereka mendapat tepuk tangan yang meriah. Kura-kura tua berkata,
4: "Perbedaan bukan untuk dilihat sebagai siapa yang paling hebat, tetapi untuk saling melengkapi."
0: Semua hewan tersenyum bahagia, dan malam itu festival berlangsung sangat meriah dan menggembirakan. Tamat. Nah, Cici, dari kisah itu, nilai Pancasila apa yang bisa Cici temukan?
1: Ada sila ketiga, persatuan Indonesia. Dari kisah itu, aku belajar kalau kita harus bersatu, kayak sila kita yang ketiga.
0: Betul, dari kisah di hutan Nusa, kita belajar kalau perbedaan itu bukan dilihat sebagai siapa yang hebat atau siapa yang paling keren, tapi untuk saling menyempurnakan. Seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, sekian dulu dari Kak Sonia. Pekan depan kita jumpa lagi ya. Sambil menutup acara hari ini, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila bareng-bareng yuk. 1, 2, 3, Garuda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustato.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Usman Dembele, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doué, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil

0: berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyokeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerick Eze dan Gabriel gagal menyarangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
1: Saya
0: sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
2: Pain. That's it. When you are so close.
0: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
2: That's the way we should feel.
0: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremia Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakin.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroha mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

0: Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.
1: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
2: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
1: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. A public holiday. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini.
3: Today I am so happy to be here just to say to
1: hari ini Bafana, saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu. Kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik. Pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli. Dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi, pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Match Day.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Bos, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
2: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjaga saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang komplit dengan Wang Chang sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berantakan.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita court ya, kita lebih diuntungkan dengan menang angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No.

Masih dari arena net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: Pendengar, seperti biasa Sabtu dan Minggu kota Bandung ini selalu ramai, padat dan macet ya. Demikian juga Sabtu dan Minggu 30-31 Mei 2026, mulai dari festival bisnis, workshop kreatif, wisata literasi hingga konser musik. Nah, berbagai acara tersebut digelar di sejumlah titik di kota Bandung yang berpotensi menyebabkan kemacetan. Di mana sajakah itu? Tentu Anda penasaran ya, dan juga mungkin memang sesuai dengan keinginan Anda untuk datang ke sana ataupun juga ditunggu-tunggu sama Anda selama ini. Nah, di antaranya adalah Ganesha Business Festival 2026 yang digelar kemarin di Summerecon Mall. Lalu juga ada UMK Go Francis yang berlangsung di Sudirman Grand Ballroom Bandung ya, 10 hingga 12. Dan juga workshop membuat cerita bergambar. Wah, ini menarik ya. Karena ini bisa membuat bakat tertentu untuk menggambar menjadi lebih fokus lagi di dalam cerita. Digelar di 23 Pascal Alfresco lantai 3 hari ini pukul 10 hingga 13. Acara ini gratis dan peserta juga diminta membawa alat gambar masing-masing. Lalu di BIP ini ada Dance in Public Fall 2 Modern Dance Exam hari ini juga, yang akan mempertunjukkan dance modern dari para dancer muda berbakat di Bandung. Di Paris Van Java ini tidak kalah juga mempunyai acara, walaupun tidak punya acara juga macet ya. Wisata literasi yang bertajuk Sekata Literature Paris Van Java hari ini dari pukul 7. Titik kumpul kegiatan berada di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, dan acara ini juga gratis dan terbuka untuk umum dengan kuota peserta terbatas. Nah, lalu ada konser musik juga di Triton Point hari Sabtu dan Minggu. Ini konser musik Tau Tau Fest 2026. Dengan sejumlah musisi seperti Hindia, Tulus, Mahalini, Fizz, Nadine Amiza hingga Cezari. Wah, ini pasti rame sekali ya. Karena penyanyi-penyanyinya juga banyak banget nih fansnya, idolanya. Lalu tidak ketinggalan Braga Beken yang hadir tiap hari Minggu 31 Mei 2026. Jadi selama acara Braga Beken ini, arus lalu lintas ditutup sementara untuk seluruh kendaraan bermotor. Jadi Anda pilih yang mana?
1: Bandung siang ini.

0: kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.
4: Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan, tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati, menghampiri tempat sholat

0: Pendengar, sesaat lagi Fikri Subina akan menginformasikan kepada Anda. Observatorium Boskai ITB Lembang menghimbau masyarakat untuk bisa mengurangi polusi cahaya.
1: Warta terkini.
0: Fikri, laporan Anda.
2: Baik, terima kasih pendengar. Pun Anda berada, saya ada di Observatorium Boskai ITB Lembang, dan luar biasa untuk kesini perjuangannya cukup panjang juga, karena ternyata ini memang masuk di long weekend, liburan Idul Adha. Untuk kunjungan sendiri masih belum bisa dibuka dan belum ada kunjungan sama sekali di Observatorium Boskai ITB ini. Sudah bersama saya ada Ibu Yasmin Yulianti, ini selaku staff di Observatorium Boskai ITB Lembang. Ibu, bisa disampaikan kenapa ya kita harus mengurangi ini polusi cahaya, dan apa saja nih yang bisa menjadi kendala gitu, polusi cahaya itu ada apa aja, teman-teman?
3: Oke, baik, terima kasih banyak. Jadi polusi cahaya ini merupakan satu jenis polusi yang baru begitu ya kita rasakan gitu, yang sudah kita kenal dengan baik tentu saja mungkin polusi suara, kemudian polusi udara. Nah, polusi cahaya ini secara spesifik memang bisa didefinisikan sebagai cahaya-cahaya dari aktivitas manusia di malam hari yang mengarahnya tidak ke bawah tapi ke langit. Ya, namanya polusi sesuatu yang tidak kita butuhkan pada dasarnya ya. Begitu pula dengan polusi cahaya. Jadi cahaya yang kita tidak butuhkan ini menyebar ke arah langit dan pada akhirnya membuat langit malam yang semestinya gelap itu menjadi cukup terang gitu. Nah, efeknya apa? Efeknya memang kalau sekarang yang paling terasa tentu saja kepada astronomi begitu ya, karena astronom-astronom ini melakukan penelitian dengan objek yang ada di langit. Dan secara spesifik pada malam hari, objek-objek yang redup ini akan terdampak oleh langit yang semakin terang. Nah, tetapi studi yang sekarang banyak dilakukan, polusi cahaya ini ternyata memiliki efek yang lebih luas lagi. Efek-efeknya menyangkut kepada kesehatan manusia, begitu. Kemudian juga kepada ekosistem, utamanya hewan-hewan yang punya aktivitas tinggi di malam hari,

0: itu ternyata terdampak sekali dengan polusi cahaya. Contohnya seperti burung, kelelawar, atau penyu begitu, yang sebetulnya sangat memanfaatkan kondisi langit malam yang gelap untuk beraktivitas, sekarang menjadi kebingungan karena langit malamnya tidak lagi gelap, mereka jam biologisnya jadi terganggu begitu. Nah, kemudian juga ada banyak sekali hewan-hewan lain yang pada akhirnya secara keseluruhan mengganggu ekosistem alami begitu. Jadi ya, polusi cahaya ini memang tidak hanya menjadi concern begitu kepada astronomi dan astronom, tetapi juga sebetulnya kepada kita semua.
1: Baik, untuk sekarang masih direnovasi untuk Observatorium Bosca, kira-kira nanti akan baru seperti apa Bu, konten impact-nya juga gimana nanti ke depan?
0: Baik, ya, polusi cahaya tadi merupakan salah satu isu yang berkembang di astronomi begitu ya khususnya, dan kami masih terus melakukan pendekatan, melakukan edukasi ke masyarakat terkait polusi cahaya ini dan bagaimana kita mesti menyikapinya. Di sisi lain, program-program edukasi astronomi itu terus dilakukan oleh Observatorium Bosca, dan salah satu yang dikenal itu adalah berkunjung ke Observatorium Bosca. Saat ini memang belum kami buka kembali program tersebut, namun harapannya dalam waktu dekat, mungkin 1-2 bulan ke depan, kita sudah bisa menerima kembali masyarakat yang ingin datang ke Observatorium Bosca. Programnya sedang kami rancang, jadwalnya sedang kami susun, ya kami meminta pengertiannya barangkali ya, nanti ditunggu saja, nanti informasi-informasinya akan kami sampaikan melalui Instagram Observatorium Bosca, dan jadwal-jadwal serta tata cara pendaftarannya akan disampaikan melalui website resmi Observatorium Bosca. Jadi apa yang bisa dilakukan, kemudian nanti dapat apa saja di Observatorium Bosca, itu programnya nanti disampaikan dengan detail di website.
1: Terakhir Bu, pesan juga harapan nanti ketika sudah dibuka kepada pengunjung, wisatawan, ini harus apa dan dilarang apa gitu kalau di sini lingkungan Bosca?
0: Oh, harus apa? Harus gembira tentu saja ya, datang ke Bosca. Dilarang sedih. ya, tentu saja Observatorium Bosca ya secara institusi memang bukanlah tempat wisata sepenuhnya begitu ya. Jadi kami berharap masyarakat yang datang ke sini juga punya mindset untuk belajar juga ya. Begitu betul. Jadi ya kami harap ya mendekatkan masyarakat dengan observatorium sebagai institusi ilmiah, kemudian juga masyarakat juga dapat menikmati begitu ya bagaimana astronom itu bekerja dan meneliti alam semesta, kemudian mendapatkan experience dan juga pengetahuan yang baru tentang alam semesta. Gitu. Yang tidak boleh dilakukan apa ya, selayaknya kita berkunjung ke lokasi-lokasi wisata, lokasi-lokasi institusi ilmiah begitu ya. Dan ada tata tertib yang umum lah. Yang
1: karena kami juga sekarang sudah diawasi CCTV, berarti bagaimana Bu?
0: Aman ya? CCTV ada, insya Allah aman begitu. Memang ada beberapa wilayah yang terbatas untuk dikunjungi masyarakat, tapi ya kami sudah menyiapkanlah daerah-daerah mana, aktivitas-aktivitas apa gitu untuk masyarakat kita kunjungi dan lakukan.
1: Baik, terima kasih Bu. Demikian pendengar informasi dari tim Observatorium Bosca ITB Lembang, yang semoga masyarakat bisa sabar menunggu untuk seperti apa nanti wajah Bosca yang baru, ada apa saja fasilitasnya. Saya juga melihat ada beberapa tower namanya Bu ya, bukan itu tadi, penerbangan yang di bawah itu.
0: Oh, teleskop.
1: Oh, teleskop. Seperti kayak parabola ya,
0: betul,
1: bentuknya.
0: Betul, itu teleskop jenis yang lain daripada yang ada.
1: Oh, nah, keren tuh. Nanti bisa dicek juga di laman resminya, pokoknya Observatorium Bosca ada apa aja, bookingnya, terus tarifnya. Di sini juga, pokoknya intinya dijaga kebersihannya juga. Ini luar biasa, sudah rapi, bersih. Kelihatan gitu, ini aspalnya juga baru, hot mix-nya, terus dipagerin untuk lebih aman juga, lebih nyaman. Ya, demikian kita kembali ke Talia di Prosatuer di Bandung.
2: Bandung siang ini.
3: Fikri Subina melaporkan dari Bosca untuk Prosatu RRI Bandung.

0: Pendengar, sesaat lagi Anda akan menyimak feature makam Sultan Maulana Yusuf Banten.
1: Pendengar, lokasi makam Sultan Maulana Yusuf tidak jauh dari makam Sultan Maulana Hasanuddin. Kedua makam tersebut masih dalam satu kecamatan yang sama, yaitu Kasemen, Kota Serang. Makam Sultan Maulana Yusuf berada di Kampung Kasunyatan, Desa Margaluyu, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang, Banten. Jaraknya sekitar 9 km dari pintu tol Serang Timur, dengan estimasi jarak tempuh sekitar 10 menit.

0: melewati Jalan Armada, setelah itu Jalan Aib Usman, dan jalan ke arah utara di Jalan Banten Lama. Sedangkan dari pintu tol Serang Barat berjarak sekitar 12 km dengan waktu tempuh sekitar 35 menit dengan melewati Danau Tasikardi dan Benteng Suro Sowan. Pengelolaan makam Maulana Yusuf seluas 1 hektar hasil swadaya yang mengandalkan dari hasil kenceleng pengunjung. Lokasi penziarahan ini bukan hanya terdiri dari satu makam sultan saja. Ada banyak makam di lingkungan penziarahan ini yang jumlahnya tidak tercatat. Setidaknya terbagi dalam 2 tempat berbeda. Ada yang di dalam sebuah ruangan dan ada yang di ruangan tepatnya di pekarangan. Ada 7 makam utama di ruangan tersebut yang terdiri dari Sultan Maulana Yusuf, istrinya Nyi Ratu Saripah Mah Fatin, serta anak-anaknya, Pangeran Upapati, Jodi Ingpati, dan Jaya Ingpati. Ada juga kakaknya Sultan, Pangeran Jepara dan istrinya, serta makam Nyi Ratu Sekar Pandan.
1: Alhamdulillah, kami sebagai zuriat mengelola wilayah kawasan makam Sultan Indonesia ini swadaya daripada pengunjung, tidak ada dari pemerintah setempat. Alhamdulillah, kotak yang paling depan, yang paling gede itu untuk bangunan. Dari bangunan ini kita pugar sekitar tahun 2002, selesai 2004, sekitar 2 tahun. Itu juga swadaya pengunjung, dan ada aset beliau yaitu tanah wakaf sekitar 33 hektar yang dikelola oleh masyarakat. Sistem ininya sistem bagi hasil, 50% masyarakat, 50% masuk kas penadiran. Yang mengelola di sini namanya Penadiran Sultan Maulana Yusuf.
0: Sultan Maulana Yusuf adalah raja kedua Kesultanan Banten yang berkuasa antara 1570 sampai dengan 1580 Masehi. Ia adalah putra mahkota yang naik tahta setelah ayahnya Sultan Maulana Hasanuddin wafat pada 1570 Masehi. Selama 1 dekade kekuasaannya, Maulana Yusuf menitikberatkan perhatiannya pada pengembangan kota, keamanan wilayah, perdagangan dan pertanian, serta melanjutkan politik ekspansi ayahnya. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah menaklukkan Kerajaan Pajajaran pada 1579 Masehi. Penaklukan ini dilandasi oleh tekadnya untuk menyebarkan agama Islam hingga ke pedalaman Banten. Sejak saat itu, agama Islam semakin tersebar luas di Jawa Barat. Selain itu, beliau berhasil memajukan dan mensejahterakan rakyatnya dengan dikembangkannya pertanian sawah di Banten. Eksistensi makam Maulana Yusuf sejak dahulu sampai sekarang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat setempat maupun para penziarah. Sebagaimana penuturan Tubagus Sukron Makmun yang merupakan keturunan dari Syekh Maulana Yusuf.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tubagus Sukron Makmun, duriat Sultan Maulana Yusuf. Saya akan mengupas sejarah Sultan Maulana Yusuf. Sultan Maulana Yusuf adalah Sultan Banten yang kedua, putra dari Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi beliau Sultan Maulana Yusuf pengganti bapaknya. Kalau bapaknya Sultan Maulana Hasanuddin itu bertahta sekitar tahun 1552 sampai 1570. Ketika bapaknya meninggal dunia, wafat Sultan Maulana Hasanuddin, maka putranya Sultan Maulana Yusuf sebagai putra mahkota diangkat menjadi Raja Banten kedua atau Sultan Banten kedua menggantikan bapaknya. Itu menjabat selama 10 tahun dari 1570 sampai 1580. Jadi 10 tahun beliau Sultan Maulana Yusuf menjabat menjadi Sultan Banten yang kedua. Itu. Pada pemerintahan beliau selama 10 tahun mulai dirintis sistem militer, sistem
1: pertanian dan segala macam. Makanya kalau bapaknya bagaimana Banten jadi Islam, babat alas kata orang sini mah, kalau waktu beliau Sultan Yusuf, tata pemerintahan, tata kelola pemerintahan sudah ditata dengan baik.
0: Ketika Sultan Maulana Yusuf berkuasa, Banten menjadi tempat distribusi barang dagangan dari penjuru dunia. Para pedagang dari Cina, Arab, Persia, Gujarat, Portugis, serta pedagang dari seluruh pelosok Nusantara saling bertukar barang dagangannya di Banten. Situasi perdagangan yang ramai itu pada akhirnya mendorong para pendatang untuk menetap. Oleh karena itu, dibuatlah aturan penempatan penduduk sesuai dengan keahlian, daerah asal, serta jabatan tertentu. Kampung Pekojan di sebelah barat Pasar Karangantu untuk para pendatang dari Arab, Gujarat, Mesir, dan Turki. Kampung Pencinan di sebelah barat Masjid Agung untuk para pedagang Cina. Kampung Panjunan untuk tukang anjun atau para pembuat gerabah, periuk, dan sebagainya. Kepandaian untuk tempat para pandai besi. Pengukiran, tempat tukang ukir. Pagongan, tempat pembuat gong dan gamelan. Sukadiri, tempat pengecoran logam dan pembuatan senjata perang. Kademangan, tempat demang. Kesatrian, tempat para senopati, perwira, dan prajurit istana. Kefakihan, tempat ulama-ulama hukum Islam. Sementara dalam bidang pertanian, Sultan Maulana Yusuf mendorong rakyatnya untuk membuka daerah-daerah baru bagi persawahan sampai mencapai Serang. Untuk mengairi lahan pertanian, dibuatlah terus-terusan irigasi dan bendungan-bendungan. Perhatiannya yang besar terhadap agama Islam dibuktikan dengan memperluas serambi Masjid Agung yang dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Sebagai kelengkapan, dibangunlah menara dengan bantuan seorang arsitek muslim asal Mongolia bernama Cek Banchut. Dalam rangka ekspansi wilayah dan penyebaran agama Islam, Sultan Maulana Yusuf memperluas pengaruhnya hingga ke pedalaman. Pada 1579, Banten berhasil menaklukkan Pakuan Pajajaran. Berakhirnya kekuasaan Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana atau Singasana Raja dari Pakuan ke Surosowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu diboyong karena tradisi politik agar di Pakuan tidak mungkin lagi dinobatkan Raja Baru. Setelah Pajajaran runtuh, diperkirakan terdapat sejumlah punggawa istana yang meninggalkan keraton lalu menetap di daerah Lebak. Mereka menetapkan tata cara kehidupan lama yang ketat dan sekarang dikenal sebagai orang Baduy. Sultan Maulana Yusuf kemudian wafat pada 1580 Masehi karena sakit dan dimakamkan di Pekalangan Gede dekat kampung Kasunyatan sekarang. Karena itu, setelah meninggal, ia diberi gelar Pangeran Panembahan Pekalangan Gede atau Pangeran Pasarean.

0: Terlatih patah hati dari The Rain ya, ada bertepuk sebelah tangan segala nggak bunyi dong ya Din ya. Kalau bertepuk sebelah tangan ya, salah. Suaramu tidak terdengar.
1: Iya,
0: siang hari ini saya bersama Dinda.
1: Halo, selamat siang pendengar. Anda masih bersama Prosata RRI Bandung. Dinda akan menemani Butalia hingga jelang pukul 1 siang nanti.
0: Iya, dan minggu ini sangat cerah ya.
1: Iya, cerah sekali. Mumpung weekend, apalagi long weekend, betul. Hari-hari di mana orang-orang sepertinya sudah mau arus balik ke arah Jakarta ya, Bu ya, karena hari ini mulai lengang, udah mulai lengang.
0: Saya di jalan itu melihat berbagai macam plat mobil ya, dari G, BG, T, Z, A. Aduh, kalau B mah saya nggak akan sebutin
1: karena setiap weekend mesti kesini ya.
0: Iya,
1: ya, gitu. Memang kalau
0: kadang-kadang penasaran ini plat ini dari mana sih?
1: Kayaknya semua kota-kota di Indonesia berkumpul di Bandung. Nah, memang magnetnya ya di Bandung tuh makanannya enak, wisatanya teduh, sejuk, ya kan. Pokoknya nggak bosan deh kalau ke Bandung ya.
0: Banyak orang yang bilang sebetulnya kalau soal makanan nih, kuliner di berbagai kota tuh banyak, Din. Dengan ciri khasnya masing-masing gitu ya. Tapi yang bikin lapar itu cuacanya di Bandung itu
1: katanya. Oh iya, betul. Walaupun panas tuh anginnya masih sejuk, semeriwing gitu ya.
0: Apalagi kalau kayak daerah Lembang gitu ya, kan dingin tuh.
1: Sejuk,
0: terus
1: teduh.
0: Makan ketan bakar, jagung bakar, sate, pokoknya yang anget-anget gitu ya. Kayak kita masuk restoran tuh ya, jarang kan ada restoran panas, pasti dingin ya.
1: Iya.
0: Biar apa? Biar lapar
1: adem.
0: Terus.
1: Oh iya, betul.
0: Nanti kalau udah keluar dari restoran itu baru deh kerasa tuh kekenyangan.
1: Ya. Iya, suka baru gitu kerasa, gak
0: sih?
1: Baru
0: kenapa
1: kerasa
0: sih
1: ya.
0: Mulu ya kalau di dalam ya. Makanya mending bungkus deh lain kali.
1: Makanya di rumah aja ya, bawa pulang sekalian oleh-oleh.
0: Jadi memang kalau udara dingin itu bawaannya lapar terus, Din.
1: Pantesan di sini. Betul, pantesan di sini kebanyakan kalau dingin mesti carinya cuanki.
0: Iya, ya,
1: kalau enggak bakso. Iya.
0: Dan kopi ya,
1: kopi.
0: Karena habis makan ngantuk.
1: Sedia kopi sebelum
0: hujan. Nah, seperti itu. Nah, ini pastinya long weekend ini bulan Mei memang agak banyak ya.
1: Tiap minggu ada aja tanggal merahnya ya,
0: sebetulnya. Kayak hari ini juga kan hari Waisak. Nah, besok hari lahir
1: Pancasila.
0: Jadi tanggal merah lagi tuh ya. Manjang ya. Belum tentu hari ini mereka pada pulang.
1: Siapa tahu
0: kagok besok gitu.
1: Besok
0: ya.
1: Aja ya.
0: Masih banyak tempat kuliner yang mereka belum apa namanya kunjungi. Kalau misalkan ini kan hari Senin nih, hari lahir Pancasila,
1: besok
0: ya, libur gitu ya.
1: Betul.
0: Ini menurut Dinda akan seramai hari Sabtu Minggu apa enggak sih? Apa agak lengang kalau besok?
1: Kayaknya kalau besok udah lumayan lebih sepi lagi ya, Bu.
0: Lebih sepi ya.
1: Karena udah pada pulang. Oleh-olehnya kayaknya hari ini tuh baru dibeli. Iya kan? Jadi besok pagi
0: belum lagi ada yang upacara ya.
1: Ada juga yang hari ini pulang, ada juga yang besoknya pulang. Tapi apapun itu pendengar hari, di long weekend seperti ini memang enaknya kita jalan-jalan ya, Bu.
0: Ya, tapi kalau saya itu suka agak malas kalau jalan-jalan malam macet, Din.
1: Oh, gitu.
0: Karena apa capek di jalan. Cangkel gitu bahasa
1: Jermannya ya?
0: Mah. Jadi kemana-mana teh kayak lama gitu karena macet.
1: Oh, macet.
0: Mending hari biasa kayaknya, Din.
1: Kalau pas libur ya.
0: Kemana? Kalau enggak pagi-pagi gitu. Sekalian gitu, malam-malam sekalian. Gitu. Kalau misalnya jam-jam segini pasti pada keluar karena apa? Karena memang tempat wisata, mall gitu kan. Kuliner itu biasanya mereka bukanya jam 10.
1: Iya, jam 10-an baru buka ya. Jam 10, jam 11 itu baru mulai.
0: Betul. Dan ada yang tutup jam 8, ada yang tutup jam 9.
1: Oh.
0: Ya, kalau mall itu.
1: Ya. Di sini ya.
0: Tapi di Bandung juga ada yang nekat
1: Apa tuh?
0: Bukanya 24 jam.
1: Apa tuh?
0: Nanti ceritanya ya.
1: Oke. Okay.
0: Kita simak dulu yang satu ini dari setiap band dulu, biar kita olahraga dulu. Apa yang sedih dulu ya? Dina maunya apa?
1: Kayaknya sepedaan enak.
0: Siang gini sepedaan. Kalau mau tadi pagi, Din.
1: Iya.
0: Sekarang udah terlalu siang.
1: Udah siang ya, udah panas.
0: Iya, betul. Pokoknya ini aja deh lagunya, insya Allah enak. Yuk kita simak.
2: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah content creator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
3: Bandung siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, saya Wahyu, Bupati Cianjur. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah dipercaya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Ini merupakan sebuah kebanggaan sekaligus bukti bahwa RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. Kami berharap melalui siaran Piala Dunia 2026, RRI dapat menghadirkan informasi dan hiburan yang berkualitas, serta mampu menyatukan semangat masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Cianjur. Semoga RRI terus berinovasi, menginspirasi, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Sekali lagi, selamat pada RRI, teruslah mengudara untuk Indonesia.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, pemerintah Kota Bandung mengubah sistem pengelolaan sampah untuk mengatasi penumpukan yang sering terjadi, terutama saat akhir pekan yang volumenya justru semakin meningkat. Penerapan sistem baru ini menjadi bagian dari strategi terkini pemerintah Kota Bandung yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Seperti apa sistem baru yang dirancang oleh pemerintah Kota Bandung untuk menanggulangi sampah supaya tidak terjadi penumpukan? Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
2: Hingga hari ini ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu masih sangat besar. Sementara kemampuan TPA Sarimukti untuk menangani sampah sudah semakin kecil potensinya. Karena itu butuh upaya yang sungguh-sungguh agar ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu semakin kecil ke depannya. Karena kemampuan dan daya tampung TPA Sarimukti makin kecil dan makin terbatas, jika kita tidak melakukan langkah-langkah impian untuk melakukan penanganan sampah dengan metode lain, maka itu hanya tinggal tunggu waktu saja, kita akan kolaps suatu hari. Karena itu dibutuhkan strategi yang memadai untuk menangani sampah Kota Bandung yang jumlahnya dalam sehari lebih dari 1.500 ton. Ada tiga strategi besar yang kita gunakan dalam penanganan sampah saat ini. Yang pertama sekali, kita melakukan digitalisasi terhadap penanganan sampah. Tujuannya adalah supaya semua lebih terukur, lebih terhitung gitu, sehingga kalkulasi itu sangat penting bagi kita untuk memastikan penanganan sampah dengan baik. Kemudian yang kedua, penanganan sampah organik harus lebih terukur. Kita sudah menyiapkan metode baru dalam penanganan sampah organik ini yang nantinya diharapkan dalam sehari kita sanggup menangani lebih dari 600 ton. Kemudian yang terakhir, sampah anorganik pun kita akan tangani dengan cara yang terukur. Pemerintah provinsi itu memberlakukan sistem kuota pada pengangkutan sampah kita di Bandung Raya. Kuota itu diberlakukan setiap periode 2 minggu sekali. Kuota yang kita miliki saat ini per hari adalah 980 ton. Sementara sampah kita produksinya itu 1.511 ton per hari. Selisih itulah yang menjadi cukup masalah, sehingga terkadang di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kita sudah kehabisan kuota. Inilah perlunya pemilahan dan penanganan sampah sejak dari sumber. Sedangkan kita untuk mengikuti regulasi tersebut belum optimal, artinya belum semua penghasil sampah itu sadar kewajibannya. Jadi apabila DLH Kota Bandung itu sibuk untuk ngurusi sampah, itu artinya ada sistem yang belum berjalan. Harusnya kalau setiap orang sadar setiap penghasil sampah itu harus membereskan sampahnya sendiri, maka harusnya dinas lingkungan itu tidak perlu ada. Kalau regulasi sudah menggait bahwa tangani aja sampah kita, yang organik silahkan cari cara untuk menangani sendiri, dan itu kita sudah siapkan yang nanti kita sebut sebagai kompos pit. Kemudian yang organiknya nanti memang kalau belum ada teknologi yang menangani, disitulah nanti kewajibannya pemerintah kota melalui DLH untuk membereskan sampah yang anorganik tersebut.

0: pesan cantik ya dari Tulus buat yang sekarang ini mau pulang ke habitat.
1: Pulang dari Bandung ke daerah asalnya.
0: Hati-hati di jalan. Jangan tergesa-gesa. Tenang aja, besok kan masih libur.
1: Iya, masih ya tanggal kan? Merah. Seperti itu tanggal merah di hari ini ya, Bu, tanggal 31 Mei 2026 ya, yang bertepatan dengan Hari Raya Waisak.
0: Iya. Kalau misalkan Hari Raya Waisak, memang kita kurang bisa melihat keramaiannya ya, karena wihara itu kan tidak terlalu banyak ya,
1: iya,
0: di kota Bandung, kecuali memang kita datang ke tempat-tempat khusus ya, kayak Pagarsi gitu ya, baru terlihat ya,
1: baru suasana terlihat ramai
0: Hari Waisaknya gitu ya. Tapi kalau di sini-sini ya tetap aja yang jalan-jalan, yang menikmati hari libur panjangnya. Tapi sekarang kita hanya ingin mengucapkan kepada umat Buddha yang melaksanakan Hari Raya Waisak ya, dengan mengusung tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, serta cinta kasih sebagai sumber perdamaian dunia. Karena apa? Karena memang kita ini sangat merindukan perdamaian ya, Din ya. Dengan adanya situasi seperti sekarang ini, kita juga merasa kurang aman dan nyaman, bener gak sih, Din?
1: Iya, apalagi konflik di mana-mana ya. Sepertinya tahun-tahun 2026 ini rasanya berat sekali ya.
0: Iya, betul.
1: Harga naik, kemudian juga berimbas ke banyak hal lah, banyak sektor,
0: banyak permasalahan begitu ya. Padahal kalau saya ngobrol sama orang-orang menengah ke bawah, itu kita tuh sebetulnya tidak ingin yang muluk-muluk katanya. Yang penting kebutuhan kita sehari-hari
1: tercukupi,
0: terjangkau, cenah, jangan mahal-mahal lah. Kita juga kan sudah hidup sangat-sangat sederhana katanya, gitu ya. Dengan adanya hal-hal lain seperti ini, kehidupan kita menjadi semakin berat. Ih, jadi sedih ngobrol
1: jadi
0: gitu ya.
1: Terpikir ya.
0: Kita aja udah berat ya, Dini.
1: Betul.
0: Ya. Apalagi mereka yang memang penghasilannya itu dari hal-hal seperti itu, gitu kan. Jadi sampai sekarang itu kalau kita, kalau saya belanja tuh ya, biasanya plastik tuh komplit, Din. Plastik gede, sedang, kecil,
1: ukurannya
0: gitu ya,
1: bermacam-macam. Kalau sekarang sudah
0: nggak ada plastik gede,
1: udah mulai
0: ada
1: dikurangin.
0: Plastik sedang doang katanya gitu. Kata saya teh, atuh dah bukan apa-apa ya hari belanja. Ya misalnya kerupuk sih ringan ya, tapi kan perlu.
1: Iya, kalau belanja bulanan ya.
0: Misalkan jadi ingat kerupuk nih. Jadi kalau kita bawa plastik-plastik kecil, riweh, Din.
1: Gitu. Satu-satu ya.
0: Belum lagi takutnya apa, coba ada yang ketinggalan.
1: Iya.
0: Karena kalau kecil-kecil meringkil-meringkil gitu ya. Nah, jadi kalau ada plastik gede kan semua dimasukin tuh, bro.
1: Iya.
0: Satu gitu ya.
1: Satu tas gede lah ya.
0: Seperti itu. Kata saya tuh, udah aja solusinya mah kalau ada yang mau pakai plastik gede, bayar misalnya 100, 200, enggak apa-apa, kayak di
1: swalayan ya biasanya.
0: Iya.
1: Sudah mulai
0: bawa plastik? Enggak. Bawa mau pakai plastik? Iya. Gak apa-apa, kan ya. Seperti itu dah, kita repot karena kan ya gitu, jadi bawaan tuh banyak gitu. Kalau misalnya terlalu banyak pegangan, jadi
1: ribet ya, ya.
0: Bener gak sih?
1: Setuju. Benar, setuju.
0: Jadi kadang-kadang kalau ngobrol-ngobrol sama mereka itu sedih juga dengan apa curahan hati mereka. Kita mah yang penting mah bisa makan, kebutuhan pokok jangan mahal,
1: naik ya
0: gitu. Jadi kita bisa makan, ya Allah gitu ya, kasihan. Ya mudah-mudahan ya, tahu bulan Juni deh, jangan
1: bulan Juni
0: tahun,
1: ya
0: harus cepet
1: Semoga bulan depan harga sudah stabil ya, ekonomi sudah
0: bulan depan sudah terkendali.
1: Terus
0: juga pertikaian menjadi perdamaian. Benar. Gitu ya. Jangan memikirkan untuk kepentingan diri atau kelompok sendiri, tapi rakyat yang banyak ini ya. Kayak gitu, Din. Nah, betul. Seperti biasa, Din, kalau hari Minggu ini spesial. Iya,
1: spesial sekali.
0: Jabar siangnya spesial.
1: Iya, betul. Karena Warta Jabar di hari Minggu akan dirangkum dari berita yang sudah kami sajikan selama sepekan dalam Warta Jabar Sepekan.
0: Iya, jadi ini berita-berita yang sudah kita pilih ya.
1: Betul.
0: Sudah kita pilihkan dan menarik untuk Anda simak kembali begitu ya. Terima kasih Dinda sudah menemani saya siang hari ini.
1: Terima kasih. Dan juga Anda pendengar,
0: ketemu lagi di lain waktu di jadwal yang sama ya.
1: Betul.
0: Dinda mau ngomong apa tadi?
1: Pendengar, terima kasih juga sudah membersamai kami di 97,6 FM. Selainnya akan kami hadirkan Warta Jabar Sepekan untuk memperbarui informasi Anda.
2: Bandung siang ini.

0: Warta Jabar Sepekan, rangkuman cuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan, hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan, edisi Minggu 31 Mei 2026. Harga cabai merah dan bawang merah merupakan sekian banyak dari komoditi sayuran yang mengalami kenaikan signifikan jelang Idul Adha. Selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.
2: Menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, harga kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Induk Guntur Ciawi Tali Garut sudah mengalami kenaikan sejak dua pekan terakhir ini. Menurut salah seorang pedagang sayuran eceran di Pasar Guntur Garut, Rosmawati, cabai merah merupakan salah satu komoditi yang kenaikannya cukup signifikan. Dari harga normal Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogramnya, kini menembus harga Rp90.000 per kilogramnya. Ia menyampaikan selain harga cabai, harga bawang merah juga sama mengalami kenaikan dari harga Rp38.000 di tingkat produsen untuk harga di tingkat eceran naik menjadi Rp44.000 per kilogram. Menurutnya, sementara untuk kebutuhan pokok lainnya, khususnya untuk komoditi sayuran relatif normal, paling mengalami kenaikan rata-rata di angka Rp2.000 per kilogramnya. Seperti komoditas, sayuran buncis, kol, atau labu kecil tidak begitu mencolok untuk kenaikannya dan dinilai relatif normal.
3: Dari dalam gitu berapa beli bawang merah?
4: Bawang merah 38.
3: Ya. Dijualnya berapa dijual?
4: 44.
3: Dijual 44. Jadi ini jualnya di eceran ya?
4: Di eceran.
3: Oh, 44.
4: Iya.
3: Oh, karena memang kalau di sini mah justru lebih ke eceran, bukan ke kiloannya ya? Kalau yang
4: jarang-jarang banget.
3: Jarang-jarang.
4: Ada satu-satunya ada lah, yang sekilo-sekilo.
3: Nah ini kan udah tinggal beberapa hari lagi nih Idul Adha. Udah mulai rame nggak Bu?
4: Sepi.
3: Oh, lebih sepi.
4: Iya, ini sepinya.
3: Sehari bisa menghabiskan berapa ini Bu untuk bawang merah?
4: Enggak banyak.
3: Oh, enggak banyak. Nah,
4: paling enggak 5 kilo atau enggak 5 kilo enggak habis gitu. Enggak semuanya habis iya.
3: Lagi selain bawang merah apa lagi Bu yang lagi naik tuh sekarang?
4: Cabai merah keriting.
3: Berapa itu cabai merah keriting?
4: Itu mah 65.
3: Cabai merah ini?
4: Iya.
3: 65 per kilo. Iya. Dari sananya, dari produsennya berapa
4: tadi? Dari sananya.
3: Oh, dari sana 65. Ibu iya. Ngejual?
4: Jual mah 18
3: per perempatan.
4: Iya. Jadi 72
3: ya.
2: Meski demikian, saat ini untuk penjualannya tidak seramai tahun sebelumnya, tapi ia berharap dalam beberapa hari ke depan bisa mengalami peningkatan untuk daya beli masyarakatnya. Sementara untuk stok kebutuhan pokok sayuran khususnya cukup bervariatif, ada beberapa item stok barangnya agak susah didapat dari tingkat produsen lokal, seperti halnya cabai merah.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung perketat pengawasan hewan kurban jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Ate Burhanuddin melaporkan.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung perketat pengawasan kesehatan hewan kurban mulai dari sebelum hingga setelah proses penyembelihan. Kepala DKPP Kota Bandung Ginggin Ginanjar mengatakan pemeriksaan hewan kurban dilakukan melalui dua tahap, yakni pemeriksaan antemortem dan postmortem. Pemeriksaan antemortem dilakukan saat hewan masih hidup untuk memastikan kondisi kesehatan sebelum disembelih. Sementara untuk pemeriksaan postmortem dilakukan setelah penyembelihan dengan pemeriksaan lebih detail terhadap bagian kepala, daging hingga organ dalam hewan. Ia menjelaskan, apabila ditemukan bagian hewan yang terindikasi mengalami gangguan kesehatan atau penyakit tertentu, maka bagian tersebut akan dipisahkan dan tidak disarankan untuk dikonsumsi maupun distribusikan. Untuk memastikan

0: Pengawasan berjalan optimal, DKPP menurunkan tim pemantau berbagai titik pemotongan hewan kurban selama Idul Adha berlangsung. Menurut Gingin, pemeriksaan postmortem menjadi salah satu tugas paling berat karena dilakukan secara serentak di banyak lokasi. Selain pengawasan kesehatan, DKPP juga mengingatkan masyarakat mengenai ciri hewan kurban yang layak. Salah satunya dapat dilihat dan kondisi gigi hewan, khususnya domba atau kambing, sebagai penanda usia. Namun demikian, hewan dengan kondisi ompong dinilai dapat mengurangi kelayakan karena termasuk indikasi cacat yang sebaliknya dihindari dalam pelaksanaan kurban. DKPP juga mengajukan agar hewan kurban diistirahatkan terlebih dahulu sebelum disembelih. Hewan disarankan tidak diberi makan beberapa jam sebelum pemotongan agar kondisinya lebih baik.
1: Semua tim ada 184 untuk antemortem, tapi nanti dilanjut dengan postmortem biasanya lebih banyak. Karena memotongnya lebih banyak dan jamnya bersamaan. Ini akan bergerak dari mulai hari ini sampai nanti hari terakhir tasrik. Full, jadi setiap hari akan menyisir kepada setiap penjual yang datang, termasuk menerima laporan-laporan, memastikan sehat dan layak untuk dikurbankan. Dengan salah satu metodenya menggunakan sebuah aplikasi e-selamat yang masyarakat bisa mengecek langsung ikut melihat bahwa hewan tersebut memang sehat dan layak.
0: Terkait penyakit hewan, Gingin mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis, yakni penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia, seperti antrak dan penyakit mulut dan kuku PMK. Meski demikian, ia memastikan Kota Bandung hingga saat ini masih aman dari kasus penyakit menular tersebut. Sebagai penanda hewan yang telah lolos pemeriksaan kesehatan, DKPP memberikan kalung khusus pada hewan kurban sehat dan layak. Masyarakat juga dapat memindai barcode pada kalung tersebut untuk memastikan status kesehatan hewan.
2: Pelaksana harian Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra menghimbau warga tidak menggunakan plastik hitam sebagai bungkus daging kurban yang akan dibagikan pada Idul Adha. Nova Nugraha melaporkan.
3: Pada pelaksanaan kurban mendatang, PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra menganjurkan agar DKM atau panitia kurban tidak menggunakan plastik hitam untuk membungkus daging kurban yang akan disalurkan kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga kualitas daging kurban. Diki juga mengatakan selain tidak menggunakan plastik hitam, panitia kurban diharapkan membagikan daging kurban dengan segera setelah hewan kurban disembelih. Untuk mensosialisasikan ini, sebelumnya dinas terkait dikatakan Diki juga sudah menyampaikan kepada masyarakat melalui berbagai pelatihan, termasuk pelatihan juru sembelih halal atau juleha. Diharapkan apa yang disampaikan pada sosialisasi tersebut dapat diimplementasikan.
4: Himbauan untuk memanfaatkan hewan kurban ini dengan cara yang tepat. Satu, plastiknya jangan plastik hitam, jangan disimpan dibagikan sore hari, karena udah sore hari dibikin sate. Kan sate mah paling kebanyakan luarnya doang yang matang, dalamnya kan bisa jadi ada yang enggak khas macam itu. Itu yang kita sebetulnya di
3: Sementara itu, Hendra, salah seorang panitia kurban di Perumahan Maya Kota Tasikmalaya, mengaku akan mengikuti aturan ataupun imbauan pemerintah kota. Sebelumnya di wilayahnya memang tidak pernah menggunakan plastik hitam untuk kemasan daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat. Hal ini juga dilakukan untuk mengantisipasi hal tidak diinginkan yang mungkin dapat membahayakan kesehatan.
5: Kami mungkin di KRT-an atau KRW-an kami di sini akan membagikan daging kurbannya menggunakan yang putih. Ya, kalau ada dikhawatirkan ada membahayakan. Itu nanti akan disampaikan kepada pengurus juga nanti di sini.
3: Sementara itu terkait dengan hewan kurban yang ada di Kota Tasikmalaya, pemerintah daerah telah melaksanakan pemeriksaan kelayakan hewan di sejumlah titik. Hasil pemeriksaan hewan kurban yang sudah dilaksanakan pemeriksaan, hasil pemeriksaan hewan kurban yang ada di sejumlah pedagang dinyatakan sudah layak dan memenuhi syariat.
2: Komisi 7 DPR RI sesalkan rendahnya UMKM yang lolos standarisasi SNI. Hal tersebut sangat mendukung agar produk UMKM bisa ekspor ke mancanegara. Selengkapnya disampaikan Wildan Pratomo.
6: Komisi 7 DPR RI sesalkan masih sangat rendahnya angka UMKM yang telah tersertifikasi SNI di Indonesia yang berakibat besar terhadap perkembangan UMKM dalam upayanya menembus pasar global. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Standar Nasional Indonesia Komisi 7 DPR RI Cusnunia Calim di sela-sela kegiatannya di Kota Bandung. Cusnunia mengatakan dari total 64 hingga 65 juta UMKM di Indonesia, hanya 10 saja yang sudah mengantungi sertifikasi SNI. Padahal hal tersebut menjadi salah satu aturan penting untuk UMKM agar bisa memasarkan produknya ke luar negeri. Rendahnya UMKM yang memiliki sertifikasi ini dikatakan Cusnunia menjadi tamparan telak bagi seluruh pihak sehingga hal tersebut harus dibenahi secepatnya. Hal itu dilakukan semata-mata guna mewujudkan misi UMKM naik kelas bukan hanya sebatas angan-angan tetapi kenyataan yang terus diupayakan.
7: Nah ini yang juga saya tekankan, 64-65 juta UMKM hanya di bawah 10 yang punya SNI. Alasannya sudah dipersuasi, sudah ajak untuk prosesi, tapi di bagian ujung gagal. Saya bilang, coba kita, kalau ini berlangsung bertahun-tahun, dan kalau ini bukan hanya satu UMKM, dua UMKM, berarti kan jutaan UMKM. Berarti kan siapa tahu ada regulasi yang perlu kita rubah. Siapa tahu terlalu rumit, karena beban UMKM ini pepeng. Dari sisi kesehatan, dari sisi kemudian sertifikasi halal, belum lagi perizinan apa segala macam UMKM, ketambahan lagi SNI banyak yang harus diurus. Siapa tahu regulasi kita berat, terlalu berat. Jangan bunuh diri sendiri bikin berat, sedangkan produk kita kalau nggak ber SNI nggak diterima di luar.
6: Hal senada diungkapkan anggota Komisi 7 DPR RI Atari Gauti Ardi. Menurutnya, rumitnya regulasi yang harus diurus oleh pelaku UMKM menjadi kendala yang menyebabkan UMKM sedikit yang mengurus sertifikasi tersebut. Oleh sebab itu, ia mendorong pemangkasan birokrasi guna memudahkan UMKM dalam mengurus kelengkapan izin menjadi langkah yang harus dilakukan guna mewujudkan hal tersebut.
8: UMKM itu mereka udah kirim ke luar negeri semua, banyak atau tidak yang layak itu kita harus evaluasi. Tapi kalau layak, kayak saya di Sumatera Barat itu produk-produknya semua udah impornya ke Malaysia. Tapi kenapa dalam negeri enggak, kurang gitu. Jadi memang kalau dari kualitas sudah banyak yang layak, tapi tetap banyak juga yang perlu dibantu oleh pemerintah. Baik dari alat-alatnya, bahan baku dan segala macamnya. Nah, tapi kita bahan baku aja masih impor kan, nah ini sedang dipikirkan juga sama-sama. Makanya aturannya ini, kan kita ini negara hukum ya, semua diatur oleh hukum, buat satu aturan yang pas.
6: Ia pun meyakini hadirnya negara dalam bentuk regulasi yang ramah bagi pelaku usaha mikro bisa memberikan banyak manfaat, tidak hanya untuk pelaku UMKM itu sendiri, namun juga terhadap pendapatan negara dari barang ekspor yang mampu diproduksi oleh UMKM.
2: Sementara itu, Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, BSKJ Kementerian Perindustrian, Emi Suryandari mengakui kurangnya pemahaman IKM UMKM untuk proses sertifikasi SNI. Hal itu menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Hermawan melaporkan.
9: Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian, Emir Suryandari mendorong industri kecil menengah mendapatkan sertifikasi standar nasional Indonesia untuk produknya. Diakuinya saat ini banyak IKM yang ingin mendaftarkan produknya, namun terkendala informasi mekanisme pendaftaran SNI. Kondisi tersebut menurutnya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, karena IKM menurutnya merupakan salah satu sektor industri yang khusus dan berbeda dengan industri lainnya. Hal tersebut diungkapkan Emi di sela kunjungan spesifikasi Komisi 7 DPR RI ke Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik di Bandung pada hari Senin 25 Mei 2026.
10: Oh ya, produk ya IKM itu memang salah satu sektor industri yang mempunyai kekhususan sendiri. Jadi dalam artian pemberian fasilitasi atau pendampingan dari pemerintah itu pun juga harus ada mekanismenya yang tersendiri, tidak bisa distandarkan dengan industri besar. Dan yang tadi kami sampaikan, sebetulnya kita bicara untuk bagaimana produk SNI, produk IKM itu bisa atau mudah mendapatkan SNI, itu juga sudah sesuai dengan arahan Menteri Perindustrian bahwa yang namanya industri dalam negeri khususnya IKM itu memang harus dibantu. Ya. Dibantu dalam arti ya kalau memang ini ada kesulitan, kita harus berada di garda terdepan untuk memberikan bantuan, fasilitasi atau pendampingan. Karena terkadang IKM itu sebenarnya mereka ingin, mereka tahu itu perlu, tapi karena mereka bingung harus dari mana startnya, jadi itu yang tadi kami sampaikan, bisa jadi mereka kemudian akan berhenti atau kalau tidak menggunakan pihak ketiga yang di situ sebetulnya bukan itu yang kita mau.
9: Ditambahkannya, pelaku IKM telah menyadari pentingnya SNI, namun para pelaku IKM masih kebingungan untuk mengakses proses pengajuan SNI bagi produknya. Emi juga berharap adanya partisipasi aktif dari Disperindak daerah untuk menginformasikan ke pihak balai guna membantu proses sertifikasi SNI. Emi menegaskan proses pengajuan sertifikasi SNI bagi IKM tidak dipungut biaya.
2: DKM Masjid Agung Cianjur siapkan 11 ekor sapi untuk kurban. Di antaranya sapi dari Presiden Prabowo Subianto seberat 1 ton dan dari Wakil Ketua MPR ditambah 10 ekor domba. Laporannya disampaikan Ian Sopian.
11: Sebanyak 11 ekor hewan kurban sapi dan 11 ekor hewan kurban domba sudah diterima oleh Ketua DKM Masjid Agung Cianjur. Dari 11 hewan kurban jenis sapi, satu di antaranya dari Presiden Prabowo berbobot 1 ton 60 kg. Demikian diungkapkan Bupati Cianjur Wahyu Perdian.
12: Dan satu ekor sapi yang berbobot 1 ton 60 kg. Wah, ini sapinya jenis Angus dan sudah diperiksa oleh Dinas Peternakan. Jadi sudah bebas penyakit dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
11: Selain itu, Ketua DKM Masjid Agung Cianjur Kiai Deni Al-Amin mengaturkan terima kasih kepada Bapak Presiden.
13: Alhamdulillah, dan dalam kesempatan ini saya selaku Ketua DKM Masjid Agung Cianjur mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Presiden Prabowo yang sudah rutin ya. Tahun kemarin beliau memberikan juga kepada kita, tahun ini juga memberikan kembali. Mudah-mudahan Pak Prabowo sehat walafiat.
11: Ia menambahkan, tentunya daging akan dibagikan pada kaum duafa diprioritaskan terlebih dahulu dan orang yang membutuhkan. Dari jumlah 11 hewan kurban sapi dan 11 ekor hewan kurban jenis domba, semua sudah diperiksa Dinas Peternakan atau Tim Puskeswan.
2: Berbagai peristiwa unik terjadi di Tasikmalaya pada momen Idul Adha. Di antaranya, sapi kurban tercebur ke sungai saat akan disembelih. Selengkapnya disampaikan Nova Nugraha.
3: Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di kota Tasikmalaya diwarnai berbagai kejadian unik, mulai dari sapi kabur dan menyeruduk warga, hingga sapi yang terjebur sungai saat kabur ketika akan disembelih. Tim damkar kota Tasikmalaya bahkan harus turun tangan mengevakuasi sapi tercebur di aliran sungai Cikalang di Kampung Sukarasa, Kelurahan Kauripan, Kecamatan Tawang. Komandan Regu Damkar Kota Tasikmalaya Fikri mengatakan pihaknya memang menerima laporan warga terkait adanya sapi kurban yang tercebur. Damkar dikatakan Fikri berhasil mengevakuasi sapi tersebut dengan menggunakan vertical rescue. Evakuasi sendiri membutuhkan waktu sekitar 2 jam hingga sapi dapat diselamatkan.
14: Karena untuk mengangkat sapi dari bawah itu kita menggunakan beberapa alat yang cukup banyak ya. Yang biasa kita gunakan ini di belakang ya. Itu alat-alat yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan vertical rescue atau ketika kita penyelamatan di bawah ataupun di atas gitu, yang kita menggunakan. Terus evakuasi kita ada sekitar berapa jam ya? 2 jam ya.
15: 2 jam kurang lebih ya?
14: Kurang lebih 2 jam ya. Kurang lebih 2 jam. Untuk kendalanya mungkin ya sapinya ya. Sapinya stres ya.
15: Agresif ya?
14: Ya agresif ya. Sedangkan sapi cukup ringan sih sebenarnya sapinya. Sekitar 3-4 kuintal gitu. Dibandingkan beberapa sapi yang pernah kita selamatkan itu bisa sampai 1 tahun. Kemarin malam juga ada.
3: Meski diwarnai kejadian unik, kurban membawa berkah bagi warga kota Tasikmalaya. Miftah warga Tawang bahkan mengatakan nilai-nilai kurban harus dipelihara sehingga semangat berbagi tetap dapat dilakukan dalam keseharian. Dengan kurban, warga juga terbantu dan gembira karena dapat sama-sama menikmati daging yang mungkin bagi sebagian warga mengkonsumsi daging merupakan barang mahal.
16: Yang bagus ya, untuk saling berbagi gitu. Kalau saya sebagai warga,
15: merasa terbantu gitu dengan adanya kurban ini. Artinya terbantunya jadi bisa lah merayakan kurban, terus bisa makan daging sama-sama keluarga gitu.
3: Sementara itu sebelumnya PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra mengatakan semangat berkurban akan menjadi semangat yang terus digelorakan di Kota Tasikmalaya. Terlebih untuk pembangunan daerah tentunya perlu kebersamaan dan gotong royong sehingga pembangunan daerah akan semakin cepat terrealisasi.
2: Wali Kota Bandung menyambut positif terkait instruksi pemerintah pusat akan reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Atep Burhanuddin melaporkan.
0: Wali Kota Bandung M. Farhan menyambut positif instruksi Presiden RI Prabowo Subianto terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Kabar tersebut diterima Farhan usai kunjungan Presiden ke Kota Bandung. Menurut Farhan, Presiden menginstruksikan agar Bandara Husein di Kota Bandung dan Bandara Adi Sucipto kembali diaktifkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Farhan menjelaskan, selama ini Bandara Husein sebenarnya tidak ditutup total, namun aktivitas penerbangan komersial dibatasi hanya untuk penerbangan berjadwal menggunakan pesawat baling-baling dengan rute antar kota di Pulau Jawa. Ia optimis kebijakan reaktivasi tersebut akan mengembalikan peran strategis Bandara Husein sebagai salah satu penggerak ekonomi Kota Bandung. Menurutnya, pada tahun 2019 lalu jumlah penumpang Bandara Husein mencapai sekitar 3,8 juta orang, terdiri atas 3 juta penumpang domestik dan 800 ribu penumpang internasional. Sebagai bentuk dukungan terhadap rencana reaktivasi, pemerintah Kota Bandung akan melakukan sejumlah pembenahan infrastruktur penunjang, terutama akses menuju kawasan bandara. Salah satu prioritas yang akan dibenahi yakni jalur masuk dan keluar menuju bandara, termasuk akses dari arah tol Pasir melalui kawasan PT Digantara Indonesia dan Komplek TNI AU. Farhan menilai penyelesaian jalan layang Nurtanio yang menjadi momentum penting untuk memperlancar arus kendaraan menuju Bandara Husein baik dari sisi barat maupun timur Kota Bandung. Terkait keberadaan Bandara Kartajati, ia menegaskan seluruh kebijakan tetap berada di tangan pemerintah pusat karena statusnya sebagai proyek strategis nasional atau PSN. Ia menyebut pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menentukan arah perkembangan Bandara Kartajati, termasuk kemungkinan pengembangan sebagai pusat pemeliharaan dan overhaul pesawat.
16: Husein, rencananya sih ya mudah-mudahan tahun ini, Bapak Enas yang hitungin. Bapak Enas akan menghitung, nanti Bapak Enas akan menentukan investasi pemerintah pusat berapa, investasi pemerintah provinsi berapa, investasi pemerintah kota berapa. Bapak Enas nanti yang menentukan, termasuk sumber-sumber pembiayaannya. Kan kalau dilaksanakan sekarang, APB anggaran 2026 udah jalan semua. Maka mungkin menggunakan pinjaman luar negeri. Kalau pakai pinjaman luar negeri, siapa yang berhak nih mengelola uangnya? Karena siapapun yang berhak mengelola uangnya, maka berkewajiban untuk mengembalikan uang.
0: Farhan juga mengungkapkan proses kajian reaktivasi Bandara Husein kini tengah disiapkan oleh Bappenas bersama pemerintah pusat. Pembahasan tersebut mencukupi skema investasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kota. Farhan menambahkan, karena sebagian besar anggaran tahun 2026 telah berjalan, bukan tidak mungkin proyek pengembangan Bandara Husein nantinya memanfaatkan skema pinjaman luar negeri yang mengelolanya akan ditentukan pemerintah pusat.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan program sekolah maung yang akan diterapkan di 41 SMA negeri dan SMK negeri pilihan bertujuan mengembalikan citra sekolah favorit. Rengga Maliawan melaporkan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan program sekolah maung yang digagasnya dan akan diterapkan di 41 SMA dan SMK pilihan bertujuan mengembalikan citra sekolah favorit di Jawa Barat. Menurut KDM, sapaannya, konsep sekolah unggulan maung sama dengan konsep sekolah favorit di mana siswa yang ingin masuk ke sekolah tersebut harus memiliki nilai akademik atau nilai rapot yang baik, sehingga tidak berdasarkan jalur zonasi seperti sekolah lainnya. Salah satu contohnya adalah SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5 Bandung yang dulu dikenal sebagai sekolah favorit karena prestasi siswanya yang menonjol.
17: Sekolah maungnya, itu perubahan singkatan aja, perubahan istilah yang dulu sekolah favorit. Kan? Dulu sekolah favorit, misalnya SMA 3 Bandung, itu kan sekolah favoritnya Bandung kan? SMA 5 Bandung dulu, dengan sistem name-nya tertinggi. Nah sekarang diubah istilahnya, yaitu sekolah manusia unggul. Kemudian sistem seleksinya didasarkan pada nilai akademik dan nilai non-akademik yang bersifat prestasi. Kemudian Maka pertanyaannya, bagaimana masyarakat yang berdomisili di situ, anak-anaknya? Mereka tetap sekolah di sekolah swasta apabila nilai akademiknya tidak cukup. Sekolah swasta yang ada dekat di sekolah Maung itu. Dan seluruh biayanya dijamin oleh pemerintah provinsi. Nanti biaya bangunannya, biaya bulanannya dijamin, mereka tetap gratis. Kita sudah nanti MOU dengan sekolah swasta yang ada dekat sekolah-sekolah unggul itu untuk menampung siswa-siswa yang tidak bisa masuk lewat jalur prestasi.
2: KDM juga menegaskan sekolah Maung bukan untuk menciptakan kesenjangan pendidikan, melainkan membangun kembali budaya kompetisi dan semangat berprestasi di lingkungan sekolah. Ia menilai sekolah unggulan diperlukan untuk mencetak sumber daya manusia berkualitas, sekaligus memotivasi pelajar agar terus meningkatkan kemampuan akademik maupun non-akademik. Program Sekolah Maung rencananya akan diterapkan di 28 SMA Negeri dan 13 SMK Negeri Pilihan di Jawa Barat dengan fokus pada pembinaan karakter, kedisiplinan, prestasi akademik, olahraga, seni, hingga keterampilan strategis. Gubernur memastikan proses penerimaan siswa dilakukan secara objektif dan transparan berdasarkan kemampuan serta prestasi siswa tanpa adanya praktek titip-menitip. Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan pentingnya arsip digital diterapkan. Hal itu sebagai data untuk disampaikan di masa depan. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
18: Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan bahwa arsip tidak boleh lagi dipandang sebelah mata sebagai tumpukan kertas usang dari masa lalu. Sebaliknya, arsip adalah sumber daya strategis yang memiliki kekuatan besar untuk membentuk, mengarahkan, dan memberdayakan masa depan bangsa. Ia menyampaikan arsip juga berperan penting sebagai penjaga memori kolektif yang menjamin keaslian informasi, keberlanjutan nilai, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Ia menegaskan, dinamika yang terjadi hari ini tidak pernah terlepas dari peristiwa masa lalu. Melalui arsip, pemerintah dan masyarakat dapat membaca petunjuk masa lampau agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan.
19: Buktinya apa? Arsipnya apa? Sehingga kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati, kalau kita punya data yang lengkap dan akurat, valid, itu kadang-kadang sejarah bisa diputarbalikkan sesuai dengan keinginan penguasa saat itu. Ya, oleh sebab itu maka dengan adanya arsip yang merupakan salah satu bukti empiris suatu keadaan ini jadi sangat penting.
18: Sebagai langkah konkret menghadapi era modernisasi, ia menginstruksikan seluruh jajarannya untuk terus mengoptimalkan penggunaan aplikasi Srikandi atau sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Menurutnya sistem ini dinilai sangat krusial untuk melacak kesesuaian riwayat tata kelola persuratan dan kearsipan elektronik, sekaligus menjadi solusi dalam menciptakan birokrasi yang lebih efektif, transparan, dan juga akuntabel.
2: Unit reaksi cepat Polrestabes Bandung resmi diluncurkan. Tim yang terdiri dari 30 personil itu siap tangani cepat kejahatan jalanan di Kota Kembang. Informasi lengkapnya disampaikan Bila Wibisono.
20: Polrestabes Bandung meluncurkan unit reaksi cepat atau URC untuk mengantisipasi tindak kejahatan jalanan dan kasus C3 di wilayah hukum Kota Bandung. Peluncuran dilakukan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan menjaga situasi keamanan tetap kondusif di Kota Kembang. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan, tim tersebut merupakan gabungan dari sejumlah unit yang sebelumnya sudah ada, yakni tim Prirabu, Perintis, dan Resmob. Pada tahap awal, WRC diperkuat sekitar 30 personel terpilih. Jumlah tersebut nantinya akan berkembang menyesuaikan tantangan tugas dan kebutuhan di lapangan. Mereka dilantik dan ditugaskan mulai pada Jumat 29 Mei 2026.
21: Teman-teman media yang saya hormati, pada siang hari ini kita launching unit reaksi cepat dalam rangka mengantisipasi C3 dan kejahatan jalanan di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Tim ini merupakan tim gabungan dari tim yang ada sebelumnya, Prabu, Perintis, dan unit Resmob. Jadi kerjanya tim ini nanti akan dioptimalkan dalam rangka pelayanan lebih kepada pelayanan masyarakat, membuat Kota Bandung ini lebih aman, nyaman, dan kondusif. Terima kasih. Adapun kekuatan tim ini, Untuk tahap pertama ini sekitar 30 personil yang dipilih.
20: Unit reaksi cepat ini akan beroperasi penuh selama 24 jam setiap harinya. Dedi pun meminta dukungan masyarakat agar tim tersebut dapat menjalankan tugas secara optimal dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.
2: Sekian Warta Berita Sepekan minggu ini yang disusun oleh tim pemberitaan RRI Bandung. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita di rri.co.id. Saya Rengga Marliawan mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini hari terakhir ya di bulan Mei 2026. Banyak kenangan gak sih? Sedih gak sih? Tapi kita harus menapaki bulan Juni besok dengan semangat lagi, dengan target yang lebih bagus lagi ya, dengan tujuan-tujuan yang lebih terarah lagi. Selamat siang 100% Indonesia. Oh, tut-tut ya. Silakan yang lain di 0227287978. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Basa Fitri kumaha damang. Ini ada Teh Tiawati boleh ya, kasihan. Kemana tuh Teh Tiawati? Nipunuh. Baru badai dipencet. Nah gitu atuh Neng.
1: Kabur.
0: Ah. Assalamualaikum Teh Tiawati. Halo.
2: Salam.
0: Yang satu lagi nyetrika, yang satu lagi ngemilin jemuran dah mendung ya. Bener kan?
1: Bener. 100 untuk.
0: Udah dicabut belum itu serikaan? Udah dicabut belum serikaan? Bisi bolong eta kemeja?
2: Halo, Teh.
0: Udah?
1: Udah.
0: Udah dicabut. Serikaan.
1: Nyetrika, aku enggak nyetrika sih. Ibu,
0: Teh Tiawati nu nyetrika ari Mbak Safitri baru ngambilin jemuran.
1: Iya.
2: Putus ya Teh.
1: Belum kering.
0: Kumaha darah ramang?
1: Alhamdulillah.
0: Dago cedem ya?
1: Cedem.
0: Sumedang? Halo?
2: Wah. Halo, putus-putus Teh.
0: Sumedang gimana, cedem enggak?
2: Iya, putus-putus suaranya.
0: Wah, dibilang cedem malah putus-putus. Mbak Safitri. Sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah.
0: Mau lagu apa nih, cedem-cedem?
1: Ini aja deh, kasih Tak Sampai.
0: Boleh.
1: Nakir nih, Teteh.
0: Buat siapa lagunya?
1: Buat Nontalia Dilan yang cantik, yang baik hati. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Terus buat Mbak Sekar, Ratu Malam, buat Teh Nais Anu Gelis, Teh Nada, Teh Ratu Aengang, Putiawati, Mas Herdi, Kang Mansur, Bureni, Api Enu, Bunda Maharani, Bumo Cianti. Tak keput aja biar Teh Tiawatina cepet. Kang Uung, Kang Asep Garut, Kang Umar, Kang Une, Bung Kusna, Aba Agung, Didi Insi, Neng Bunga, terus buat Teh Lin, buat Anu Kasep saya bersama Bunda Tutinya, buat Kang Upi Garsel, buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga, buat semua yang sedang dengerin Pro 1, semoga semuanya pada sehat, terutama buat yang cantik sama siapa?
0: Sama Dinda Kusuma Wardani.
1: Buat Mbak Dinda, Cik Dinda. Semoga sehat selalu.
0: Yeah.
1: Terima kasih. Monggo Tiawati dilanjut. Yeah. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lewat WA suka terputus-putus ya. Selamat siang untuk Nova yang ada di Karangnunggal. Lagunya Puspa dari ST12. Tadi sudah diputar ya. Oke. Okay. Ya. Yeah. Selamat siang 100% Indonesia.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikum. Aduh, kunaon.
3: Ini headsetnya dicabutkan, kalau itu enggak dengerannya.
0: Meni gede bukitu.
3: Dicabut headset kan udah masuk.
0: Atuh ya pakai perasaan sedikit atunya nyabutnya jangan sampai gedebuk begitu. Seri. Mau lagu apa ada? Alhamdulillah.
3: Sesuatu.
0: Apa ya, enaknya makan siang ya? Kenapa lagi? Cicaleng.
3: Gantung mau lagunya.
0: Sok.
3: Lagunya ini aja gantung ah dari Meli Guslow.
0: Gantungan.
3: Iya, gantung.
0: Buat siapa lagunya?
3: Buat Teteh cantik duluan, semoga sehat selalu penyumbangnya banyak rezekinya.
0: Amin.
3: Buat Ibu Mujiati barusan Teh Baca Fitri ya?
0: Iya, Teh Tiawati.
3: Baca Fitri, keputus-putus. Teh Tiawati, kemana suaranya menghilang?
0: Ini keputus-putus.
3: Oh iya, Baca Fitri, Teh Tiawati, Teh Nois, Ung Asgar, Kang itu tuh, Kang Onai, Kang Mansur, Kang Otopi, Kang Asep Sahyab, Kang Ahmad Sahyab, Kang Mama Api Eno sama Mama Reninya. Asang sadayana we lah nuju ngadareung itu ratu engeng ngeles tong Carmila juga ya.
0: Aduh. Ya, oke.
3: Sepertinya mau les syukur yu aja deh.
0: Nuhun.
3: Hatur nuhun. Assalamualaikum. Bandung
0: sini
3: merdeka.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Ya, sudah ada lagi nih. Selamat siang 100% Indonesia.
4: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Onai, kumaha damang?
4: Alhamdulillah. Baik.
0: Alhamdulillah tapi lesu kayaknya mah. Baru bangun tidur ya?
4: Lagi tidur-tiduran.
0: Oh, pantesan.
4: Iya, di lembur.
0: Di lembur.
4: Lagi di lembur ya.
0: Iya. Gimana Sumedang cuacanya?
4: Adem ayem.
0: Mau lagu apa, Kang?
4: Lagu apa ya? Yang siang begini teh enaknya lagu apa tuh ya?
0: Terserah. Ini aja lah.
4: Purnama Merindu boleh.
0: Purnama Merindu dari?
4: Siti Nur Alisa.
0: Boleh, boleh. Buat siapa lagunya?
4: Buat tadi. Kenapa itu teh Tiawati? Lep-lep.
0: Iya, itu katanya
4: keputus. Sinyalnya nyari dulu sinyalnya yang bagus. Buat Teh Tiawati, terus buat Basa Fitri, Teh Nada ya. Terus buat Apino, Bu Reni, terus buat Ibu Mutianti, Neng Bunga, terus buat Ratu Engangnya juga, buat Kang Uung Garut, buat Kang Mansur juga, buat siapa lagi, buat Kang Ahmad juga ya. Buat Pak Herdi juga, buat siapa kameranya, buat semua-semuanya aja lah yang lagi pada stay tune di 100% Indonesia.
0: Oke.
4: Sekalian buat Tetalia bersama Teh Dinda.
0: Iya.
4: Selamat siang aja, semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya.
0: Amin.
4: Begitu Tetalia,
0: ketunuhun.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. 0227278978 atau 0811220970. Selamat siang 100% Indonesia.
5: Selamat siang.
0: Iya.
5: Bisa saya bantu? Ini dengan Tetalia ya, Pak.
0: Saya enggak bisa bantu Ibu Reni, saya lagi repot.
5: Mau bantu Api Eno lagi jualan tapi kepanasan di sininya gitu.
0: Oh, mungkin gitu atuh.
5: Berteduh di pohon yang rindang.
0: Oh, kirim atuh air putih dingin dari rumah.
5: Oh, udah bawa air putih mah atuh
0: teteh. Oh, ya udah tuh kalau
5: gitu. Bawa sedikit kecil.
0: Iya.
5: Iya.
0: Mau lagu apa Ibu
5: tadi
0: Reni?
5: Tadi itu tete kenapa sinyalnya?
0: Bukan keputus cenah.
5: Iya.
0: Tahu lagi. Di dalam ruangan ya, suka gitu.
5: Kabarnya.
0: Alhamdulillah baik.
5: Terima kasih. Bersantai sama siapa? Enggak kedengaran tuh pulang dari air. Sama siapa? Sama Teh Ajeng atau sama Teh Dina?
0: Kang Dinda.
5: Dinda. Iya, yang bersalin terima Kang Onai gitu.
0: Iya, Kang Onai.
5: Tetangga ibu gitu di sini.
0: Tetangga sebelah.
5: Iya. Tapi kejauhan, dia mah di Cadas Pangeran ujung ke ujung gitu ta.
0: Iya, tapi tetap
5: ya di barat, Ibu Reni mah di timur gitu.
0: Iya.
5: Iya. Lagunya ada untuk ibu gitu, masih ada ya?
0: Ada. Apa? Mau lagu apa?
5: Mau. Belum bosan ke belum bosan mah ibu mau dipindah terus. Ais barunya dari Jiviria ya. Iya.
0: Oke.
5: Okay. Itu aja lagunya.
0: Lagunya itu
5: untuk
0: aja ya.
5: Untuk kalian dulu sama Tete Ajeng selalu
0: di sini. Ih, Dinda.
5: Ajeng-ajeng nih. Hmm. Ya, Dinda gitu ya. Hmm. Dan emang waktu itu saya ketemu Tete Ajeng kalau enggak salah mah jadi Ajeng-ajeng nih gitu.
0: Hmm, sekarang mah Dinda-dindaan.
5: Ya. Dinda ada lagunya juga ya. Hmm. Ayo lanjut.
0: Ya.
5: Untuk tenis. Bahasa Fitri, Bahasa Kar juga, Teh Maharani, Teh Lita yang ada di Cianjur, Teh Bunga ada di Garut, ya. Dede Insi juga, di sini ada juga dengerin Kangku nih.
0: Tadi Aisy Teru apa judulnya Bu, lupa?
5: Ya, itu dipilih ya, judulnya Aisy Teru yang album ke-1.
0: Iya.
5: Iya, itu.
0: Lupa judul aja, bisi mau judul yang
5: lain. Iya, itu judulnya mas Aisy Teru gitu.
0: Judul-judulan.
5: Judul-judulan itu maksudnya. Dilanjut. Kang Asep Subang ya. Mm-hmm. Kang Mansur, Mas Herdi. Mm-hmm. Terus yang Ahmad Anu Asep Sahab. Nah, siapa lagi yang belum ya? Oh, itu acung-acungan tuh ya, tuh Engang dengan Kang Tonada tuh mm-hmm. ya. Spesialnya untuk saya itu tertarik sama Dinda
0: yang
5: kedua untuk Apino. Tapi nanti kalau udah itu mau Apino mau main ya, insyaallah nanti. Karena sawonya udah sekarang baru segede-gede jempol lah sawon aja.
0: Iya tuh gimana makannya juga susah.
5: Apakah pentingnya gitu?
0: Kalau mau sekalian aja bawain pohonnya.
5: Oke. Ya nanti ya Apino ke pedas-pedasan sekarang ya. Tadi juga sehat di sana ya. Iya, okay. Apino juga yang baik yang sehatnya bisa nanti bisa nyampe ke sana ke studio gitu ke RI ke sana ya ke Pro 1 gitu.
0: Iya.
5: Tapi udah ada yang gede-gede sedikit lah gitu nanti dikumpulin gitu.
0: Ah, udah nanti aja kalau udah banyak kagok.
5: Benar. Saya dah ke rumah keberatan kesian kalau bawa sekarang saya kok bisa ke motor.
0: Iya.
5: Iya. Makasih Teh Lia, Teh Dinda ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu penelpon lagi, silakan. Di 0227278978 atau juga di 0811220970. Kalau nggak ada saya puterin dulu lagunya ya. Aduh, ada nih. Selamat siang 100% Indonesia.
6: Siang, assalamualaikum 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kumadama.
6: Alhamdulillah, Teh Lia juga sehat kan?
0: Udah tamat puasa teh?
6: Udah. Aku sekarang mata seri kan nggak boleh puasa.
0: Makanya aku nanya, udah tamat belum?
6: Udah.
0: Loh, Tasri kan sampai kemarin.
6: Iya, libur dulu besok Senin lagi mulai lagi.
0: Oke, mau lagu apa tenis?
6: Judika sama Lesti Bukan Karena Cinta.
0: Iya, lagunya buat siapa?
6: Buat Bahasa Fitri, barusan teh yang ayu sehat selalu ya. Mm-hmm. Buat Benada, Kang Mansur, Kang Onai, Pak Herdi, Bunga Jiat.
0: Aduh, ya penyakitnya sama jeng Teh Tiawati ya. Lagi ngenah-ngenah sok diputus. Ih, gemes. Ya udah, kita simak dulu sebuah lagu ya. Yuk.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar surat edaran di media sosial dan aplikasi pesan singkat yang mengatasnamakan pemerintah Kabupaten Bandung terkait program pelayanan masyarakat dan permintaan data tertentu yang padahal faktanya mah setelah Mamang cari dan Mamang kotek-tak itu teh bohong dan tidak benar. Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengklarifikasi bahwa surat edaran yang beredar bukan dikeluarkan oleh instansi resmi. Surat tersebut menggunakan logo dan nama pemerintah daerah tanpa izin. Waduh, sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat. Makanya, masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui website maupun akun media sosial resmi pemerintah sebelum mempercayai atau menyebarkannya kembali. Kadeah, hawatos, ya sudah. Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung siang ini.

0: Selamat siang untuk Nado yang suka dengan lagu ini dari Melly Goeslaw dengan Gantung. Mudah-mudahan terhibur, dan setelah ini Anda akan menyimak informasi dari reporter Fikri Subina yang akan menginformasikan libur panjang Lebaran Idul Adha 2026 ini. Angka kunjungan ke kolam air panas Sari Atar Subang kurang lebih 10.000.
1: Warta terkini.
0: Fikri, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih Pak. Anda berada luar biasa. Ternyata perjuangannya ya, liburan panjang Idul Adha ini, Lebaran Haji ini. Seperti biasa, Bandung Raya ini primadonanya adalah sektor pariwisata. Dari tadi jalur Kabupaten Bandung sudah mulai padat juga, tol Soreang terus menuju keluar tol Pasir Koja. Ke sekitaran RRI Bandung, Gedung Sate juga macet, lalu lintas padat, yang lari, yang main. Terus juga ke arah Lembang, cukup padat juga. Ini banyak saya lihat kendaraan-kendaraan luar Bandung ya. Dan di sini juga ternyata di kolam Sari Atar Subang, angka kunjungannya cukup tinggi. Sudah bersama saya di sini bidang rekreasi, ada Pak Dinin Dinal yang akan menyampaikan terkait dengan kunjungan. Angka kunjungan apa mungkin dari awal liburan Idul Adha berapa nih kira-kira?
3: Baik, terima kasih. Sampai dengan hari ini per tanggal 27 pasti low untuk jumlah pengunjung, tapi secara akumulasi dari tanggal 27 sampai 30 itu sekitar 11.000 pengunjung. Tapi kalau di rata-rata per hari paling bagus pengunjung itu hari kemarin tanggal 30. Hari ini juga udah kelihatan dari grafik di jalan juga udah kelihatan padat masuk ke area rekreasi. Sampai siang ini sekitar baru 6.000, kemudian sampai di angka 6.000 untuk hari ini aja. Kalau secara akumulasi dari tanggal 27 sampai 30 itu sekitar 10.000.
2: 10.000 ya. Sampai tanggal 1 kan masih merah Pak ya?
3: Iya, sampai lebih. Ya, kemudian sampai tanggal 1 Juni, berarti 1 Juni, karena 1 Juni tanggal merah, mudah-mudahan pengunjung masih banyak di tanggal 1, nyampe di angka sekitar 15 ribuan lebih lah. Dari tanggal per tanggal 27, pas Idul Adha itu.
2: Gitu. Pak, di tahun 2006 ini ada yang berbeda nggak sih di Sari Atar ini?
3: Di Sari Atar yang membedakan itu di sarana ada perubahan untuk para pengunjung. Tempat lebih nyaman, terus arena sungai lebih besar lagi. Ada banyak air terjun dan mini air terjun juga ke area bawah. Jadi sudah ada beberapa perubahan. Mudah-mudahan di sarana ini juga untuk entertain ya, banyak penampilan juga, baik seni tradisional ataupun modern kita. Untuk sekarang terapkan live dangdut di area Panggung Ratu untuk welcoming pengunjung. Kecuali untuk siang juga ada penampilan dukung dari anak-anak binaan kita dari sekolah sekitar.
2: Pak. Terus juga untuk jam operasionalnya gimana nih Pak?
3: Jam operasional sampai besok dari Jumat kita berlakukan 24 jam.
2: Sebelum Jumat seminggu.
3: Ya, dari Jumat sampai enggak, Senin itu sampai jam 11 malam aja. Betul. Jadi Minggu malam ini baru kita diaktifkan di 24 jam.
2: Terus untuk kegiatan sosialnya mungkin dari pihak Sari Atar gimana Pak?
3: Untuk sosial kemarin kita di adakan atau dijalankan di bulan April, kebetulan pas momen juga Sari Atar ulang tahun yang ke-52, kita mengadakan satu sunatan massal dengan total 25 anak, terus juga pembenahan sarana ibadah di area Citepus, sarana ibadah masjid, kebetulan di masjid itu sudah tidak layak kami perbaiki sampai untuk saat ini bisa dioperasikan kembali, dipakai kembali sama warga dari tim Cesar kami. Jadi selama 3 hari pengerjaan di sana. Itu aja Pak.
2: Baik. Sementara yang kemarin yang hangat-hangat ya, Idul Adha berbagi daging gimana nih?
3: Berbagi daging, alhamdulillah semua karyawan juga terbagi. Karena di satu sisi untuk karyawan di Sari Atar juga kita pakai juga karyawan yang di luar keserikatan itu di ada outsourcing-nya juga kebagi semua warga, paling yang dekat aja sekitar ada 3 desa. 3 desa di itu Desa Ciater, Nagrak sama Palasari juga aja. Total kami kemarin untuk Idul Adha di lokasi atas dekat sarana rekreasi ada 5 kambing. Sisanya kita karena punya wahana baru, jadi wahana camping park juga kita 2 ekor kambing di sana. Jadi totalnya jadi 7.
2: Pesan harapan terakhir nih Pak kepada pengunjung, misalnya ada larangan gitu.
3: Untuk saat ini paling kita berharap pengunjung lebih ramai lagi ke kreator. Kita siapkan juga wahana-wahana yang lain, terus hiburan-hiburan juga. Cuma kita mengangkat untuk saat ini karena kebetulan sesuai program dari Bapak Gubernur kita, biar Jabar Istimewa Subang Abres juga, kita adakan acara yang ke tradisional, seni budaya, kayak cicingan, calung, kita angkat kembali. Kita kolaborasi karena bahwa di sekitar 3 desa kita banyak pelaku usaha seni, seniman yang tradisional juga yang belum terangkat gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kreator mereka bisa berkolaborasi, bisa menampilkan pertunjukan di sini yang menghidup juga untuk warga warga ataupun pengunjung di luar kota ke kreator. Biar beda lah untuk 2026 ini.
2: Jadi Jawa Yari Budamen mulai dijuarakan untuk budaya.
3: Seni budaya Sunda, ya. Ada kesenian, nanti ada tampilan juga di area rekreasi.
2: Terima kasih Pak informasinya. Demikian pendengar yang disampaikan oleh bidang rekreasi Pak Binal ya, marketing di sini juga yang menyampaikan kita patut mengapresiasi ternyata ikut mendorong program Provinsi Jawa Barat yaitu mengangkat seni budaya. Demikian kita kembali ke Prosatu RR Bandung Talia.
0: Fikri Subina melaporkan untuk Prosatu RRI Bandung.

Terima kasih untuk Anda yang sudah masuk ke 0811-220-9760 ya. Saya bacain dulu yang sudah masuk ya, bisa lupa. Selamat siang untuk tenis yang ada di Awitali, lagunya sudah saya putarkan ya. Lalu juga ada Nova yang ada di Karangnunggal, lagunya juga sudah saya putarkan. Spesialnya buat semua yang sedang mendengarkan 100% Indonesia. Lalu juga ada Tetiawati yang ada di Sumedang, lagunya sudah diputarkan ya. Barusan Mbak Safitri yang ada di Dago, lagunya juga sudah saya putarkan. Lalu ada Uung Asgar yang ada di Cibatu Garut, kirimnya untuk Bu Reni, Mbak Safitri, Tenado, Ibu Mujianti, Tenis Setiawati, Carmila, Piano, Kang Ahmad, Kang Mansur, Kang Onai, spesialnya buat kru. Terima kasih ya. Ada Karina, nanti ya Sabrinanya ya, Karina ya. Lalu juga selamat siang untuk Kang Warai yang ada di Cimahi, sudah saya laporkan ya Kang Warai ya, ada sesuatu yang memang harus diperbaiki begitu ya. Lalu juga ada Nada di Cicalengka, tadi lagunya udah ya Kang Ona yang ada di Sumedang nih, lagunya udah disiapin, bentar lagi akan saya putarkan Kang Ona. Sambil tidur-tiduran, awas ya, jangan sampai ketiduran nih pas lagunya diputerin. Ya udah langsung aja kita putarkan lagunya yang disuka sama Kang Onai dari Siti Nuraliza dengan Purnama Merindu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: siang ini.
1: Pendengar, nilai tukar rupiah kerap menjadi sorotan ketika mengalami pelemahan terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika. Apakah harga kebutuhan akan naik? Bagaimana dampaknya terhadap pekerjaan, usaha, hingga tabungan kita? Untuk membahasnya, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Acu Fiarta Kartabi selaku pengamat ekonomi.
2: Kalau nilai tukar rupiah melemah itu kan artinya bahwa harga rupiah, nilai rupiah, kalau kita membeli dalam bentuk barang-barang atau komoditas dalam bentuk dolar atau melakukan pembayaran dalam bentuk dolar, dibutuhkan nilai rupiah yang lebih banyak. Nah, kaitannya dengan dampaknya, tentu kaitannya dengan dolar itu kita mengimpor barang sehingga kemudian ketika dibutuhkan rupiah lebih banyak, harga jualnya di dalam negeri juga akan meningkat. Kemudian pembayaran bunga, cicilan utang, dan sebagainya yang dalam bentuk dolar otomatis juga dibutuhkan rupiah yang lebih besar kalau nilai tukarnya terdepresiasi ataupun menurun terhadap dolar seperti kejadian tahun 98. Kemudian apa keuntungan kita sebenarnya? Dalam batas tertentu sebenarnya barang kita menjadi lebih murah. Nah, harapannya ketika depresiasi juga kita dapat bahwa barang-barang kita dalam mata uang asing terutama dalam dolar menjadi lebih murah. Harapannya permintaannya meningkat. Nah, hanya memang ada persoalan barang-barang yang kita ekspor, barang-barang yang kita produksi, sebagian juga menggunakan barang-barang impor. Sehingga kemudian ya, karena menggunakan barang-barang impor, maka secara otomatis ya kita harus mengeluarkan lebih banyak uang dalam bentuk rupiah, kemudian ya kembali mengekspornya. Depresiasi nilai tukar itu sesuatu hal yang lumrah ya dalam batas tertentu. Satu hal saya kira fluktuasi ataupun juga depresiasi ini ya memang pada satu sisi sesuatu yang bisa saja terjadi dalam ekonomi. Tetapi kalau tekanannya terus terjadi, ini kurang baik. Ketergantungan kita terhadap transaksi luar negeri ini tentu sangat besar ya. Sehingga kemudian kalau nilainya tidak stabil, volatilitasnya juga tidak stabil, maka itu saya kira akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Biasanya kaitannya karena kenaikan harga komoditas. Jadi yang kita khawatirkan, kalau rupiah ini terus melemah terhadap dolar, maka harga-harga komoditas di dalam negeri itu nantinya meningkat. Nah, dalam jangka panjang, jika ini terus terjadi dalam kondisi yang rupiahnya terus melemah, maka ya daya tahan APBN kita, daya tahan fiskal kita itu akan menurun. Ya, bukan tidak mungkin, tapi kemudian pada akhirnya pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parang.
2: Rawat lahan hijau dengan menanam pohon dan tanaman bermanfaat. Jangan mengalihfungsikan lahan hijau dan hindari membuang sampah sembarangan. Lahan hijau yang terkelola dengan baik membantu menyerap air, menjaga udara tetap bersih, dan membuat lingkungan lebih nyaman. Lingkungan yang hijau berawal dari rumah kita sendiri. Luangkan sedikit waktu untuk menanam dan merawat lahan hijau di sekitar rumah. Jangan biarkan lahan kosong rusak atau dipenuhi sampah. Dengan lahan hijau yang terawat, udara menjadi lebih segar, lingkungan lebih sejuk, dan keluarga kita hidup lebih sehat.
3: Pelamar ke-25, masuk.
4: Siap, saya Pak Lurah.
3: Silakan duduk. Ini pesarantan Anda, Tom?
4: Iya, Pak.
3: Kurang lengkap, masih ada yang harus dibawa. Ijazah, KTP, dan surat nikah sudah ada. Tapi kakak aslinya di mana?
4: Di Sumedang, Pak.
3: Bawa ke sini, lampirkan ya. Ditunggu sampai pukul 13.
4: Begini, Pak Lurah.
3: Ada apa lagi, Tom?
4: Boleh, Pak, dengan kakak ipar?

0: Iya, satu penelpon lagi saya terima di 100% Indonesia. Tadi katanya PNO pengen masuk nih ya. Silahkan, sebelum saya tutup 100% Indonesia, terima kasih untuk Mbak Savitri di Dago. Teh Nada yang ada di Cicalengka, Kang Ona yang ada di Sumedang, Teh Nais yang ada di Awitali, Bu Reni yang ada di Sumedang ya. Selamat siang 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siang Italia.
0: Iya, siang juga Piano.
1: Ini teh lagi ada kuda renggong tuh banyak.
0: Waduh, kuda renggong.
1: Jadi, lagi ya, jadi lagi nunggu di lapangan.
0: Nunggu kuda?
1: Iya, masih keliling-keliling.
0: Emang kuda. Ada acara apa sampai ada kuda renggong?
1: Ya, ada acara hitanan.
0: Oh, hitanan.
1: Sampai matret panjang di jalan.
0: Luar biasa ya. Di sana kalau ada acara hitanan, serius ya, sampai ada kuda renggong segala ya?
1: Iya. Oh. Ngomong-ngomong, malam tadi, malam minggu, tumben ada suara perempuan.
0: Iya, Teh Widi itu.
1: Iya, Teh Widi ya. Lagi nongkrong kuda malam teh.
0: Oh, tapi, dari malam kudanya.
1: Iya, oh. Sekarang siangnya. Tapi dah telinga mah tetap ke pro satu teh.
0: Emang kalau hitanan berapa hari itu kuda renggong jalan-jalan?
1: Ya, malam di tempat, semalam. Sampai jam 12. Siangnya keliling jalan gitu, kampung-kampung. Sampai sekarang juga belum ini, sampai jam 5 lah.
0: Luar biasa sampai ya.
1: Banyak udahnya 8, 9.
0: Tapi batagornya laku.
1: Ya, alhamdulillah lumayan. Nah, batagor cinta mah tuh sesalnya asal seri sekedumuli.
0: Gitu.
1: Aduh, ayah ngejajan dia tak. Nah, kirim-kirim mah kasih daya namanya dikumkan lah.
0: Iya, baiklah.
1: Ya,
0: namanya
1: seri. Ya, tapi jangan nih ayong lembet.
0: Iya, iya, iya. Mangga, mangga, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sudah ada piano yang masuk, berakhir juga 100% Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di 100% Indonesia ya. Mudah-mudahan lagu-lagunya bisa menghibur Anda yang saat ini mungkin sedang sakit, semoga cepat sembuh ya. Lalu juga yang lagi jalan-jalan mudah-mudahan lancar, tidak terlalu macet begitu ya, karena memang libur sampai hari besok. Lalu juga untuk Anda yang saat ini hanya berada di rumah, tetap terhibur apapun kegiatan yang Anda lakukan ya. Baik, sebuah lagu menutup perjumpaan kita di 100% Indonesia. Saya pilihkan dari Anmes ya. Apapun yang terjadi, senyumlah kata Anmes.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
0: Trivia Pildun RRI.
1: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Bandung sore ini.
1: Pendengar Korlantas Polri ini akan menerapkan sistem tilang elektronik di perlintasan sebidang rel kereta api. Bagaimana etle ini diterapkan di wilayah hukum Kota Bandung? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Subunit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, Ibtu Hani Amelia Setiawan, MIKOM.
2: Untuk program dari Korlantas Polri tentang etle itu memang sedang diprogramkan untuk yang di perlintasan kereta api. Namun kami juga ada beberapa yang sudah terpasang di Kota Bandung tersendiri, dan ada nanti yang baru tuh di Jalan Merdeka. Itu etle statis. Jadi kita ada 3 jenis etle, yaitu etle statis, kemudian mobile, dan handheld. Kalau statis itu yang selalu ada di jalan-jalan yang di atas itu teh, yang kayak traffic light. Nah, itu yang cekrek tiba-tiba foto. Nah, kemudian ada etle mobile yang kita berada di kendaraan-kendaraan polisian. Jadi begitu melintas, kalau misalnya ada yang melanggar, ada yang lawan arus, itu bisa langsung difoto. Kemudian yang handheld itu yang anggota bawa, ada di helm, ada di baju, itu bisa langsung di menggunakan etle handheld. Jadi untuk kesadaran masyarakat, alhamdulillah di Kota Bandung sendiri sudah mulai ada reaksi ya, ada efeknya gitu. Jadi karena oh ini ada etle nih di sini, harus pakai sabuk pengaman. Oh ini ada pak polisi lagi patroli, tidak harus melanggar arus. Kami dari pihak Satlantas Polrestabes Bandung tentunya selalu berpatroli terus menerus untuk menjaga keselamatan dan keamanan Kamsolsek Satlantas khususnya di Kota Bandung. Untuk di semua etle kita sama, seperti biasa nanti ada surat cinta datang ke rumah, itu nanti ada di situ pelanggarannya, ada bukti pelanggarannya apa saja, di situ ada foto dan semuanya ada di situ, data-datanya, ada plat nomornya, ada foto tersebut lagi melanggar. Dari pihak terlanggar atau pengemudi yang melanggar ini bisa langsung nanti ada briefa untuk pembayaran langsung ke BRI. Untuk sekarang masih dalam tahap program aja. Karena itu kan nanti harus nyambung, kemudian nanti kan itu harus atas nama sendiri. Kan sekarang masih banyak yang belum balik nama. Untuk pemasangan yang di perlintasan kita masih tahap pengajuan ke Korlantas, mungkin nanti dari Korlantasnya nanti ada. Karena memang itu harus dari Korlantas. Kami dari Satlantas Polrestabes Bandung tetap selalu mengingatkan dan mengingatkan untuk tetap selalu menjaga keselamatan lalu lintas, saling menghargai antar pengendara, dan selalu utamakan keselamatan.

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami Pro 1 RRI Bandung ya. Mudah-mudahan hari ini semua rencana Anda berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan ya. Dan ada sebuah rencana dari Presiden Prabowo Subianto ini yang mungkin menjadi kabar baik untuk Anda yang memang sering keluar kota gitu ya, keluar daerah yang cukup jauh, yang tidak bisa memakai kereta, tidak ada jurusannya, ataupun kalau memakai jalan darat ini terlalu capek ya, karena akan dihidupkan kembali aktivitas penerbangan komersial di Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Dan memang sudah mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak. Bahkan pengamat penerbangan Alvin Lee mengaku sangat gembira dengan munculnya rencana ini, karena menurutnya pemindahan operasional ke Bandara Kertajati sebelumnya ini justru membuat masyarakat Bandung jadi enggan dan kesulitan jika ingin bepergian menggunakan pesawat terbang. Nah, dengan adanya jarak tempuh yang mencapai 90 menit dari Bandung ini menuju Kertajati dengan konektivitas yang kurang ideal menjadi alasan utama masyarakat malas ke sana. Dengan adanya nanti diaktifkan kembali Bandara Husein dinilai sebagai langkah realistis pemerintah untuk melihat operasional Bandara Kertajati yang dinilai tidak efektif ya untuk penerbangan domestik. Nah, kalau di luar musim haji, Bandara Kertajati bisa kita lihat sangat sepi dan hanya melayani satu maskapai asing, yaitu Scoot ya, dengan rute ke Singapura hanya 2 kali dalam seminggu. Jadi pemerintah kini tidak perlu lagi terbebani dengan produktivitas ekonomi Kertajati kalau misalkan nanti memang Bandara Husein sudah dapat difungsikan kembali.
1: Bandung sore ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia adalah tatkala pertandingan antara Prancis dan Maroko, yang mana saya menaruh ekspektasi sangat tinggi untuk Maroko untuk memenangkan. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah Maroko itu membawa dunia muslim untuk tampil di Piala Dunia. Itulah menjadi kebanggaan kami, kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bencana hidrometeorologi merupakan suatu fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer, air, atau lautan. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur angin, dan kelembapan. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas. Dampak bencana hidrometeorologi dapat menyebabkan hilangnya nyawa, dampak kesehatan, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian, gangguan sosial, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Dibutuhkan kesiapsiagaan seluruh masyarakat dalam mengidentifikasi wilayah yang berpotensi bencana dengan cara menjaga kebersihan untuk keamanan lingkungan. Sedikit kecerobohan kita dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.
6: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Pendengar kita berbincang berkaitan dengan diskon 10% untuk wajib pajak taat di tahun 2026 untuk diskon 10% pajak bumi dan bangunan. Mekanismenya seperti apa? Dan untuk mengupas hal tersebut sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah 2 Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, Andri Nurdin.
2: Jadi memang betul Pak Wali Kota Bandung menerbitkan surat keputusan Wali Kota Bandung nomor 973/CAP.437 Bapenda /2026 tentang ringanan pokok dan pembebasan sanksi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2026. Ini mendasari kami, pemerintah Kota Bandung, untuk memberikan diskon 10% bagi wajib pajak yang taat patuh terhadap kewajibannya. Memang kita sebelumnya sudah mengeluarkan program bagi yang tidak taat tahun sebelumnya. Jadi keringanan denda administratif dan pengurangan pokok tahun kemarin. Sekarang Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak khususnya di PBB untuk wajib pajak yang taat yang 10% diskonnya dan berlaku sampai 30 Juni tahun 2026. Dan itu by system. Jadi warga masyarakat yang sudah menerima SPPT PBB itu secara sistem sudah berkurang 10% sebelum tanggal 30 Juni tahun 2026. Nah, kalau pertanggal 1 Juli itu langsung muncul kembali tagihannya 100%. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor, langsung saja masyarakat langsung datang ke bank, langsung proses pembayaran pajak itu secara sistem sudah terdiskon 10%. Masyarakat banyak bertanya, loh kenapa katanya bagi yang punya piutang kok pemerintah Kota Bandung memberikan insentif pajak, tapi yang taat tidak. Nah di tahun 2026 Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak juga gitu bagi yang taat terhadap kewajibannya membayar pajak. Jadi sebenarnya pemberian diskon ini dalam arti keringanan pokok untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengurangi beban masyarakat. Jadi pemerintah Kota Bandung hadir untuk warga.

Bapak Asep Mulyadi ini akan menyambut baik rencana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara yang kembali diwacanakan pemerintah pusat. Menurutnya langkah tersebut dapat menjadi penguat sektor ekonomi pariwisata hingga mobilitas masyarakat di Kota Bandung. Ia bahkan mengatakan instruksi Presiden terkait reaktivasi Bandara Husein akan menjadi kabar baik bagi masyarakat dan juga pelaku usaha di Bandung. Karena selama ini DPRD juga menerima banyak aspirasi agar bandara tersebut kembali aktif melayani penerbangan. Wisatawan juga menganggap akses menuju Bandung saat ini kurang praktis. Kenapa harus transit melalui Jakarta atau menggunakan kereta cepat terlebih dahulu? Karena keberadaan bandara ini tentunya akan memudahkan mobilitas masyarakat, termasuk bagi dunia olahraga seperti Persib Bandung.

0: Warta Jabar Sepekan, rangkuman cuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan, hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Pendengar, selamat sore, saya Duyana Putra akan menyampaikan Warta Jabar Sore Sepekan, edisi hari Minggu 31 Mei 2026. Berupa rangkuman berita selama sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Dengar informasi pertama datang dari Kota Bandung, di mana parkir liar saat konvoi Persib juara memicu kemacetan parah di Kota Bandung. Berikut informasi.

0: sempit akses kendaraan dan pergerakan massa. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan mengakui kondisi tersebut sulit dikendalikan sepenuhnya mengingat tingginya antusiasme masyarakat dalam perayaan juara Persib tahun ini. Menurut Farhan, kepadatan lalu lintas semakin kompleks ketika sejumlah kendaraan pribadi nekat memotong jalur pawai konvoi Persib. Situasi itu membuat aparat kepolisian harus turun langsung melakukan pengaturan di lapangan. Ia menyebutkan, Kapolda Jawa Barat bahkan ikut membantu mengurai kepadatan kendaraan yang masuk ke jalur konvoi secara tiba-tiba. Kendaraan-kendaraan tersebut kemudian diarahkan menuju area parkir resmi yang telah disiapkan, termasuk sejumlah kantong parkir sekitar pusat kota. Farhan pun menilai kondisi kepadatan pada perayaan kali ini berbeda dibandingkan musim sebelumnya. Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan lonjakan massa dan kendaraan jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu.
1: 7 ruas utama. Ya gimana, kita tidak bisa mencegah ya. Saya hanya bisa membuka beberapa titik untuk menampung parkir, termasuk juga Pak Kapolda turun tangan langsung untuk menyalurkan mobil-mobil pribadi yang tiba-tiba motong jalur pawai, itu akhirnya diusir semua dimasukin ke parkiran hotel. Iya, ada yang salah, karena memang enggak ada yang salah. Karena gini, kenapa tahun lalu tidak terjadi? Satu, jarak pawainya hanya 2 km, yang sekarang 5 km. Tahun lalu ditampungnya di Gasibu, yang daya tampungnya 3 kali lipat daripada alun-alun Kota Bandung. Jadi, ya kepadatannya jadi wajar aja terjadi.
0: Farhan menjelaskan rute pawai juara Persib tahun ini mencapai sekitar 5 km lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 2 km. Selain itu, titik kumpul massa juga dipusatkan di kawasan alun Kota Bandung yang kapasitasnya lebih kecil dibandingkan kawasan Gasibu.
2: Informasi lainnya pendengar, koordinasi lintas sektor berjalan lancar di mana penyelenggaraan pemberangkatan jemaah haji di Bandara Kertajati telah selesai dilaksanakan. Laporannya disampaikan Aura Aulia.
3: Lancar semua dan nggak ada yang delay sama sekali, dan pelayanan di bandara juga bisa kita layani dengan baik.
4: Koordinasi antar sektor dalam penyelenggaraan keberangkatan jemaah haji di Embarkasi Kertajati tahun 2026 berjalan lancar. Seluruh proses pelayanan hingga penerbangan 40 kloter dinyatakan sukses tanpa kendala berarti. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati, Nuril Huda mengatakan seluruh rangkaian keberangkatan jemaah haji sejak kloter pertama hingga kloter terakhir berlangsung sesuai jadwal, bahkan tidak ditemukan keterlambatan penerbangan selama operasional berlangsung. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari koordinasi yang terjalin baik antara pihak bandara, maskapai, Kementerian Haji dan Umroh hingga berbagai unsur pendukung lainnya. Menurutnya seluruh pelayanan di bandara dapat berjalan optimal. Ia menambahkan kondisi tersebut membuktikan kesiapan Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati dalam melayani operasional penerbangan haji berskala besar. Pelayanan kepada jemaah maupun maskapai disebut berjalan sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
3: Alhamdulillah, dari kloter 1 sampai dengan kloter 40 kemarin, kalau untuk terkait penerbangan ya di bandara, termasuk untuk fasilitas bandara pun tidak terjadi masalah apa-apa. Juga alhamdulillah di kloter -1 sebelum selesai di hari Selasa, itu kebetulan juga ada 3 kloter bersamaan, berangkat bersama kloter 37, 38, 39, dan alhamdulillah lancar semua dan tidak ada yang delay sama sekali, dan pelayanan di bandara juga bisa kita layani dengan baik. Jadi alhamdulillah itu membuktikan bahwa Bandara Kertajati memang sudah siap untuk melayani penerbangan sebenarnya.
4: Ia menjelaskan dari total 17.620 calon jemaah haji yang direncanakan berangkat, sebanyak 17.585 orang berhasil diterbangkan menuju Tanah Suci dengan persentase keberangkatan mencapai 99,8%. Sementara itu, untuk proses pemulangan jemaah haji, pihak bandara masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Haji dan Umroh terkait mekanisme kepulangan. Adapun jadwal pemulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati dijadwalkan mulai berlangsung pada awal Juni 2026. Aura Aulia melaporkan.
2: Rencana pengembangan TPAS Geluga menjadi fasilitas pengelolaan sampah berbasis energi listrik mulai menunjukkan progres. Setelah lembaga Danantara bersama rekanan asal China melakukan survei langsung ke lokasi. Laporannya disampaikan Yofri Haryadi.
5: Tempat pembuangan akhir sampah TPAS Galuga di Cibungbulang, Kabupaten Bogor akan dijadikan tempat pengolahan sampah yang dapat menghasilkan energi listrik. Komitmen itu pun diwujudkan melalui kegiatan survei yang dilakukan lembaga Danantara dan rekanan dari Cina di lokasi TPAS Galuga. Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan

0: Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor Agus Budi mengatakan proses penunjukan rekanan asal Cina yang akan melakukan proyeknya itu pun sudah melihat secara langsung kondisi di lapangan. Bahkan menurutnya ada lahan milik Kopassus yang nantinya digunakan sebagai lokasi penyelenggara pengelolaan sampah menjadi energi listrik.
1: Kami dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor atas perintah Pak Bupati melaksanakan pendampingan dan pihak dana sara terus PT WMI yang dan terkait pasal ini untuk mengecek lahan terkait persiapan lahan PSL yang nanti akan dibangun di daerah Jogja ini. Saat ini untuk bahasa masih kita bahas karena ada perubahan-perubahan terkait luasan tanah yang nanti akan tadi alhamdulillah kalau hasil Jawa di lapangan dari pihak PT WMI dan pihak antara itu sangat antusias ya terkait lahan tadi kebetulan lahan yang tadi kita kerjakan itu
0: Areal TPAS Galuga dikelola oleh dua pemerintah daerah Kota dan Kabupaten Bogor. Area pengelolaan sampah terbesar di lokasi tersebut adalah milik Pemkot Bogor. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan saat ini pemerintah daerah sedang dalam progres penataan di kawasan itu.
2: Nah, tentunya kita pemerintah Kabupaten Bogor dan pemerintah Kota Bogor beberapa hari terakhir dan hari ini pun kita melanjutkan rapat-rapat teknis antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor untuk menyusun konsep bersama. Kita pada prinsipnya tidak ingin waste energy dan kita tujuannya Galuga akan dikelola seperti apa, tapi tentunya pemerintah Kabupaten Bogor beberapa hari terakhir kita sudah mulai melakukan tahapan penataan sanitary landfill-nya dulu lebih awal.
0: Rencana pembangunan dimulai sekitar 2027, beroperasi paling lambat 2028. Bogor Raya merupakan satu dari 4 wilayah di Indonesia yang dipilih dalam proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik bersama Bekasi, Bali, dan Batam. Penggunaan energi listrik menjadi salah satu alternatif di tengah fluktuasi harga BBM saat ini. Bahkan pemerintah Kabupaten Bogor memilih bus listrik sebagai transportasi umum yang baru saja diluncurkan melayani rute Bojonggede, Sentul City.
3: Masih dalam euforia Persib juara yang mendongkrak okupansi hotel di Kota Bandung mencapai 100%. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Euforia kemenangan Persib Bandung membawa dampak positif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi di Kota Bandung. Tingkat okupansi hotel di berbagai wilayah Kota Bandung dilaporkan meningkat tajam sehingga mendekati 100% selama rangkaian perayaan juara berlangsung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan lonjakan tingkat hunian hotel terjadi sejak beberapa hari sebelum puncak perayaan kemenangan Persib. Tingginya antusiasme boboto dari berbagai daerah membuat hotel-hotel di Kota Bandung terpenuhi pengunjung. Farhan menjelaskan membeludaknya wisatawan dan pendukung Persib terlihat jelas saat perayaan kemenangan berlangsung. Bahkan sejumlah tamu yang datang ke Kota Bandung sempat kesulitan mendapatkan tempat menginap karena hampir seluruh hotel penuh. Menurut Farhan, fenomena tersebut menjadi bukti bahwa event olahraga berskala besar mampu memberikan dampak ekonomi signifikan bagi Kota Bandung. Tidak hanya sektor perhotelan, peningkatan aktivitas ekonomi juga dirasakan pelaku usaha kuliner, transportasi, hingga pedagang kecil.
5: Alhamdulillah. Wah, itu mah mendekati 100%. Tapi kalau yang tanggal 15, 16, 17, itu 90%. Yang ini kayaknya lebih tinggi. Karena gini, waktu kita habis nonton tanggal 23, kan ada beberapa tamu, saya tampung dulu di pendopo. Kemudian saya cariin hotel untuk pada nginep gitu ya, di seputaran pendopo. Setiap kali ada event-event besar itu, maka belanja masyarakat juga jadi tinggi kan, ke tempat makan, ke tempat nginep, dan lain-lain. Nah ini yang kemudian kita harapkan bisa jadi penggerak ekonomi kita bersama-sama.
4: Ia menyebut setiap kali ada agenda besar yang melibatkan massa dalam jumlah besar, perputaran uang di masyarakat meningkat cukup signifikan. Banyak wisatawan yang datang tidak hanya untuk menyaksikan perayaan Persib, tetapi juga berbelanja dan menikmati suasana Kota Bandung.
3: Trihexypenidil, Tramadol, dan Dextromethorphan mendominasi kasus obat keras di Kabupaten Majalengka. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
6: Sebenarnya kalau di Majalengka ini cuma dominannya tiga, yaitu Tramadol, terus Trihex, terus Dextro ya.
7: Kejaksaan Negeri Majalengka mengungkap 3 jenis obat keras berbahaya yang paling dominan ditemukan dalam perkara penyalahgunaan di wilayah Kabupaten Majalengka. Ketiga jenis obat tersebut yakni trihexyfenidil, tramadol, dan dextrometorphan. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Majalengka, Heri Joko Saputro, menyebut obat-obat tersebut kerap disalahgunakan di luar fungsi medis tanpa pengawasan tenaga kesehatan.
8: Di dalam penanganan perkara obat ini, Mbak, sampai dengan bulan Mei ini ada yang putus ya, Mbak, ya? Yang putus itu ada 9. Nah, yang proses patut itu ada 5. Sebenarnya kalau di Majalengka ini cuma 3 ya, Pak, ya? Dominannya 3, yaitu tramadol, terus trihex, terus dextro, ya.
7: Heri menambahkan, keberadaan obat keras berbahaya yang masih dominan ditemukan menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap peredaran obat tanpa izin di masyarakat. Selain penegakan hukum, edukasi kepada masyarakat juga diperlukan agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan tersebut. Sekar Damayanti melaporkan.
3: Ratusan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Garuda Yaksa, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Hewan kurban tersebut langsung didistribusikan ke puluhan wilayah di 9 desa untuk masyarakat sekitar. Yofri Haryadi melaporkan.
9: Presiden setiap tahun jelang Hari Raya Idul Adha selalu membagi hewan kurban bagi masyarakat di sekitar kediaman beliau, khususnya di Kecamatan Babakan Madang. Dan juga Pak Presiden juga membagi hewan kurban.
10: Sebanyak 109 ekor sapi limosin pemberian Presiden RI Prabowo Subianto diturunkan di Garuda Yaksa Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada Selasa 26 Mei 2026. Ratusan ekor sapi tersebut didistribusikan di 9 desa di 72 RW, disaksikan langsung Bupati Bogor Rudi Susmanto, Ketua DPRD Sastrawi Nara, dan anggota Komisi 5 DPR RI Marlin Maesara. Anggota Komisi 5 DPR RI Marlin Maesara mengatakan bantuan sapi kurban menjadi agenda rutin dilakukan di kediaman Presiden RI Prabowo Subianto di Garuda Yaksa kepada warga di lingkungan sekitar.
11: Pagi hari ini alhamdulillah kegiatan yang rutin tiap tahun, kami perwakilan dari kediaman Prabowo Subianto menyerahkan sapi untuk Kecamatan Babakan Madang dan sudah diwakilkan tadi ke Pak Bupati untuk cara simbolis sapinya. Mudah-mudahan berkah untuk masyarakat sekitar.
10: Didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastrawi Nara menyebutkan jumlah sapi yang dibagikan tersebut terdiri dari 107 ekor sapi limosin dan 1 kerbau. Kemudian untuk simbolis langsung dari Presiden, jenis sapi limosin dengan rekor berat 1,2 ton yang akan diberikan kepada pengurus Masjid Nurul Waton Cibinong.
12: Di kalau yang di sini 108 107 sapi, 1 kerbau, 108. Jadi dibagikan setiap RW sekecamatan Babakan Madang. Alhamdulillah dari Bapak Presiden.
11: Dan tiap tahun itu bertambah.
12: Mudah-mudahan tahun depan bisa ke kecamatan tetangga.
11: Lebih luas lagi.
12: Ada yang pelihara sendiri, ada yang memang beli dari luar.
13: Limosin.
12: Jenis limosin.
11: Rata-rata limosin.
12: Yang diserahkan oleh Pak Presiden ke pemerintah Kabupaten Bogor melalui Ibu besok sekitar 1,2 ton. Yang Nurul Waton.
10: Para pengurus RW sekecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor itu pun bergembira menerima bantuan sapi kurban Presiden RI yang jumlahnya bertambah dari tahun sebelumnya. Beberapa dari mereka kesulitan armada untuk mengangkut jenis sapi yang rata-rata berukuran besar dengan bobot hampir 1 ton. Dengan jumlah penerima manfaat dari daging kurban, sebanyak 32 ribu lebih penerima sekecamatan Babakan Madang.
3: Pendengar Sekolah Alam Brata Kasihan menerapkan konsep pembelajaran langsung melalui lingkungan alam sekitar. Laporannya disampaikan Rena Safira.
14: Jadi belajarnya belajar langsung di alam, melihat langsung, meraba langsung, dan tahu bentuknya.
15: Konsep pendidikan berbasis alam diterapkan Sekolah Alam Brata Kasihan melalui pembelajaran langsung di lingkungan sekitar masyarakat. Metode tersebut dikembangkan untuk memperkuat pengalaman belajar peserta melalui interaksi langsung bersama alam dan berbagai tumbuhan. Kesehatan. Founder Sekolah Alam Brata Kasihan, Jainal Mutakin mengatakan pembelajaran dilakukan menyesuaikan kondisi lingkungan kawasan pendidikan setempat. Menurutnya, peserta tidak hanya belajar memahami teori, tetapi juga melihat langsung berbagai jenis tanaman dan manfaatnya.
14: Ya, justru di sini kita menyesuaikan dengan kondisi alam di sini ya, karena di sini kita jadikan tempat konservasi, jadi belajarnya belajar langsung di alam, melihat langsung, meraba langsung, dan tahu bentuknya. Kayak pohon, pohon misalnya ada pohon cendana. Kalau di sekolah kan belajar teks ya, textbook. Di sini bisa langsung lihat, bisa megang daunnya, bisa megang pohonnya, dan kita bisa belajar manfaatnya dari pohon tersebut. Dan tentunya yang membedakan sekolah alam ini karena kita berbasis literasi.
15: Jainal menambahkan, Sekolah Alam Brata Kasihan juga mengembangkan pendidikan berbasis literasi melalui penyediaan buku bacaan dan permainan tradisional edukatif masyarakat. Peserta didik diajak mengikuti berbagai kegiatan luar ruangan untuk memperkuat kreativitas sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Jainal mengatakan sekolah nonformal tersebut terbuka bagi seluruh kalangan, mulai anak usia dini hingga kelompok lanjut usia. Menurutnya, masyarakat umum dapat mengikuti berbagai program pendidikan, penelitian, hingga kegiatan sosial berbasis lingkungan bersama relawan. Rena Safira melaporkan.
3: Dengar, pemerintah Kota Bandung mengklaim memiliki dampak besar terhadap perputaran ekonomi serta promosi Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung berkolaborasi untuk menghadirkan event-event besar di Kota Bandung. Atep Burhanuddin melaporkan.
13: Wali Kota Bandung M. Farhan berbagai dinamika yang muncul dalam penyelenggaraan event besar seperti Bandung 10K dan Pawai Kemenangan Persib merupakan hal yang wajar. Tingginya antusiasme masyarakat serta membeludaknya pengunjung yang datang ke Kota Bandung dinilai menjadi konsekuensi dari popularitas Kota Bandung sebagai tujuan berbagai kegiatan berskala besar. Menurut Farhan, Kota Bandung justru menunjukkan kapasitasnya sebagai kota tujuan event dengan menerima berbagai kegiatan secara terbuka. Namun demikian, kondisi geografis Kota Bandung yang relatif terbatas membuat kepadatan menjadi tantangan tersendiri. Farhan menjelaskan pro dan kontra di masyarakat terhadap penyelenggaraan event merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Menurutnya, baik kegiatan olahraga seperti lomba lari maupun perayaan spontan seperti pawai PSI memiliki karakteristik serta tantangan masing-masing. Dalam upaya pengendalian dampak kegiatan, pemerintah Kota Bandung telah menetapkan sejumlah batasan khususnya terkait lalu lintas. Kemacetan akibat penyelenggara event diupayakan tidak berlangsung lebih dari 1 jam. Sementara penutupan jalan dibatasi maksimal 2 jam sesuai hasil koordinasi dengan pihak kepolisian. Khusus untuk perayaan kemenangan Persib, Farhan mengakui euforia masyarakat seringkali berlangsung spontan tanpa perencanaan formal. Karena itu, pendekatan yang dilakukan lebih fokus pada mitigasi risiko dan kesiapan penanganan di lapangan.
16: Karena kita memang menerima berbagai macam event. Semua event kita terima dengan sangat baik. Problemnya adalah Bandung teh sempit. Kenapa kerasa sempit? Karena yang datangnya banyak. Banyak pisan. Wajar apabila ada yang ribut terhadap yang namanya Bandung TNK. Karena cenah lelumpatan culture hungkul mah urusan yang orang. Ada juga yang marah terhadap pawai Persib cenah dan acak-acakan hungkul. Itu mah satu hal yang wajar. Saya tidak mungkin mengatakan yang satu salah, yang satu benar. Semuanya baik-baik saja, sepanjang kita masih bisa mengendalikan dengan baik.
13: Farhan menambahkan berbagai event tersebut merupakan bagian dari pengembangan sektor sport tourism yang tengah didorong pemerintah Kota Bandung. Sektor ini dinilai memiliki dampak besar terhadap perputaran ekonomi serta promosi kota.
3: Tiga agenda besar dalam peringatan Hari Jadi Kota Bogor ke-544 diantaranya Kabogor Fest, Marathon, dan pemberlakuan Car Free Night di Cibinong. Laporannya disampaikan Yofri Haryadi.
17: Helaran akbar dalam rangkaian Hari Jadi Bogor ke-544 tingkat Kabupaten Bogor segera dimulai. Diawali dengan pembukaan Festival Kabogor pada Sabtu 30 Mei yang kemudian dilanjutkan dengan Car Free Night di sekitar Simpang Pakansari dan Jalan Tegar Beriman, Cibinong. Kegiatan Car Free Night itu pun akan dimeriahkan dengan berbagai hiburan panggung. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Bogor Run dari Plaza Balai Kota Bogor finish di Jembatan Penyeberangan Orang di Jalan Tegar Beriman, Cibinong. Kepala Dinas Komunikasi Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor Bambang W. Tawekal melalui sekdisnya menyampaikan kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan HJB yang dimulai pada 10 Mei hingga 28 Juni 2026 nanti. Dan puncak acara akan berlangsung pada 3 Juni yakni upacara HJB di Pendopo Bupati Bogor pertama di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung.
18: Yang di sepanjang jalan agar beriman. Terus ada yang lari, apa itu? Ya, Bogoran. Ya, ke Cibinong yang di GPO itu, finishnya. Itu aja banyak kegiatannya. Saya nggak hafal banyak, tapi banyak kegiatannya. Dan mereka kalau berbagi kegiatan. Pada itunya kan itu pemerintah Kabupaten Bogor ya. Untuk masyarakat, diharapkan kalau bisa itu kan artinya sudah ada berbagai himbauan ya. Dan mereka memeriahkan hari jadi Bogor. Kalau misalkan hadir sebenarnya persembahan Kabupaten Bogor untuk masyarakat. Kayak Bogor Fest, Kabupaten Naik, Car Free Day. Itu kan itu ada persembahan Kabupaten Bogor dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sana kan banyak pelayanan publiknya.
17: Peringatan HJB dengan tema Bergerak Serempak Nyata Berdampak merupakan momentum kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat untuk menghadirkan manfaat nyata bagi warga. Kepala Bidang Objek dan Daya Tarik Wisata Dinas Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bogor, Yulia Idrus, memastikan semua agenda terkoordinasi dengan baik.
19: Rangkaiannya dari mulai tanggal 10 Mei kemarin sampai dengan nanti penutupan tanggal 28 Juni, nanti ada goes asik dari tanggal 2, tanggal 3-nya upacara, dua banyak deh rangkaiannya, jadi termasuk yang buat acara nanti malam juga Car Free Night kan, terus ada pembukaan Cup Bogor Fest. Cup Bogor Fest itu kan dari 29 Mei sampai 14 Juni. Iya, insya Allah, karena kan HJB ini semua SKPD terlibat nih. Nah, kalau pariwisata nih nanti ada Moka, ada PBB gitu kan, berselancar, ada festival film gitu kan. Ininya juga tagline-nya itu bekerja serempak nyata berdampak.
17: Pemerintah Kabupaten Bogor berharap rangkaian kegiatan Hari Jadi Bogor ke-544 dapat menjadi ajang kebersamaan masyarakat sekaligus mendukung promosi budaya, pariwisata, ekonomi kreatif, dan peningkatan kepuasan dan kualitas pelayanan publik.
3: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Duyana Putra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
20: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, 97,6 RRI Pro 1 Bandung. Masih bersama saya Adi Rinaldi di Bandung sore hari ini. Dan sekarang waktunya kabar olahraga. Ya, kami sudah tersambung bersama, kita langsung akan wawancara, akan berdialog maksudnya bersama Kang Dadang ya, sebagai ketua panitia Liga Karate ya, pelajar ya, seri 1, dan ini sangat luar biasa. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung saja. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Dadang ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami sudah tersambung bersama ketua panitia pelaksana Liga Karate Antar Pelajar seri 1, ada Pak Dadang Ginanjar. Gimana Pak Dadang, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Kang Adi.
0: Iya, ini luar biasa ya. Ini berlangsung sudah lama juga ya. Ya baik, Kang Dadang bisa diterangkan ya ke masyarakat Jawa Barat khususnya Kota Bandung nih, Liga Pelajar Karate ya, antar pelajar betul, betul. Ya, Liga Karate antar pelajar ini sudah berjalan berapa lama dan juga sudah berapa kali nih digelar, dari tahun berapa nih Kang Dadang? Kita flashback baik dulu nih.
1: Betul, kita untuk Liga Pelajar sendiri kita sudah berjalan di tahun kedua nih Kang. Sebelumnya di tahun 2025 itu ada 3 seri.
0: Iya.
1: Dan di tahun 2026 ini kita untuk pertama kali, untuk seri pertama. Karena di tahun ini direncanakan akan ada 3 seri.
0: 3 seri ya?
1: Betul.
0: Baik. Ya. Apa ini keunggulan dari Liga Karate Pelajar nih? Keunggulannya apa saja nih Kang? Untuk atlet-atlet, untuk siswa yang terjun di dunia karate ini, menurut Kang Dadang sendiri gimana nih?
1: Baik, untuk keunggulan Liga Pelajar, kami di sini bisa meyakinkan kalau untuk Liga Pelajar itu, untuk jalur prestasi siswa itu, alhamdulillah kita sudah bisa membantu anak pelajar untuk masuk ke sekolah unggulan, Pak. Dan kemudian untuk di jalur prestasinya, kami dari hasil Liga Pelajar tahun 2025 itu kami di tahun ini akan memberangkatkan atlet berangkat ke Thailand Open di bulan Agustus.
0: Wow, luar biasa. Berapa atlet yang akan berangkat ke Thailand nanti di bulan Agustus?
1: Baik, untuk di bulan Agustus sendiri kita akan memberangkatkan 3 atlet, Kak. Dari 2 atlet kumite dan 1 atlet kata, dimana ketiga atlet ini berasal dari 3 kota yang berbeda di Jawa Barat, yang satu dari Cimahi, kemudian yang satu dari Kota Bandung, yang satu lagi dari Depok.
0: Ya, itu bulan Agustus perkiraan tanggal berapa nih ke Thailand?
1: Rencana kita berangkat tanggal 11 Agustus untuk perjalanannya sendiri itu di tanggal 14 hingga 16 Agustus.
0: Ya. Dan dibantu atau disponsori oleh siapa nih Kang Dadang nih di Liga Karate Pelajar ini, atau dari pemerintah gimana?
1: Untuk dukungan saat ini kami memang masih mandiri Kang, mandiri dari perusahaan sendiri. Untuk saya ini saya bisa bilang perusahaan ya, dari CP DND Daya Nusa Digital. Kami memang menjalankan ini. Awalnya adalah jeritan dari orang tua yang meminta bantuan untuk bisa jalur prestasi akademik, dan kami akomodir itu, dan alhamdulillah ternyata selain kita bisa membantu untuk jalur akademik, kami juga bisa memberangkatkan atlet untuk berangkat ke luar negeri.
0: Iya, luar biasa. Berarti ini Dispora juga, kalau dari pemerintah sendiri, Dispora turun tangan juga distrik, betul nggak Kang?
1: Betul, untuk distrik itu kami sangat berterima kasih untuk rekomendasi kegiatan, kemudian untuk izin ke sekolah-sekolahnya. Karena tanpa distrik, kita kan labelnya kejuaraan pelajar nih Kang.
0: Baik.
1: Kalau tanpa dukungan distrik, rekomendasi distrik, kami juga tidak akan bisa menjalankan dengan nama Liga Pelajar begitu Kang.
0: Iya, iya. Betul. Iya, dari distrik sendiri nih, apa yang di, ya maksudnya menopang atau dari distrik sendiri, apakah pelajar yang mengikuti Liga Karate ini yang berhasil, yang juara, apakah mendapatkan beasiswa dari distrik sendiri atau kayak gimana nih Kang?
1: Itu masih proses kan kalau untuk beasiswa, karena memang prosesnya sangat panjang ternyata setelah kami tahu, karena kami juga baru di running di tahun kedua nih Kang, jadi kami masih mencoba memperbaiki lagi itu memang sudah rencana kami. Akan tapi untuk yang sekarang bantuan dari SIG sangat luar biasa Kang, karena untuk kurasinya, kurasi anak atlet siswa pelajar ini sangat luar biasa terbantu sekali Kang. Banyak atlet yang sengaja menunggu untuk ikut di Liga Pelajar. Karena untuk jalur prestasi non akademik itu untuk karate sendiri hanya tinggal di Liga Pelajar Kang. Karena UDSN untuk cabur karate kan sudah diberhentikan karena sudah keluar dari BBON itu Kang.
0: Yang di, dari yang disupport dari Disdik apa saja nih Kang?
1: Yang bantuan sudah untuk dari Disdik untuk supportnya mungkin yang pertama rekomendasi untuk semua perizinan itu kami dipermudah sekali.
0: Perizinan.
1: Dan untuk ya informasi ke pelajar pun karena yang saya tahu melalui KCD-KCD itu informasinya tersebar kan. Jadi yang sekarang di khususnya di yang seri 1 ini nih banyak sekali yang langsung dari guru olahraganya yang kontak ke kami untuk bisa ikut serta di Liga Pelajar.
0: Ya, ini luar biasa. Dari Dispora sendiri gimana?
1: Dari Dispora alhamdulillah kan. Untuk saat ini continue Bapak Kadis dari Antasari itu untuk tanda tangan di surat apa mohon maaf di sertifikatnya dan itu sangat membantu sekali. Dan rencananya mungkin kalau saya tidak tahu informasi karena di Dispora itu ada interestnya ada program pelajar atlet. Dan ini jadi salah satu acuannya untuk yang Liga Pelajar ini.
0: Baik, jadi Disdik dan Dispora sangat membantu ya, mendukung Liga Karate Pelajar ini ya, Kang Danang ya. Ya, Kang Danang, kita berbicara intinya nih sekarang, Liga Karate antar pelajar seri 1 ini 2026 ini diikuti berapa peserta nih?
1: Untuk jumlah lengkapnya saya masih belum dapat karena masih ada penambahan di hari ini, ada penambahan daftaran untuk kelas antar pelajarnya.
0: Ya.
1: Tapi untuk dipastikan itu di sekitar 1000 ada.
0: Seribu atlet ya. Baik. Ya ini di nomor apa saja nih Kang dipertandingkan di Liga Pelajar Karate ini Kang?
1: Untuk Liga Pelajar kita mulai dari kelas pra usia dini ya kelas under 21.
0: Under 21.
1: Betul.
0: Baik. Ada peningkatan dari tahun kemarin dan tahun sekarang. Ya mungkin ada juga perubahan juara umum. Biasanya kan suka ada juara umum ya, Kang.
1: Betul.
0: Gimana
1: betul,
0: nih, Kang?
1: Ya, untuk juara umum tahun ini hanya tertinggal satu juara umum yang biasa di tahun kemarin, Kang. Untuk juara umum kedua ketiganya itu tim baru. Maksudnya di sebelumnya sudah ikut serta timnya tapi belum beruntung hingga mendapat dia juara umum peringkat.
0: Berarti ini juaranya roba ya, ada betul, perubahan ya.
1: Betul, ada juara baru sekarang.
0: Juara baru ya, bergilir kayak gitu ya.
1: Betul, juara baru.
0: Ya, berarti ini didominasi gimana nih karate ini nih di Liga Karate Pelajar ini didominasi oleh daerah mana nih, Kang?
1: Untuk juara umumnya sendiri sekarang malahan kita didominasi oleh Garut. Dari Kabupaten Garut. Betul. Dan untuk saya kaget juga untuk di tahun ini ternyata ada daerah yang jauh dari Bandung. Dari Ciamis. Itu ikut serta. Dan kemudian ada juga daerah-daerah seperti Cirebon. Itu di tahun kemarin tidak ikut, untuk tahun ini ikut.
0: Baik.
1: Jadi banyak daerah baru yang ikut Kang mungkin karena setelah mungkin tahu hasil juara kita akan diberangkatkan ke luar negeri, akhirnya mungkin mereka tertarik dan ketika hasil prestasinya ternyata dikurasi oleh Disdik Jabar, akhirnya mungkin itu yang membantu kami dari daerah yang biasanya tidak kirim sekarang menjadi mengikut serta kan.
0: Ini perkiraan dari berapa daerah yang ikut kejuaraan awal di Liga Karate Pelajar ini, seri 1 ini?
1: Kalau saya tidak salah hitung, kemarin ada 12 daerah, Kang.
0: 12 daerah ya, 12 daerah. Baik, 12 daerah. Ini berapa kontingen berarti ya, kebanyakannya?
1: Untuk kontingen sekarang lebih besar daripada tahun kemarin, Kang. Sekarang ada 75 kontingen.
0: 75 kontingen ya. Ini luar biasa ya, 75 kontingen. Ya, Kang, Dan di seri ini pasti kan ada seri kedua nih ya. Ya. Kapan nih rencananya seri kedua dilaksanakan?
1: Insya Allah kami akan melaksanakan seri kedua itu di bulan Agustus, Kak.
0: Di bulan Agustus ya, di bulan Betul. Agustus. Baik. Ya, dan sekarang mungkin ini terakhir ya seri satu ini ya.
1: Betul. Hari ini terakhir.
0: Terakhir ya. Dan rencananya akan ditutup oleh siapa nih, Kang? Pejabatnya, Kang?
1: Dari informasi terakhir dari Porki Jabar itu dari Binpres,
0: Pak Arif. Ya, Pak Arif ya. Dari Binpres. Baik, harapan Akang sebagai ketua panitia Liga Karate Antar Pelajar Seri 1 ini harapannya seperti apa nih, Kang?
1: Harapan besarnya kami di sini bisa terus continue untuk bisa melaksanakan Liga Pelajar ini.
0: Ya.
1: Karena niatan kami ingin membantu adik-adik atlet bisa mencapai cita-citanya, baik itu di jalur atlet maupun di jalur pendidikannya.
0: Ya. Begitu, Kang. Ya. Baik, Kang Dadang, hatur nuhun, terima kasih, sukses selalu ya, Kang ya. Dan ditunggu informasi-informasi berikutnya dan ditunggu informasi seri keduanya untuk Liga Karate Pelajar. Terima kasih, Kang, hatur nuhun, salam olahraga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami tadi telah berbincang bersama ketua pelaksana, ketua panitia ya, Liga Karate Antar Pelajar Seri 1 yang berlangsung di Gorkoni, Kota Bandung, Jalan Jakarta. Ya, jangan sampai kemana, masih bersama saya Adi Rinaldi di Bandung sore hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
3: Pada tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri.
4: Suara Piala Dunia, Piala Dunia.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun, RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
4: Bandung sore ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar surat edaran di media sosial dan aplikasi pesan singkat yang mengatasnamakan pemerintah Kabupaten Bandung terkait program pelayanan masyarakat dan permintaan data tertentu yang padahal faktanya mah setelah Mamang cari dan Mamang kotek-tak itu teh bohong dan tidak benar. Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengklarifikasi bahwa surat edaran yang beredar bukan dikeluarkan oleh instansi resmi. Surat tersebut menggunakan logo dan nama pemerintah daerah tanpa izin. Waduh, sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat. Makanya, masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui website maupun akun media sosial resmi pemerintah sebelum mempercayai atau menyebarkannya kembali. Kadea, hawatos, ya sudah. Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.

0: Selamat sore bagi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 RRI Pro 1 Bandung. Ya, sekarang sudah kita memasuki sorotan sore ya, tepat pada pukul 17.05 ya. Dan topik pada sore hari ini tetap Persib Bandung ya. Tentunya tentang Persib Bandung, kita coba untuk menggali tentang Persib Bandung. Ini ada topiknya Mojan Hodak ya, dengan posisi baru. Apakah Igor ya akan gacor di musim depan? Baik, dan narasumber kami ada Kang Asep ya. Kang Asep Hendro Novianto, dia tuh sebagai konten kreator sepak bola. Ya, selamat sore Kang Asep.
1: Oke, selamat sore Kang.
0: Ya, Akang atau A ya enaknya ya, Akang aja kali ya.
1: Ya, boleh.
0: Boleh ya. Ya, Kang Asep. Ya, Kang Asep. Sebagai konten kreator sepak bola ya, tentunya sering mengikuti perjalanan Persib Bandung dong, seperti itu ya Kang. Dan ini warga Jawa Barat khususnya kota Bandung nih Kang. Dan ini pada sore hari ini topiknya Mojan Hodak ya, dengan posisi baru. Apakah Igor akan gacor di musim depan? Dan ini pertanyaannya yang pertama, mungkin kenapa memang Mojan Hodak sudah fix tidak akan melatih lagi, menjadi kepala pelatih Persib Bandung di musim depan 2026 nanti, 2027. Gimana nih?
1: Oke, Mas. Mungkin sebelumnya kan pernah di-announce ya oleh pihak Persib bahwa

0: Lojan Hodak di musim depan tidak akan menunggangi Persib sebagai head coach. Ya, jadi ya, dialihkan promosi atau promot jabatan di shareholder technical advisor.
1: Iya. Berarti tidak selalu di Kota Bandung dong ya, kalau misalnya naik jabatan seperti itu. Betul nggak, Kang Asep?
0: Ya, kalau point of view-nya sebagai ini Kang, startup ya. Biasanya posisi yang dijabat oleh Bojan Hodak ini selalu dikerjakan secara remote gitu. Jadi ketika tim kayak butuh saran nih terkait misalkan rekrut pemain, terus untuk kayak meminta saran terkait teknikal di lapangan dan di luar lapangan gitu kan, seperti apa biasanya mungkin akan ada to be discussed dengan Bojan Hodaknya.
1: Iya. Baik. Memang ini kemauan PT PBB-nya, kemauan Mojan Hodaknya yang tidak mau apa ya menjadi kepala pelatih lagi di Persib Bandung, atau mungkin ada faktor lain nih, Kang Asep? Mungkin Kang Asep lebih tahu nih gimana?
0: Oke, kemarin saya sempat ikut event ya Kang ya di salah satu lokasi di Bandung, di mana salah satu narasumbernya ada Kang Adit ya sebagai deputi CEO Persib Bandung gitu kan.
1: Ya.
0: Jadi yang saya dengar bahwa memang keputusan tersebut diambil oleh Bojan Hodak secara langsung. Sebetulnya dari manajemen sudah mensodorkan kontrak gitu kan untuk perpanjang sebagai head coach gitu. Cuman ternyata di hari Selasanya gitu kan, ketika tuh didiskus dengan Pak Glenn dan beberapa komisaris Persib, akhirnya diputuskan gitu bahwa Bojan Hodak tidak menunggangi sebagai head coach ya, karena mungkin alasan kesehatan, dan juga mungkin dia merasa selama 3 musim ini pressure-nya cukup tinggi gitu kan ke Bojan, dimana dengan kondisi apa kesehatan yang mungkin kalau kita pernah lihat ya dan ngeh gitu kan, oh kenapa ketika pembagian piala dan ketika konvoy Bojan Hodak memakai suatu alat gitu kan di lengannya, oh ternyata itu untuk ngontrol gula darah gitu kan. Ternyata memang Bojan Hodak selama satu musim lalu tuh ada beberapa isu lah terkait kesehatannya gitu.
1: Iya, baik. Berarti ini para bobotoh juga pencinta Persib Bandung tidak terlalu kecewa ya, karena Mojan Hodak tidak pindah ke klub lain untuk melatih, tetapi masih tetap stay di Persib Bandung. Cuman beda jabatan saja ya Kang Asep ya.
0: Ya gini Kang, karena kan di kontrak itu sebagai shareholder ini kan berarti kan dia posisinya itu hampir setara dengan komisaris ya. Sejajar dengan CEO. Terus karena ini di kontrak, seharusnya sih Bojan Hodak tidak mengambil kesempatan melatih di klub lain ya gitu. Karena kan mungkin kalau ada kontrak, bentuk dalam kontrak berarti kan ada benefit yang didapatkan gitu.
1: Iya. Ya kan sudah kontrak dengan PT PBB, enggak mungkin ya melatih lagi di klub lain. Bukan begitu ya, Kang Asep. Tapi ini udah fix ya, Kang Asep ya?
0: Ya, kalau untuk infonya memang sudah di-announce oleh pihak Persib dan memang sudah fix.
1: Baik, kita bergeser ke asisten pelatih. Tapi sekarang ya konon katanya sudah naik ya. Sudah naik menjadi kepala pelatih, Igor Tolik ya. Ya, menurut Kang Asep sendiri, pemantauan Kang Asep sendiri gimana nih sebagai konten kreator sepak bola di Persib Bandung, mungkin bukan di Persib Bandung aja ya, di Persib Bandung sering membuat konten-konten tentang Persib Bandung. Nih, gimana nih sepak terjang yang akan dilakukan oleh Igor Tolik ini?
0: Oke, menarik sih, Mas. Karena Igor Tolik ini kalau dari segi sistem permainan itu hampir beda tipis lah dengan Bojan. Terus mungkin kita lihat beliau sempat beberapa kali menunggangi sebagai pelatih kepala ya di beberapa klub di Kroasia, dan terakhir dia di Mesir ya. Nah, mungkin dengan penunjukannya Igor Tolik sebagai penerus dari Bojan Hodak, karena kan selama 2 musim terakhir sudah memberikan sumbangsi 2 piala, dan mungkin dari pihak Persib pun tidak mau ya mengambil resiko dengan mengganti kepala kepelatihan, di mana mungkin harus benar-benar merombak tim secara total.
1: Berarti menurut Kang Asep sendiri ini Pak, apakah Igor Tolik ini sudah tepat di posisi sekarang untuk menggantikan Mojan Hodak?
0: Oke, kalau menurut saya sih ini keputusan yang bijak ya. Kalau misalkan dibilang tepat, mungkin belum teruji ya, karena kita belum bisa melihat secara langsung apakah Igor ini bisa menunggangi Persib dengan baik, walaupun misalkan ada kredit ya kemarin di 5 match terakhir di musim lalu kan yang handling langsung adalah Igor ya ketika Bojan tidak bisa menemani tim gitu kan. Dan dari 5 pertandingan ini 4 menang dan 1 kalah, itu cukup impresif sih kalau menurut saya. Cuman pembuktiannya mungkin di musim depan ya, di mana Persib harus bermain di 4 liga sekaligus, di 4 kompetisi sekaligus.
1: Itu tantangan Igor ya untuk tahun 2026 ya. Ya, untuk jadi kepala pelatih. Ya, menurut mungkin ada bocoran juga nih ke Kang Asep nih ya. Igor menjadi pelatih kepala akan memboyong pemain baru atau tidak nih, Kang Asep?
0: Oke, kalau aku sih melihat karena ini adalah warisan ya, Mas. Ya. Jadi mungkin di paruh musim kemarin itu sebenarnya mungkin Bojan sudah dan Igor sudah membuat list pemain nih, mana aja nih yang akan dicoba dekati oleh Persib gitu. Ya. Nah, kalau aku lihat sih memang dari posisi kemarin yang krusial tuh di Persib ya butuh posisi di gelandang bertahan, striker dan juga sayap.
1: Ya, striker dan juga sayap, ya. Bocorannya siapa sih, Kang Asep?
0: Kalau bocoran sih mungkin belum bisa dibilang bahwa ini adalah rumor dan info A1 ya, Mas ya. Ini berdasarkan prediksi saya sih. Karena aku lihat kemarin sih di beberapa posisi yang dibutuhkan Persib, contohnya mungkin lagi rame ya. Yeah. Seperti Lion City kemarin dia lagi cuci gudang nih. Beberapa pemain asingnya itu selesai lah. Ya. Permit kontraknya dengan mereka. Kalau di sini sih aku tertarik di beberapa pemain ya di Lion City. Mungkin kalau untuk di posisi gelandang bertahan ada namanya Rui Pires ya, itu dari Portugal. Dan di musim lalu ya di ACL 2 ketika kita kalah oleh Lion City di Singapura, itu salah satu player yang menyulitkan itu ada Rui Pires. Terus juga mungkin kalau di posisi sayap, saya agak notice yang namanya itu Bart Ramslar.
1: Iya. Berarti itu bocoran ya, belum pasti ya, bocoran-bocoran saja ya. Sebagai Kang Asep, sebagai konten kreator sepak bola, pasti sedikitnya ya dengar-dengar dari manajemen Persib atau juga dari pemain-pemain yang suka gosip. Bukan begitu ya, Kang Asep ya?
0: Oh, ini lebih ke prediksi aja sih, Mas.
1: Oh, bukan prediksi ya, info. Bukan. Ya. Ya. Ya, kalau katanya ya, apa siapa? Yang Peralta yang merapat ke Persib Bandung, terus juga ada apa dari kemarin Bayangkara tuh siapa tuh?
0: CDB.
1: Ya banyak sekali ya, sekarang di YouTube juga, di TikTok juga banyak sekali yang memberikan informasi seperti itu. Namanya juga hiburan ya, enggak apa-apa ya, yang paling penting nanti tunggu tanggal mainnya. Menurut Kang Asep sendiri berarti sudah cocok ya Igor menjadi kepala pelatih Persib Bandung ya?
0: Ya, untuk saat ini sih saya bilang cocok nih. Karena ya? Memang kalau Mas lihat ya di tiga besar tim kemarin gitu, ada Persib, ada Borneo, dan ada Persija. Tiga-tiganya itu mengganti pelatih.
1: Baik, ada kesamaan nggak Bojan Hondak dengan Igor ini menurut Kang Asep?
0: Kalau kesamaan secara sistematis ada, dan taktikal ada. Cuman mungkin untuk cara pendekatan dengan pemain itu sepertinya berbeda gitu kan. Gimana cara treatnya Bojan ke pemain, gimana cara treatnya Igor ke pemain, itu kayaknya ada perbedaan di sana.
1: Perbedaan, baik. Ya baik, terakhir nih Kang Asep. Ya harapan Kang Asep sebagai konten kreator sepak bola mau seperti apa sih ya untuk para bobotoh juga, kepada para bobotoh dan juga kepada manajemen Persib Bandung nih, Kang Asep.
0: Okay. Kalau untuk timnya sendiri sih, bukan manajemen, tim ya. Harapan saya sih dengan komposisi saat ini ya, mudah-mudahan sih tempat kompetisi ini bisa menjawab lah. Mungkin di liganya ini bisa mempertahankan posisi atas lah. Kita nggak berharap harus juara kembali ya. Tapi minimal dengan dapat slot main lagi di Asia itu udah cukup bagus gitu. Itu udah cukup impresif. Paling dengan ada kesempatannya main di Sofi Cup dan juga main di ACL 2 sih, saya lebih inginnya tuh Persib bisa berbicara di Asia gitu. Well, mudah-mudahan sih ketika kemarin kita lihat tim Kamboja kita ngelihat Selangor FC ya kemarin di Sofi Cup, dia bisa masuk final ya melawan Burilam, dan notabene Selangor ini dikalahkan oleh kita dua kali gitu kan. Harusnya sih secara di atas kertas kita bisa masuk di final Sopi Cup untuk musim depan. Okay. Nah, kalau untuk di manajemen sih harapan saya sih bisa lebih memperbaiki hal-hal yang mungkin kemarin kita lihat, oh ada beberapa hal yang harus dinotis nih, mungkin terkait kemarin ada isu terkait Sato ya, dengan jadinya kita di-ban oleh FIFA ya. Tapi ketika kemarin mendengar konfirmasi dari Pak Adit, ternyata sedang dilakukan apa, dilakukan istilahnya ingin membereskanlah masalah tersebut, dan mudah-mudahan sih di akhir apa, di awal bulan nanti untuk isu tersebut sudah diselesaikan gitu kan. Nah, mungkin terakhir kalau untuk Boboto ya, saya berharap sih kita udah dapat 3 gelar nih secara berturut-turut. Berarti kita harus next level juga nih gitu kan. Jadi kalau bisa sih untuk Boboto kita bisa lebih untuk aware lagi ya, mungkin ke sesama Boboto dan juga ke tim, untuk tidak merugikan sesama gitu kan. Apalagi kayak kemarin dengan isunya Sato gitu kan, dan menyerang akun apa pribadinya Sato, ini agak kurang etis sih yang dilakukan oleh oknum lah, aku bilang oknum Boboto tersebut gitu.
1: Okay. Baik Kang Asep, terima kasih hatur nuhun sudah bisa berdiskusi di RRI Bandung ini, dan mudah-mudahan sukses terus ya Kang Asep ya, dengan konten-kontennya sepak bola. Terima kasih hatur nuhun Kang Asep. Assalamualaikum.
0: Siap, sami-sami Kang. Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami tadi telah berbincang di Sorotan Sore dengan Kang Asep Hendro Novianto ya, sebagai konten kreator bola ya. Jadi intinya Igor Tolik ya, cocok ya, pas ya menjadi kepala pelatih Persi Bandung. Baik, setelah satu lagu di depan kami juga akan menghubungi Bandung Comment Center ya, untuk menginformasikan ya tentang cuaca, terus juga lalu lintas, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, dan info layanan 112. Jangan sampai kemana-mana. Terus di 97,6 RRI Pro 1 Bandung bersama saya Adi Renaldi. Pro 1.
2: Bandung sore ini.

0: Ya memang di Kota Bandung kalau weekend, hari Minggu, ya itu jalannya pasti padat ya. Nah, tapi tidak macet, padat ya. Dikarenakan mungkin banyak, apalagi besok masih libur ya, ini libur panjang. Ya, banyak wisatawan domestik yang masuk ke wilayah Kota Bandung atau juga di luar Kota Bandung seperti Garut, Tasik ya. Di sana kan banyak banyak tempat wisata ya yang bisa membuat keluarga itu senang ya. Tapi hati-hati di jalan bagi anak. Kami sudah terhubung bersama Bandung Command Center ya, BCC. Di sana ada Pak Khairul ya. Ya, selamat sore. Assalamualaikum Pak Khairul.
1: Ya, selamat sore.
0: Ya. Waalaikumsalam. Gimana Kang? Kabarnya Kang?
1: Alhamdulillah.
0: Baik ya, harus baik. Ya, kita langsung aja nih Kang ya. Kita langsung aja nih informasi untuk masyarakat Kota Bandung ya, khususnya Jawa Barat juga. Ya, informasi lalu lintas gimana nih Kang hari ini?
1: Baik, kita langsung saja ya Kang ya. Untuk di daerah Tol Gede Bage terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan untuk di jalan arah Kebon Kopi ini terpantau ramai lancar dan didominasi juga oleh kendaraan roda 2. Untuk di arah Tol Paster ini terpantau ramai lancar.
0: Ya.
1: Namun ini didominasi oleh kendaraan roda 4.
0: Ya.
1: Gitu. Untuk di arah Bispat ini kabupaten menuju kabupaten maupun baliknya ke kota terpantau ramai lancar, dominasi oleh kendaraan roda 2. Begitu Kang.
0: Oke, itu informasi cuaca lalu lintas ya Kang ya. Sekarang betul. Jadi berarti lalu lintas di Kota Bandung ya lancar dan aman ya. Tidak ada kemacetan. Baik, kita bergeser ke cuaca nih, gimana nih Kota Bandung nih dan sekitarnya?
1: Baik, untuk cuaca di Kota Bandung ini kemungkinan lagi maintenance kan?
0: Oh, lagi ada perbaikan ya, jadi tidak bisa melihat aja cuaca ya. Ya, baik. Ya, betul. Langsung aja harga kebutuhan pokok masyarakat gimana? Stabil atau kenaikan atau juga ada penurunan gimana nih, Kang Khairul?
1: Baik, ini langsung kita ke K-pop Mas.
0: Mm-hmm.
1: Nah, untuk bawang merah kemungkinan ini sama juga
0: sama ada perbaikan maintenance mungkin ini sama. Ya pegawainya lagi liburan juga kali ya.
1: Iya.
0: Ya agenda pimpinan gimana Kang, agenda pimpinan langsung
1: agenda pimpinan sementara belum ada ke kami.
0: Belum ada ini ya kegiatan ya, mungkin belum ada kegiatan agenda pimpinan ya. Terakhir ya, Kang Khairul, layanan 112 nih gimana?
1: Nah, untuk layanan 112 ini kami mendapatkan laporan kecelakaan Jalan Lengkong Kecil, Padelang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Informasi akhir dari pelapor, korban sudah distabilkan dan dibantu temannya. Jadi untuk penanganan ambulan dibawa menuju ke rumah sakit ini di cancel ya, ayah.
0: Iya.
1: Terus baik. Kami mendapatkan terdapat pasien tidak sadarkan diri. Patokan di SMA Negeri 3 Bandung sudah koordinasi ditangani PMI Kota Bandung serta dibantu oleh di sub Kota Bandung. Info akhir, pasien sudah diboyong ke RS Halmahera oleh PMI Kota Bandung, gitu Kang.
0: Ya, baik ya. Kang Khairul, terima kasih informasinya dan Kang Khairul sehat selalu ya.
1: Iya.
0: Ya. Baik Kang Khairul, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Baik pendengar, tadi informasi dari Bandung Command Center ya, Kang Khairul, dan kembali lagi ke Bandung sore hari ini.

0: Bandung sore ini.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
2: Baik, benar di perempuan anak berada, kami akan sajikan inspirasi hari ini dengan arah sumber Bapak Ustadz Saipudin. Topik pada sore hari ini, kepedulian seorang muslim. Tepat pada pukul 17.47, kami juga akan kumandangkan azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar RRI dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa berbahagia, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta benda, usia, dan segala yang Allah anugerahkan kepada kita. Di dalam sebuah hadis, hadis sahih yang disusun oleh Imam Al-Bukhari, pada bab ittiba'ul janais minal iman, mengantarkan jenazah termasuk bagian daripada iman, yaitu bab ke-36 atau hadis ke-47. Haddatsana Ahmad ibnu Abdullah ibnu Ali Al-Manjufi, kata Imam Al-Bukhari, kami diberitahu oleh Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Manjufi. Qala, dia berkata, haddatsana Rauf. Qala haddatsana Auf. Al-Manjufi berkata, kami diberitahu oleh Ruh. Kata Rauf, kami diberitahu oleh Auf. Dari Hasan wa Muhammad dan Muhammad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manittaba'a janazata muslimin, siapa yang mengantarkan, mengiringi jenazah muslim, imanan wahtisaban, didasari atas keimanan dan pengharapannya kepada Allah, wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha, sampai dia melaksanakan salat, yaitu salat jenazah, wa yufraq min dafniha, hingga dia menguburkannya, fa in yarji'u minal ajri bikiratayni, maka ketika dia pulang sesudah mengiringkan jenazah tadi, dia akan mendapatkan pahala sebesar 2 kirat. Kullu kiratin mislu Uhudin. Sementara 1 kirat masing-masing itu sebesar gunung Uhud, begitu besar. Man shalla 'alaiha tsumma raja'a qabla an tudfan. Namun siapa yang menyolatkan jenazah, kemudian dia pulang dan dia tidak ikut mengantarkan ke pekuburannya, fa in yarji'u bikirat, maka dia mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah SWT, hadis ini menjelaskan tentang besarnya pahala yang Allah janjikan kepada seorang muslim jika dia turut mengantarkan jenazah muslim. Ketika dia turut mensolatkan, maka dia akan mendapatkan 1 pahala sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu sangat besar sekali. Namun apabila dia lanjutkan sampai mengantarkan hingga jenazah tersebut dikuburkan, kemudian dia pulang, Allah berikan kepada orang tersebut 2 kirat atau 2 pahala sebesar 2 gunung Uhud. Hikmah yang bisa kita petik dari hadis ini bahwa kepedulian seorang muslim dengan muslim yang lain, baik yang masih hidup apalagi yang sudah meninggal, adalah sebuah anjuran dari Allah SWT. Bahkan Allah berikan tidak tanggung-tanggung pahala yang begitu besar. Hikmah yang lainnya, bahwa setiap amal di dalam Islam, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, bahwa setiap amal itu akan ada pahalanya sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mendapatkan 2 pahala sebesar gunung Uhud kali 2. Ada yang mendapatkan pahala sebesar umroh dan haji. Yaitu ketika seseorang salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir sampai kemudian matahari terbit
dan menunggu sejenak, lalu dia sholat 2 rakaat, maka Allah berikan pahala umroh dan haji. Dan banyak lagi janji-janji Allah yang akan diberikan kepada seorang hamba jika dia melakukannya dengan iman wahtisaba. Syaratnya adalah iman, punya keyakinan yang kuat kepada Allah, dan ihtisaban, pengharapannya hanya kepada Allah, bukan mengharapkan yang lainnya. Ketika seseorang menghadiri pemakaman, bukan karena bermaksud ingin menampakkan diri di hadapan keluarganya. Ketika seseorang menghadiri untuk mensolatkan jenazah, bukan sekedar untuk menghadirinya supaya terlihat oleh masyarakat yang lain bahwa dirinya ikut terlibat di dalam pengurusan jenazah. Tidak itu. Tetapi Allah akan janjikan pahala jika dia imanan karena Allah, karena panggilan Allah, karena anjuran Allah, karena memang Allah menghendaki seperti itu, kemudian melakukannya, maka Allah akan berikan pahalanya. Itulah yang disebut dengan al-ikhlas atau mukhlisin, yang benar-benar mengikhlaskan segala perbuatannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu hal itu tidak mungkin bisa diraih melainkan harus menambah pengetahuan dan ilmu bagaimana kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sangat penting ilmu. Sangat penting sekali kita memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan juga Al-Quran, sehingga amal-amal kita akan semakin baik dan semakin banyak, dan akan banyak menyelamatkan diri kita kelak di hari akhir. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tahukah Anda perbedaan kurban dan akikah? Keduanya memiliki perbedaan makna dan tujuan, walaupun sama-sama menggunakan hewan untuk disembelih. Kurban dan akikah memiliki perbedaan yang cukup mencolok, baik dari segi definisi, waktu pelaksanaan, maupun tujuan diadakannya kedua ibadah tersebut. Melansir dari laman resmi Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, akikah adalah sebuah proses penyembelihan hewan ternak yang dilakukan sebagai pernyataan syukur oleh orang tua atas kelahiran seorang anak. Sedangkan kurban adalah proses penyembelihan hewan kurban untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga identik dengan Hari Raya Idul Adha. Akikah memiliki dasar dalil dari Samurah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, setiap anak tergadai dengan akikahnya, maka hendaklah disembelihkan untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya, dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sedangkan kurban memiliki dasar dalil yang terdapat dalam Quran Surah Al-Kausar ayat 2, yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah.
3: Bandung sore ini.

0: Baik benar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya masih tetap di 97,6 RRI Pro 1 Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Dan informasi tetap kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda ya, hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Di kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar, terpantau ramai lancar ya. Ya, hari Minggu ya. Besok masih libur ya. Jadi masih banyak yang berlalu lalang di sini ya. Ya mungkin untuk sekedar mencari kuliner atau makanan ya di pinggir jalan di seputaran Kota Bandung. Apalagi cuacanya cukup cerah ya, tidak hujan. Ya alhamdulillah tidak hujan. Jadi Anda bisa menikmati suasana Kota Bandung di malam hari ini. Baik, jangan sampai kemana-mana. Hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan menemani Anda ya di Bandung sore hari ini.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685

Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, pemerintah Kota Bandung mengubah sistem pengelolaan sampah untuk mengatasi penumpukan yang sering terjadi, terutama saat akhir pekan yang volumenya justru semakin meningkat. Penerapan sistem baru ini menjadi bagian dari strategi terkini pemerintah Kota Bandung yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Seperti apa sistem baru yang dirancang oleh pemerintah Kota Bandung untuk menanggulangi sampah supaya tidak terjadi penumpukan? Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
1: Hingga hari ini ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu masih sangat besar. Sementara kemampuan TPA Sarimukti untuk menangani sampah sudah semakin kecil potensinya. Karena itu butuh upaya yang sungguh-sungguh agar ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu semakin kecil ke depannya. Karena kemampuan dan daya tampung TPA Sarimukti makin kecil dan makin terbatas, jika kita tidak melakukan langkah-langkah impitan untuk melakukan penanganan sampah dengan metode lain, maka itu hanya tinggal tunggu waktu saja kita akan kolaps suatu hari. Karena itu dibutuhkan strategi yang memadai untuk menangani sampah Kota Bandung yang jumlahnya dalam sehari lebih dari 1.500 ton. Ada tiga strategi besar yang kita gunakan dalam penanganan sampah saat ini. Yang pertama sekali, kita melakukan digitalisasi terhadap penanganan sampah. Tujuannya adalah supaya semua lebih terukur, lebih terhitung gitu, sehingga kalkulasi itu sangat penting bagi kita untuk memastikan penanganan sampah dengan baik. Kemudian yang kedua, penanganan sampah organik harus lebih terukur. Kita sudah menyiapkan metode baru dalam penanganan sampah organik ini yang nantinya diharapkan dalam sehari kita sanggup menangani lebih dari 600 ton. Kemudian terakhir, sampah anorganik pun kita akan tangani dengan cara yang terukur. Pemerintah provinsi itu memberlakukan sistem kuota pada pengangkutan sampah kita di Bandung Raya. Kuota itu diberlakukan setiap periode 2 minggu sekali. Kuota yang kita miliki saat ini per hari adalah 980 ton. Sementara sampah kita produksinya itu 1.511 ton per hari. Selisih itulah yang menjadi cukup masalah, sehingga terkadang di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kita sudah kehabisan kuota. Inilah perlunya pemilahan dan penanganan sampah sejak dari sumber. Sedangkan kita untuk mengikuti regulasi tersebut belum optimal. Artinya, belum semua penghasil sampah itu sadar kewajibannya. Jadi, apabila DLH Kota Bandung itu sibuk untuk ngurusi sampah, itu artinya ada sistem yang belum berjalan. Harusnya kalau setiap orang sadar, setiap penghasil sampah itu harus membereskan sampahnya sendiri, maka harusnya dinas lingkungan hidup tidak perlu ada. Kalau regulasi sudah menggait bahwa tangani aja sampah kita, yang organik silahkan cari cara untuk menangani sendiri, dan itu kita sudah siapkan yang nanti kita sebut sebagai kompos pit. Kemudian yang organiknya nanti memang kalau belum ada teknologi yang menangani, disitulah nanti kewajibannya pemerintah kota melalui DLH untuk membereskan sampah yang anorganik tersebut.
2: Bandung sore ini.
3: Lagu Sunda heula yuk.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Adiano Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame dan akhirnya teriak-teriak di rumah seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik benar, percepat program MBG Pemkab Sumedang, targetkan 240 dapur SPPG segera beroperasi. Ya, pemerintah Kabupaten Sumedang terus mempercepat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG yang agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat. Tepat sasaran ya. Upaya tersebut menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi atau rakor MBK yang dipimpin Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir. Ya, Doni menegaskan pentingnya percepatan pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG sebagai penopang utama ya program MBG. Saat ini tercatat sebanyak 148 dapur SPPG telah beroperasi. 68 unit masih dalam tahap pembangunan serta 28 unit disiapkan untuk menjangkau wilayah terpencil. Pemkab Sumedang menargetkan sebanyak 240 dapur SPPG dapat segera beroperasi sehingga cakupan penerimaan manfaat program MBG semakin luas. Selain percepatan pembangunan dapur, pemerintah daerah juga memperkuat sistem pengawasan dan transportasi pelaksanaan program melalui optimalisasi portal MBG. Ya, portal tersebut menjadi sarana pemantauan berbagai aktivitas SPPG sekaligus memastikan seluruh pelaksanaan menjalankan program sesuai ketentuan. Melalui sistem tersebut, setiap dapur SPPG diwajibkan melaporkan menu harian yang disajikan kepada penerima manfaat. Laporan tersebut dapat dipantau langsung oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai bentuk transparansi pelaksanaan program. Pemerintah daerah juga berencana memperkuat ya koordinasi lintas sektor dengan menggelar rapat khusus bersama kepala sekolah, unsur Forkopimcam ya, camat, kepolisian, TNI hingga pengelola SPPG. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terkait pelaksanaan dan pengawasan program MBG.

0: Equinox merupakan fenomena astronomi yang terjadi ketika matahari berada di atas garis khatulistiwa. Kejadian ini berlangsung pada periode dua kali dalam setahun, yakni 21 Maret dan 23 September 2024. Menurut BMKG, hal ini merupakan kejadian alamiah. Saat kejadian ini berlangsung, di luar bagian bumi hampir relatif sama, termasuk wilayah yang berada di subtropis utara maupun selatan. Kejadian ini pun sering dikaitkan dengan suhu udara yang dapat mencapai 40 derajat Celcius. Namun, faktanya, equinox tidak selalu meningkatkan suhu udara secara drastis. Dilansir dari laman Lavan, saat equinox terjadi, posisi matahari berada di garis ekuator. Equinox sendiri merupakan kejadian normal yang rutin terjadi. Ketika kejadian ini berlangsung, durasi siang dan malam di seluruh bagian bumi relatif sama. Kejadian equinox menyebabkan durasi siang dan malam terjadi hampir sama, yakni sekitar 12 jam di atas wilayah masing-masing yang dilalui. Kejadian ini memang akan meningkatkan suhu udara di Indonesia.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Baik, penanti penanti pada waktunya Jurnali untuk undur diri. Terima kasih atas atensi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 RRI Pro 1 Bandung di Bandung sore hari ini ya. Seperti biasa, kami ingatkan tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Adul Nali pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berbicara mengenai pengelolaan sampah di Pasar Caringin Kota Bandung, selain juga fokus dalam pengurangan sampah, saat ini manajemen pengelola sampah di Pasar Caringin juga mampu menciptakan nilai ekonomi dan membuka peluang kerja baru berbasis lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, kita akan kupas bersama Kepala Badan Pengelolaan Pusat Perdagangan Caringin BP3C, Asep Syarif Hidayat.
1: Ya, permasalahan Sarimukti itu kami berinovasi lah untuk mencari solusi untuk penanganan sampah secara mandiri, di mana teknologi yang kami terapkan adalah teknologi bioteh. Jadi bioteh ini teknologi yang sangat ramah lingkungan. Jadi 90% sampah kita itu organik, bisa menghasilkan secara sirkular ekonominya silasil, POC, pupuk organik cair, termasuk lindingnya juga kita olah menjadi bioetanol. Nah, untuk yang residu itu kami punya hanya 10%, kami olah menjadi briket untuk pengganti batu bara. Kami baru bisa mengolah itu kurang lebih di 30 ton lah per hari. Running ini dari awal Januari, kurang lebih 3 bulan 4 bulan berjalan ini, alhamdulillah bisa berjalan sesuai dengan rencana walaupun ada kendala-kendala yang kita hadapi. Pengolahan ini memerlukan dari hulunya ini, dari hilir daripada pedagang ini perlu harus dipilah. Mereka memilah di mana sampah organiknya harus dipilah, residunya juga dipilah supaya memudahkan produksinya itu dari hilirnya sudah dipilah. Jadi tidak menyulitkan dalam mengolah di hulunya. Kita mengadakan uji cobanya sampai dengan akhir bulan ini. Ini kendala-kendalanya yang namanya teknologi sampah ini terbarukan, di mana pengolahan-pengolahan sampah ini harus dari sisi teknologinya ini pengendalanya tadi saya sampaikan, dari optekernya, dari penyalurannya, dari sisi teknologinya ada pasti kendala-kendala teknis lah. Terus edukasi kepada manpower, sumber daya manusia di pengolahannya juga, ya kami juga mendapatkan suatu kendala juga karena itu suatu produksi yang sangat baru sehingga perlu ada edukasi, suatu ada pemahaman dan cara-cara teknis di lapangannya harus betul-betul clear lah. Yang kedua dari sisi sirkularnya juga, karena silase ini memerlukan adaptasi terhadap peternak. Jadi peternak-peternak di Jawa Barat, jadi hasil produksi kami tidak langsung dimakan oleh hewan, ya, oleh sapi ya. Memerlukan adaptasi yang kurang lebih mungkin hanya waktu seminggu mereka harus adaptasi dulu. Diharapkan Caringin ini menjadikan role model, kami harapkan untuk pasar-pasar lain yang khususnya di Kota Bandung lah, bagaimana bisa mengolah sampah ini dengan mandiri, dengan baik, tanpa harus tergantung kepada open dumping atau yang ada sekarang ini di Sarimukti yang sangat-sangat bermasalah, sampai ini belum ada penyelesaiannya. Karena Sarimukti ini sampai saat ini masih dibatasi, kita pembuangan ke Sarimukti ini baik Kota Bandung ngusur kami, jadi tidak mungkin kita bisa membuang 100% apa yang kita punya, sehingga Kota Bandung juga mudah-mudahan lah Caringin ini bisa dijadikan pilot project tadi untuk wilayah Kota Bandung, Bandung Raya khususnya untuk percontohan.
2: Bandung Sore Ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojewan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara

0: disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Desi akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
2: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya, ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
1: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
3: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
4: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
5: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastafira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia, tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
5: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak

0: tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RS Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
2: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
3: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati menyebut, proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
2: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
3: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
4: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
3: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
5: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
6: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi menjelaskan, struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
5: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
6: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
7: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
6: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI Trismudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
8: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
9: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
8: Untuk perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal tunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, ya penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan, ke KDMP, dari mereka pembangunan kan, terus kita pelaksanaan program kerja kita. Pertama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
9: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
10: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
9: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
11: Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci Arab Saudi. Alam.
13: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melempar jumroh hingga tawaf ifadah dan sa'i. Dan berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
14: Kupasangkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Darkasi Ali asal Jakarta, Jikagi 27. Jadi Embarkasi Jakarta, motor 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
13: Yang benar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anis mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anis, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Tim Nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti Piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra pertandingan Grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, Grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain, karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun, termasuk kami dari Myanmar juga sama. Dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain, termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih Tim Nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana, sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama Grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, saya Rano Binata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Minggu 31 Mei 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini, pendengar, layanan siaran keagamaan kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, mimbar agama Katolik untuk Anda.
2: Saudara-saudari pendengar yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara siaran kata agama Katolik, persembahan Sanggar Pratikara, Komisi Komsos Keuskupan Bandung, dan Radio Republik Indonesia Bandung. Tema renungan hari ini, Jalan Kebenaran dan Hidup. Naskah oleh Yohanes de Brito. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Selamat mendengarkan.
3: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan.

Saudara-saudari pendengar terkasih, jalan menuju ke suatu kota itu banyak. Ada jalan yang lurus, jalannya bagus, tetapi agak jauh. Ada jalan pintas, lebih dekat, tetapi jalannya agak jelek, berkelok-kelok dan menanjak. Maka kalau orang mau pergi ke kota itu, harus berpikir-pikir lewat jalan mana. Jalan itu meski jauh, tetapi kalau itu menuju kepada tujuan, ya tidak menjadi soal. Demikian juga, kalau orang harus pergi ke kota itu melalui jalan yang jelek dan menanjak, kalau itu dapat sampai, itu pun juga tidak apa-apa. Yang paling menjengkelkan, yaitu kalau ternyata jalan itu menyesatkan, tidak membawa orang sampai ke tujuannya. Yang dipersoalkan di sini adalah jalan menuju kerajaan surga atau jalan menuju kebahagiaan abadi. Banyak orang pada zaman sekarang ini mencoba mencari jalan menuju kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia ini maupun kebahagiaan di akhirat. Ada banyak golongan, kelompok atau sekte agama yang menawarkan jalan menuju kebahagiaan itu. Tetapi tidak benar. Maka ada agama yang menawarkan sebagai satu-satunya agama yang paling benar di dunia ini, karena dianut banyak orang dan bahkan mengatakan bahwa agama lain itu sesat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dalam sabda perpisahannya mengatakan kepada para muridnya, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup." Yesus menyatakan kematiannya menjadi jalan bersatu kembali secara total dengan Bapa, Allah yang benar. Kematiannya membuka pintu gerbang surga, hidup kekal bersama Bapa. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dengan tetap setia, percaya kepada Yesus, di tengah-tengah kerasnya hidup dunia, kemuliaan surga akan mereka terima berkat kematiannya. Kematian Yesus tidak memutuskan persekutuan mereka dengannya. Apabila Aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Dalam bacaan tadi, Yesus menjawab Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yesuslah jalan menuju Bapa, Allah yang benar. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi Aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah model jalan Yesus, jalan belas kasih yang diwartakan dan ditawarkan kepada siapapun di tengah jalan tol berarus homo homuni lupus. Manusia musuh bagi yang lain.

Saudara-saudari pendengar terkasih, Yesus adalah kebenaran. Berhadapan dengan Yesus berarti juga berhadapan dengan Bapa, Allah yang benar. Namun sekaligus kita berhadapan dengan diri sendiri dan dunia yang penuh kepalsuhan, kebohongan, tipu muslihat, sesat menyesatkan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian ditegaskan oleh Yesus. Yesus adalah hidup. Dengan kebangkitannya, Yesus mengalahkan kuasa maut. Roh Yesus adalah roh kehidupan. Spiritnya spirit kehidupan. Di luar Yesus adalah budaya kematian. Suka melakukan perusakan, penghancuran, penganiayaan, kekerasan, ancaman, teror dan pembunuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Di sini Yesus menawarkan budaya alternatif, yaitu budaya kehidupan di tengah gencarnya tebaran dan taburan benih-benih budaya kematian. Demikian pula dalam kehidupan kita sendiri. Kita seringkali mengalami kekecewaan, apalagi di saat kita disakiti, menderita dan ditinggalkan. Tidak ada lagi harapan, yang ada hanyalah putus asa dan semangat yang hilang. Maka melalui bacaan hari ini, kita diminta untuk senantiasa menaruh kepercayaan kita kepada Allah. Allah satu-satunya sumber keselamatan dan sumber kehidupan. Meskipun kehidupan di dunia diancam oleh berbagai virus, wabah, kekerasan, dan berbagai ancaman, percayalah bahwa Allah tetap akan menjaga dan melindungi kita semua. Kepercayaan dan kesetiaan kepada Allah senantiasa harus kita tampilkan dalam kehidupan konkret kita setiap hari. Jika kita percaya bahwa Allah sumber kehidupan kita, maka tentu kita akan mengalami kehidupan yang aman dan damai, meskipun kita berada di tengah badai yang datang silih berganti mengancam kehidupan kita.

Saudara-saudari pendengar terkasih, dalam firman ini Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa Ia adalah satu-satunya jalan ke surga, karena Dia adalah Putra Bapa sendiri yang membawa orang-orang yang mempercayakan diri kepada-Nya. Bahwa Yesus adalah jalan menuju Bapa telah berulang kali Ia katakan. Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ini membawa orang kepada kebenaran. Maka ciri jalan yang menuju kepada kebahagiaan atau kerajaan sorga adalah kebenaran. Artinya, melalui jalan ini, orang semakin menemukan kebenaran dalam hidupnya berdasarkan ajarannya, dan orang dapat semakin merasakan adanya kehidupan di antara orang-orang yang percaya kepada-Nya, yang berupa kedamaian, kerukunan, kebersamaan, dan persaudaraan yang membuat orang semakin bersuka cita. Sebaliknya, jalan yang tidak melalui Yesus, nampaknya jalan itu akan membawa orang kepada kebahagiaan, tetapi semu, karena tidak membawa kebenaran dan kehidupan. Yesus memberikan jaminan bahwa di rumah Bapa ada banyak tempat. Karena itu, Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada-Nya. Ini bukanlah janji kosong untuk menenangkan hati dan jiwa kita. Sebaliknya, ini adalah janji yang pasti, janji yang kekal yang menjamin kita yang telah percaya. Demikian pula iman kepercayaan kita bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Di dalam Yesus kita menemukan jalan menuju Bapa, jalan menuju surga yang kekal. Di dalam Yesus kita menemukan kebenaran sejati. Di dalam Dia ada hidup, hidup di dunia ini dan di dalam kekekalan nanti. Ada kalanya sebagai manusia kita meragukan keselamatan kita. Namun sebagai orang yang percaya, yakinlah dan peganglah janji dan jaminan Yesus. Kulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata-kata Yesus adalah kata-kata Bapa sendiri. Ajaran Yesus adalah kehendak Bapa sendiri. Maka sungguh benar kalau Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepada-Ku dan hidup, yaitu yang melaksanakan pekerjaan yang Aku lakukan, nampaknya jalan itu sempit dan terjal, namun membawa orang kepada kehidupan kekal. Saudara-saudari pendengar terkasih, marilah kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami padamu ya Tuhan, karena Engkau telah menunjukkan jalan kebenaran itu kepada kami, dan kami Kau perkenankan untuk mengikutinya. Tuntun dan temani kami senantiasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

0: Peringat saatnya Anda menyimak sajian Sandiwara Radio dengan judul Jujur Itu Berkah. Tetap bersama kami.
1: Drama radio dalam judul Jujur Itu Berkah. Naskah Agus Setiawan dengan para pemain Dindin Taryudin sebagai Mang Dudi, Widya Perdani sebagai Bi Asih, Syarif sebagai Mang Ocat, Erlan sebagai Oding, Agus Aki sebagai Bah Ewon. Teknik montase Syarif Hidayatullah dan M. Ziva Gemilang. Sutradara Agus Setiawan. Produser Casmita Solihin.

0: Kopi, kopinya Kang.
1: Untuk para penikmat kopi, silahkan pesan. Ada kopi hitam, kopi susu, kopi jahe, kopi madu, dan lain-lain. Tinggal diseduh, lalu diminum. Dijamin badan segar kembali, pikiran cerah, utang berkurang.
2: Mang Ocat.
0: Mang Oding.
3: Mang Ocat, tolong bikinin kopi hitam satu ya.
0: Siap. Kebetulan kita ketemu di sini.
3: Iya, Mang. Hari ini saya bagian nyapu jalan di sekitar sini, Mang. Sekarang waktunya istirahat. Kebetulan pengen ngopi ya, Teh. Tadi di pinggir jalan saya dengar ada orang yang sedang menawarkan kopi. Ya sudah masuk ke taman ini. Pas dilihat, ternyata Mang Ocat ini.
0: Tunggu sebentar ya, Ding. Mamang bikinin dulu kopinya.
3: Ya, santai saja, Mang. Saya juga mau duduk istirahat dulu. Mang Ocat.
0: Ada apa, Ding? Sampai kaget saya.
3: Ini, Mang. Ini
0: apa?
3: Ini ada dompet siapa, Mang?
0: Dompet? Mana lihat?
3: Ini, Mang. Ini.
0: Dompet siapa ya? Soalnya dari tadi, sejak saya mangkal di sini, nggak merhatiin orang-orang yang beli ataupun yang jalan di sekitar sini, Ding.
3: Aduh, kasihan yang punya ya. Pasti sedang nyariin dompet ini, Mang.
0: Iya ya, Ding. Coba lihat KTP-nya, barangkali ada di dalam dompet.
3: Oh iya, Mang. Coba kita lihat. Wah, ada ini, Mang.
0: Siapa namanya dan alamatnya di mana?
3: Kira-kira, Mang. Namanya Yusuf Solihin, Mang.
0: Yusuf Solihin?
3: Alamatnya di jalan

0: Enggak ada Kang Darling di sini mah, ada juga Kang Dudi.
1: Ah, sama aja atuh, Kang Darling teh artinya Kang Dudi suamiku tercinta. Di mana, Kang? Lagi di mana?
0: Ini di sini, lagi misahin sampah.
1: Akang mah sudah misahin sampahnya, Kang?
0: Sudah sih. Eh, sih,
1: apa?
0: Coba lihat apa yang Akang temukan.
1: Apa? Mana?
0: Ini tas. Masih bagus. Tadi sudah Akang bersihkan luarnya.
1: Wah, bagus Kang Darling. Ini mah kayak orang gedean. Apa isi di dalamnya, Kang? Sudah dibuka belum?
0: Nggak tahu sih, belum dibuka.
1: Akang mah coba tuh buka. Barangkali ada isinya.
0: Paling-paling ge sampah yang nggak terpakai.
1: Coba aja buka tuh, Kang. Pan jadi penasaran saya mah.
0: Sih,
1: apa?
0: Ini apa ya? Di dalamnya ada yang dibungkus plastik hitam.
1: Tuh kan kata Asih juga, coba buka Kang, buka.
0: Ini mah cuman tumpukan kertas sih. Tapi sebentar. Sertifikat tanah.
1: Tuh kan?
0: Sertifikat tanah dan bangunan. Wah, kayaknya ini mah surat-surat penting dan asli sih.
1: Iya Kang. Kenapa ya Kang? Surat-surat penting kok dibuang?
0: Nggak tahu sih, mungkin terbuang nggak sengaja.
1: Di situ ada nama sama alamatnya nggak, Kang?
0: Ini tertulis atas nama Rizky Apandi. Alamat Jalan Barokah nomor 20, Kelurahan Budi Pekerti.
1: Itu Kang. Itu jalan itu yang suka kita lewatin kalau mau mengut sampah gening ke tempat pembuangan sampah gening, Kang.
0: Dekat ya sih.
1: Dekat.
0: Bagaimana kalau kita anterin ke rumahnya? Pasti yang punya nyariin.
1: Iya tuh Kang, ayo kita anterin aja Kang.
0: Ya.
1: Kapan Kang?
0: Ya sekarang aja, mumpung masih sore.
1: Baik Kang Darling. Dandan dulu atuh Asih ya.
0: Nggak usah dandan segala.
1: Biar apa tuh Kang, kenapa betul nggak boleh dandan?
0: Ya mau dandan atau nggak dandan pun kamu mah tetep.
1: Apa? Tetep ompong?
0: Maksud Akang, kamu tetep Asih Sukarsih yang paling cantik. Istri ya Dudi Mardudi yang paling ganteng.
1: Kang Darling mah bisa aja.
0: Ayo sih kita berangkat sekarang.
1: Ayo Kang, awas itu tas sama isinya ketinggalan dari Akang.

0: perasaan sore hari ini sepi. Pada kemana ya? Biasanya Bi Asih, Mang Dudi, Mang Ocad dan Odin sudah pada pulang. Ada apa ya? Tapi mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Amin.
1: Kang Darling, ternyata Pak siapa itu teh tadi yang kita datengin teh, Pak siapa namanya?
2: Pak Rizky Apandi.
1: Iya itu, Pak Rizky Apandi teh ternyata orangnya baik ya, Kang.
2: Iya.
1: Tidak sombong dan rajin menabung jika nate, Kang. Walaupun orang kaya teh kalau dibanding sama kita makan jauh ya, Kang, jika bumi dan langit. Tapi subhanallah itu teh meni sangat rendah hati sekali ya, Kang.
2: Iya.

0: Itu Bah Ewan lagi duduk di depan gue, Bu. Assalamualaikum, Bah.
1: Waalaikumsalam. Biasih sama Mang Dudi. Habis dari mana?
0: Dari sana, Bah, dari Jalan Barokah.
1: Mungut sampah di sana?
2: Bukan, Bah, habis bertemu orang.
1: Oh, jadi di sana banyak orang yang mungut sampah?
0: Tasi Abah.
1: Kenapa Abah nggak diajak?
0: Abah, bukan banyak orang mungut sampah, tapi...
3: Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam.
1: Mang Ocan sama Oding baru pulang?
2: Iya, kebetulan tadi di jalan ketemu Oding. Jadi bareng pulang, Bah.
1: Oh, habis jalan-jalan dari mana?
2: Bukan jalan-jalan, Bah. Tapi...
0: Sudah, Mang Ocan. Si Abah lagi gak nyambung pendengarannya. Mendingan sekarang mah kita makan bersama. Tadi ada rejeki?
3: Iya, Bi. Kebetulan tadi saya beli martabak untuk kita makan bersama, ya.
4: Alhamdulillah. Kamu sudah gajian, Ding? Pakai beliin kita martabak segala?
3: Belum, atuh, Mang. Tadi saya ada rejeki sedikit, terus ingat pada kalian. Ya sudah, saya beli makanan untuk dimakan bersama, ya.
0: Tapi mohon maaf sebelumnya, Ding. Bukan pingin kepo, tapi kan penasaran. Dapat rejeki dari mana?
3: Dari Allah, atuh, Bi. Tapi melalui kebaikan orang yang saya temukan dompetnya. Dan saya anterin ke rumahnya tadi. Dan yang punya dompet memberikan sedikit uang sebagai ucapan terima kasih, Bi.
4: Sama kalau gitu, Mading, sama kita. Kita juga habis nganterin tas yang isinya surat-surat berharga ke rumahnya.
2: Kemana Mang Dudi nganterin tasnya?
4: Itu ke jalan... Jalan apa sih? Lupa lagi.
0: Itu ke jalan... Ke jalan Barokah. Nggak jauh dari sini, Mang Ocan.
3: Saya juga nganterin dompetnya ke jalan Barokah. Wah, kebetulan sekali atunya. Tujuan yang sama dan mendapat rejeki yang sama juga.
2: Alhamdulillah. Kalau niatnya baik, ya dikasihnya juga yang baik-baik. Betul tidak?
5: Betul.
1: Nah, berhubung ini hari baik, kita harus makan yang baik-baik. Setuju tidak?
5: Setuju.
0: Beres, Bah. Mari kita mainkan makanannya. Setuju tidak?
5: Setuju.
1: Yang perlu diingat bahwa keberkahan itu adalah buah dari kejujuran. Setuju tidak?
5: Setuju.

0: Pendengar, saatnya menemani ruang dengar Anda dengan sajian Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Hari ini melalui udara by phone, kita akan berbincang dengan IGC Chapter Garut bersama dengan pecandu 6 senar. Ada Kang Amino yang akan berbincang dengan saya. Untuk yang penasaran tentang topiknya apa, bahasannya apa, IG-nya apa, ataupun tentang topik apa aja yang kita bahas hari ini atau malam hari ini, silakan sampaikan di WhatsApp kami di 0811-220-9760. Dan kita akan terhubung dengan Kang Amino dari pecandu 6 senar di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Wilujeng wengi Kang Amino damang.
2: Alhamdulillah saya Kang.
0: Nuju di mana ieu?
2: Nuju di Garut.
0: Oh, di Garut. Di mana Kang Amino teh Garutnya?
2: Abi teh di Garut kotana Kang.
0: Oh, Ciledug berarti daerah Ciledugnya.
2: Sana ya daerah caket Simpang 5.
0: Oh, Simpang 5. Oke, siap. Kang Amino. Ya. Ini tuh nama komunitasnya apa? Nama komunitasnya teh apa? ICGC Chapter Garut atau Pecandu 6 Senar nama komunitasnya?
2: Oh, nama komunitasnya itu IGC Chapter Garut. Jadi IGC itu Indonesian Guitar Community. Itu kan pusatnya sebenarnya di Bandung. Nah, kita ini kayak cabangnya lah dari IGC itu yang di Kota Garut.
0: Pakai IGC. Apa tadi itu IGC teh?
2: Indonesian Guitar Community.
0: Oke, jadi yang di Garut jadi gitu itu, ya?
2: Ya, jadi Indonesian Guitar Community itu sendiri salah satu komunitas gitar yang udah awal-awal lah, lumayan lama lah, dari 2009 dia.
0: Senior lah ya kalau di komunitas gitar malah ya?
2: Iya, udah senior soalnya dia 2009 gitu.
0: Sekarang siapa tuh ininya, ketuanya atau panglimanya tuh sekarang?
2: Yang di mana? Yang di Bandung, yang pusat.
0: Yang pusat.
2: Yang pusatnya ada Kang Henry. Ketua IGC yang di pusatnya gitu.
0: Oh, kalau
2: di Garut ada namanya Kang Adit. Itu ketuanya gitu.
0: Pemain gitar atau pemain kendang tabla atau kira-kira?
2: Oh, main suling kayaknya kita.
0: Atau bukan gitar sebenarnya kalau itu. Siap, Kang Amino berarti ini tuh kalau berdasarkan cerita mungkinnya Kang Amino pernah mendengar. Jadi IGC tercipta karena apa? Karena hari itu, karena waktu itu ada apa namanya? Ada kumpulan yang itu-itu aja pemain gitar aja terus dibikin komunitas, atau ada satu orang yang menginisiasi untuk membuat komunitas ini berdasarkan cerita yang Kang Emino tahu?
2: Yang pasti sih bukan cuma satu orang ya, jadi ada beberapa orang yang foundernya yang awalnya memang ya berteman terus suka kumpul-kumpul dan ya karena kesukaan sama gitar ya, for the love of the guitar lah. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat komunitas namanya Indonesian Guitar Community gitu. Nah, seiring berjalannya waktu tuh mulai ada komunitas-komunitas dari daerah yang mau dong ke kita gabung ke IGC supaya silaturahminya bisa lebih luas, kemudian linknya juga bisa lebih luas lagi kan. Jadi ada kayak sekarang tuh IGC itu ada IGC Chapter Solo, Garut gitu. Jadi nggak cuma yang di Garut aja gitu.
0: Kalau menyeluruh se-Indonesia berapa banyak tuh yang Kang Amino tahu?
2: Wah, kalau itu saya kurang paham juga sih informasinya.
0: Atau Garut dulu deh, se-Garut berapa banyak?
2: Oh, Garut, kalau di Garut kita itu ada sekitar 40 orangan membernya.
0: Waduh, Garut aja udah 40 tuh, apa kabar Jakarta dan Bandung berarti ya?
2: Iya, yang paling banyak sih yang di Bandung, Kang.
0: Dibanding Jakarta di lebih banyak yang Bandung?
2: Paling banyak Bandung, karena kan pusatnya di Bandung kan.
0: Pusatnya Bandung. Berapa banyak di Bandung?
2: Saya juga kurang tahu. Tapi kalau misalnya bikin acara di, misalnya bikin acara di Bandung tuh minimal yang hadir ya 50-60 orang biasanya.
0: Buset. Itu banyak banget. Itu kan apalagi kalau dikumpulin biasanya seluruh Indonesia berarti ya?
2: Iya, adalah mungkin berapa ratus ini ya.
0: Tapi kan kadang-kadang komunitasnya ada identik dengan sekretariat atau base campnya atau tempat ngumpul-ngumpulnya. Ada nggak Kang kalau yang di versinya Garut gitu? Kalau atau ada versinya Bandung ada. Mungkin?
2: Kalau di Garut kita ada. Di Garut itu kita ada di Flower Studio itu. Di dekat Ciklas itu ada studio punya salah satu founder kita juga yang di Garut lah. Jadi kita kalau teman-teman di GC Chapter Garut itu suka ngumpulnya di situ.
0: Yang Jalan Perintis Kemerdekaan bukan?
2: Betul, betul.
0: Oke, oke, tahu.
2: Pernah ke Garut juga? Atau orang asli Garut juga?
0: Enggak, bukan. Saya orang Bandung, cuman lumayan cukup sering lah ke sana.
2: Oh, gitu.
0: Oke, oke, oke. Terus?
2: Iya, jadi kita sering kayak misalnya kita kan juga suka bikin event juga kan. Okay. Kemudian kadang juga kita suka bikin konten kayak kita 2 tahun yang lalu kita bikin konten 17 Agustusan tuh. Jadi kita medley 4 lagu nasional sama 1 lagu daerah, kita medley, kita bikin konten video gitu. Kita tayangin di YouTube gitu. Itu.
0: Oh, kalau di Bandung yang Kang Amino tahu basecampnya di mana ya?
2: Basecampnya jadi ini kemarin tuh dia baru pindah. Saya tuh lupa yang baru ini kayaknya daerah Sumur Bandung atau di mana, lupa saya tempatnya. Tapi itu baru pindah dia kemarin sekretariatnya. Baru 2 bulan yang lalu lah. Jadi saya belum sempat main ke sana juga. Itu di GC Bandung.
0: Kenapa di lebih memilih di Flower Studio yang di Garut? Karena estetik kali ya tempatnya ya, enakin ya?
2: Enggak juga, karena sebenarnya itu kan IGC Garut itu dulu ada komunitasnya namanya Garut Six Strings namanya. Garut Six Strings terus ganti nama jadi GGC, Garut Guitar Community. Kemudian mungkin kita ngerasa, oh kalau GGC nih kita stuck di situ-situ aja, mainnya di Garut-Garut aja. Akhirnya kita coba expand yuk, kita join sama IGC, siapa tahu kita bisa bisa lebih luas lagi bergaulnya gitu. Akhirnya kita gabung ke IGC, ya alhamdulillah ya jadi kenal juga sama teman-teman di Bandung. Terus kayak misalnya kayak kita kalau bikin event kita bisa collab juga dengan mereka atau sebaliknya kayak gitu.
0: Ada keuntungannya berarti ya secara bangunan relasi dibangun dari yang tadinya komunitas independen gitu ya di Garut, akhirnya bergabung dan nambah silaturahmi sehingga nambah lubang rezeki juga ya.
2: Iya betul, kayak saya waktu itu juga pernah tahun lalu saya main di Gitaran Sore Solo Semarang, pas di Gitaran Sore Solo juga jadinya silaturahmi anak-anak sama anak-anak IGC yang chapter Solo waktu itu. Jadi kenal juga sama IGC di Solo gitu.
0: Oke. Siap atuh. Oke, Kang Amino, kita akan rehat dulu. Kita akan sambungkan lagi nanti di segmen 2 dengan ngobrolin tentang kegiatannya Kang Amino ya. Tapi sebelumnya ada 2 lagu dulu nih. Ada 2 lagu kita akan hadirkan untuk para pendengar kita sejenak untuk menantikan nanti segmen 2 ya Kang Amino ya. Tetap bersama kami Kang.
2: Siap.
0: Baik, pendengar, saya tunggu Anda di WhatsApp 0811-220-9700 atau di telepon kami 0227-27-8978 ya. Tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Saya ingin berbagi pengalaman yang paling mengesankan mengenai Piala Dunia. Saat menonton dan saat mengikuti Piala Dunia dari tahun ke tahun sejak saya kecil. Luar biasa, penuh dengan kejutan, penuh dengan euforia. Bahkan ketika negara kita tidak mengikuti, seluruh pelosok di seluruh Nusantara mengikuti Piala Dunia ini. Apalagi ketika ternyata tim-tim kecil mengalahkan tim besar, atau tim besar berhadapan dengan tim besar, luar biasa. Suasananya sangat tegang, sorak-sorai, rasa kebersamaan, dan juga menghidupkan semua aspek di kehidupan kita, termasuk ekonomi lokal, dengan kaosnya dan lain sebagainya. Menonton Piala Dunia bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang persatuan, inspirasi, semangat, sportivitas, dan kebanggaan terhadap permainan yang indah dan juga permainan yang seru. Momen-momen seperti itu selalu membekas dan menjadi cerita dari tahun ke tahun yang terus dikenang bersama kita semua, di keluarga, teman-teman, di masyarakat luas. Saya berharap pada Piala Dunia 2026 nanti kembali menghadirkan keseruan, inspirasi, dan semangat juang serta mempererat kebersamaan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Ngobras Ngobrol bareng Komunitas Pro 1 RRD Bandung dengan teman IGC Chapter Garut, ada pecandu 6 senar bersama dengan Kang Amino.
1: Bandung malam ini.
0: Kang Amino?
2: Ya.
0: Kalau soal kegiatan mulai dari terbentuknya di Garut, kalau di Garut tahun berapa, Kang?
2: Di Garut kita dari tahun 2024.
0: Kalau 2024 Kang Amino masuk tahun keberapa? Atau mau tahun 2024 juga?
2: Iya, kayak ya, saya termasuk salah satu yang menginisiasi yang di Garut.
0: Oke, siap. Nah, sebagai salah seorang yang menginisiasi di antara yang lainnya, saat itu awal terbentuk berapa orang tuh waktu awal-awal?
2: Kan karena kita kan dari awal udah ada namanya Garut Gitar Community.
0: Nah, berapa banyak tuh?
2: Ya sekitar 30-an sih.
0: Oke. Nah, gitu. Ketika jadi, dari mulai titik itu, kegiatan-kegiatan pertama awal-awal tuh ngapain aja tuh, Kang?
2: Yang pasti kan pendataan administrasi lah, kayak semua member harus didata juga kan sama IGC pusat, terus masuk ke websitenya dia. Tapi kalau untuk yang offline activity-nya tuh kita kan suka bikin event juga ya, event terus. Yang terakhir tuh ada klinik gitar juga kita. Klinik gitar, jadi kebetulan kan saya juga di-endorse sama salah satu produk alat musik. Jadi kemarin ada klinik juga di-support dari brand-brand tersebut gitu. Gitu, kita bikin klinik gitar di Garut.
0: Kalau belakangan yang lagi anget-angetnya dilakukan, kegiatan apa aja tuh belakangan ini?
2: Belakangan terakhir sih kemarin ada buka puasa bersama bareng anak-anak IGC Bandung ya.
0: Jadi mantep tuh.
2: Ya, jadi ada buka puasa bersama di Bandung sekaligus ada klinik juga tuh. Jadi ada anak IGC Bandung, Kang Mamat Skill itu juga dia di-endorse juga sama produk efek gitar, kemudian klinik. Kemudian kemarin juga pas di acara itu saya sekalian launching rilis single kedua saya yang instrumental gitu. Jadi di satu acara tuh ada beberapa agenda lah gitu.
0: Oke. Nah, kalau di depan lagi ada rencana apa nih, lagi mau ada kegiatan apa gitu?
2: Kedepannya sih paling ya event-event biasa dulu sih gitu. Jadi kita kan kalau IGC di Garut tuh biasanya tiap 3 bulan lah at least kita suka bikin acara gitu.
0: Oke.
2: Yang acara yang rutin aja, paling cuma sekedar kayak kita bikin event, terus ada member yang perform juga, terus ada teman-teman dari komunitas yang lain kayak komunitas drum atau komunitas dra atau komunitas bass juga ikut perform gitu.
0: Gitu. Tapi sempat kepikiran nggak sih, Kang, untuk bikin kayak seminar pelatihan, ngundang legenda gitaris, itu kepikiran nggak bikin kayak gitu-gitu?
2: Sebenarnya itu yang kita lakukan juga, cuma memang kalau sampai ngundang legend kan budgetnya lumayan ya, kayak misalnya yang gitaris yang sudah senior to legend, kita harus dapat supportnya juga nggak kecil kan. Jadi kemarin itu kalau event-event kayak seminar atau kayak kita klinik bedah-bedah gear ataupun bahas topik-topik seputar gitar yang lainnya itu mostly dari sesama anggota, tapi biasanya itu sama teman-teman yang di support atau di endorse sama sebuah brand. Jadi brandnya itu nanti yang support acaranya gitu.
0: Okay. Emang secara harga kalau ngundang gitu doang, walaupun untuk jadi narasumber, lumayan ada angkanya?
2: Kalau untuk ya lumayan. Sebenarnya sih mereka biasanya nggak pernah patokin ya kayak rate-nya berapa.
0: Tapi ya, siapa tahu kayak Tohpati, Dewa Bujana gitu, siapa tahu gitu.
2: Iya, biasanya sih kalau saya terakhir tuh main waktu itu bareng Om Ed Syahrani
0: di Bekasi.
2: Nah itu pun yang ngadain teman saya kan, dan itu pun sebenarnya kalau yang saya tahu kalau gitar-gitar senior itu kalau untuk ke komunitas mereka biasanya nggak meminta harga atau rate tertentu, tapi kita biasanya sebagai komunitas kayak kita suka nggak enakan pengen gimana ya ada sesuatu yang in return ke mereka lah gitu.
0: Oh,
2: okay. Jadi kita nggak kosongan juga gitu.
0: Hmm. Nah untuk mereka-mereka yang pengen pengen lihat kemudian atau mungkin lebih jauhnya gabung gitu ya, caranya gimana? Apakah memang suka ada open recruitment atau ya udah tinggal datang ke tempat nongkrongnya aja atau gimana caranya kalau yang ada yang mau nonton atau yang gabung gitu, gimana satu caranya tuh?
2: Oh gampang sih, kalau mau gabung biasanya kan tinggal ke di DM aja ke Instagramnya atau sosial medianya IGC biasanya. Biasanya kalau misalnya nanti di daerah, misalnya oh daerahnya lebih dekat ke Garut, biasanya nanti dialihkan, oh coba gabungnya ke IGC Garut atau IGC Tasik gitu. Tapi kalau misalnya lebih dekat ke Bandung ya masuknya ke IGC Bandung ya.
0: Oke. Dan berarti lebih simpelnya mah sekarang mah cek Instagram sih ya, media sosial ya Kang ya.
2: Iya betul.
0: Oke. Dan ini ada nggak sih kayak apa? Bikin kegiatan tapi nggak dadakan, suka ada tuh yang gitu-gitu ya?
2: Kalau ngedadak sih hampir nggak pernah kalau IGC. Jadi kita tuh biasanya karena kan kalau bikin event. Yang sepengalaman saya berapa kali event dengan IGC itu kita selalu ada sponsorship dari brand-brand. Kita ada kerjasama dengan beberapa. Jadi misalnya
0: kecuali kalau nongkrong-nongkrong kali ya, kalau nongkrong-nongkrong nggak usah diagenakan itu mah ya.
2: Enggak. Tapi kalau misalnya ada event klinik ataupun apa gitu, biasanya kita suka ada support dari brand-brand gitu.
0: Oke. Kalau ini apa namanya, dari semua kegiatan atau dari semua event-event yang pernah diadakan dan juga Kang Amino datang gitu, mana yang sejauh ini sangat membuat kangen dan pengen ada lagi acara itu? Kira-kira di yang momen kapan tuh?
2: Acara IGC atau acara apa nih?
0: IGC.
2: Oh, oke.
0: Okay.
2: Kalau IGC sih, kalau yang acara yang udah di Bandung tuh biasanya hampir dari tiap daerah suka datang tuh, kayak misalnya ada yang dari Cianjur suka datang, dari Tasik juga suka datang. Nah itu kan lebih rame biasanya dibandingin kalau misalnya acara kita bikin di Garut. Biasanya kita ngundang, tapi biasanya sih yang datang yang dari pusat sih, yang dari Bandungnya biasanya gitu.
0: Tapi kalau misalkan kebayangnya teh kalau misalkan IGC Garut terus ada sponsor dan ada yang mau gitu ya memfasilitasi atau mungkin lebih jauh daripada itu membiayai, kebayang banget kalau IGC Garut terus tiba-tiba bikin seminar datengin gitaris ya walaupun gak sekelasnya Tohpati atau Dewa Bujana, mungkin dari gitaris siapa dulu kayak gitu ya, itu kayaknya akan jadi magnet banget nih untuk IGC di beberapa sektor lainnya,
2: wilayah lain. Tapi kita pernah datengin IGC itu tahun lalu, kalau nggak salah kita datengin Gavin Idema.
0: Mantep tuh.
2: Gavin itu kan ya salah satu gitaris ini ya, solois, tapi dia juga tergabung sama band The Winner ya, sama Posan itu, yang drummernya Kotak.
0: Yang gondrong itu kan?
2: Iya gondrong betul. Sekarang udah pendek rambutnya. Iya, itu. Jadi. Saya juga kemarin habis bikin single instrumental featuring dia juga tuh.
0: Iya kalau nggak salah sih Gavin Indema bapaknya juga seniman kayaknya, musisi juga kayaknya.
2: Wah saya kurang tahu ya kalau itu ya.
0: Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah gitu saya pernah baca apa namanya artikelnya kalau nggak salah.
2: Iya. Itu Gavin pernah datang kok ke mana? Ke Garut terus juga.
0: Orang Jakarta kan beliau ya?
2: Belum. Kenapa?
0: Orang Jakarta kalau nggak salah.
2: Gavin orang ini, dia di Ciputat rumahnya.
0: Iya, Ciputat Jakarta.
2: Iya, betul.
0: Oh berarti pernah ya sebelumnya ya?
2: Pernah, akhir 2024 atau awal 2025 tuh Gavin datang.
0: Oke, tapi seandainya Kang Amino, seandainya ada waktunya, ada yang support, ada SDM yang bantuin kerja, ada terus juga ada pendanaan yang mumpuni entah dari mana ya, baik itu dinas ataupun sponsor. Terus Kang Amino dipercaya untuk membuat acara itu dan mengakomodir semua saran dan pendapat. Seandainya mendatangkan satu gitaris yang legend, pengen ngedatangin gitaris siapa tuh di momen yang saya maksud tadi?
2: Om Ed lah.
0: Hah, siapa?
2: Om Ed.
0: Oh,
2: acara nih, gitarisnya Dani.
0: Kenapa pengen banget Om Eb?
2: Wah, kalau itu di gitaris, kalau di Garut kan genrenya lebih banyak metal ya. kalau di Garut tuh lebih banyak genre metal, gitarisnya rock-rock terus metal gitu. Nah, kalau Om Ed sih di genre itu emang udah legend ya, dia istilahnya udah raja terakhirnya lah.
0: Emang, nah, beliau tuh hard rock gitu kan?
2: Apa?
0: Hard rock gitu kan?
2: Iya, betul-betul. Oh. Jadi memang ya legend lah kalau kita di kalangan gitaris itu udah raja terakhir lah
0: Om Ed. Pernah di God Bless juga kan yang ngegantiin Om Ian Antono ya?
2: Betul-betul.
0: Oke. Oh, yeah. Kalau misalkan diberikan kesempatan dan ada uangnya, ada biayanya, yeah, mau ngundang itu tuh ya?
2: Om Ed.
0: Menarik sih, menarik. Terus pengen minta pengen minta dia
2: gitaris lokal kan, gitaris lokal kan, bukan gitaris luar kan?
0: Iya, betul lokal. Kalau misalkan datang nih tiba-tiba set, pengen ngelihat beliau mainin apa nih? Lagu-lagu di Purple mungkin atau Jimi Hendrix atau apa nih?
2: Enggak lah. Kita pengen lihat dia bawain karyanya Om Ed sendiri sih.
0: Iya. Oh, dia mah juga karyanya juga banyak dia mah kan.
2: Iya. Memang dia juga kan pengetahuannya tentang sound gitar juga. Dia kan jadi referensi untuk sound-sound gitar rock dan metal tahun-tahun 2000-an ya. Jadi memang enggak sebatas permainan juga, tapi knowledge-nya juga tentang sound sih.
0: Kayaknya dia mah bukan tangan dan gitar, kayaknya gitarnya udah ada di badannya gitu ya, kayak udah gitar banget gitu.
2: Iya, betul.
0: Oke, siap. Kang Amino, udah beberapa pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp ini teh.
2: Boleh.
0: Kalau tadi kan yang tadinya dua lagu jadi salah lagu, ini saya putarkan dua lagu nih. Siap, atau Kang Amino tetap bersama kami ya.
2: Siap.
0: Baik, peringatan kemana-mana tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RD Bandung.
3: Mari rame-rame kita kumpul tapi gak kumpul.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Segmen terakhir ngobrol bareng komunitas masih dengan Kang Amino dari IGC Garut, karena katanya IGC ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia walaupun banyaknya di Bandung. Tapi IGC kan dari Bandung ke Garut paling sejam setengah gitu. Kita kan tanyakan pertanyaan-pertanyaan Anda yang udah masuk lewat WhatsApp, tetap di ngobrol bareng komunitas Pro 1 era di Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Kang Amino,
2: yes.
0: Ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp. Ini silakan dijawab singkat-singkat aja, Kang. Ada Kang Sueb di Marga Cinta. Kang, IGC Chapter Garut punya program khusus nggak? Katanya program yang mengembangkan bakat gitaris muda atau pelajar atau siapa gitu. Karena siapa tahu adik saya katanya yang SD bisa belajar di IGC Chapter Garut katanya tuh. Gimana, Kang?
2: Oh, bisa. Karena di IGC sendiri kan udah kayak apa ya?
0: Kurikulum.
2: Udah kayak nama itu
0: pelajaran
2: ekosistem.
0: Oh,
2: jadi tadi GC di ada yang punya toko startup gitar juga, terus ada yang punya studio buat recording juga, terus ada juga yang ngajar gitar. Jadi itu udah kayak ekosistem.
0: Udah terbentuk lah ya regulasinya ya. Dan kalau misalkan ditanya udah ada program khusus atau enggak, banyak program, mau yang mana ya?
2: Betul, mau belajar sama saya juga boleh kok.
0: Hei, mantap.
2: Buka kaos langsung nih kan.
0: Oh, oke. Ada Kang Supriyadi dari Dago. Selamat malam Pro 1 dari Dago. Katanya Kang Rena mau nanya dong, kan sekarang banyak yang belajar gitar dari YouTube atau media sosial lainnya. Menurut Akang Amino, katanya apakah komunitas masih penting untuk perkembangan seorang gitaris katanya?
2: Menurut gue penting ya, karena gue gak tahu, karena gue jadi saya jadi ke bawah nih, saya soalnya bukan orang asli Sunda, Kang.
0: Aman.
2: Ya, jadi kebetulan di JC itu komunitasnya sangat suportif banget. Jadi kayak waktu saya rilis single pertama di instrumental tahun 2024, itu benar-benar disupport sama IGC di Bandung. Jadi saya benar-benar bisa fokus di produksi musiknya. Kemudian mereka bantu kayak publikasinya, bantu saya minta testimonial dari gitaris-gitaris senior gitu, dan akhirnya supaya lagunya bisa naik dibantu juga lah sama mereka. Jadi sangat suportif kok. Justru kalau menurut saya, kalau main musik, kalau kita cuma ngendon di kamar itu ya cuma jadi gitu aja, paling mentok-mentok konten kreator ya. Tapi kalau main musik memang harus banyak nongkrong sih, karena kerjaannya itu banyaknya dari nongkrong. Kadang nongkrong di sini, ada ini nih gitaris kanggur, bisa nggak ngisiin ini? Jadi kadang-kadang suka kayak gitu.
0: Berarti gitu. Kalau ditanyakan masih relevan dan dibutuhkan, nggak masih relevan banget dan dibutuhkan banget berarti ya?
2: Iya, karena kalau cuma dari YouTube, kadang gimana ya? Ya kita cuma bisa meniru apa yang di YouTube aja. Kadang kalau di komunitas itu kan banyak insight-insight yang kita bisa lu latihannya coba kayak gini deh, pakai metode ini. Kadang-kadang ada metode-metode yang tidak diajarkan di YouTube, tapi justru itu bisa diajarin sama teman-teman di komunitas yang dia pernah pakai metode-metode tertentu untuk latihan gitu.
0: Oke, karena selebihnya harus by experience, bukan by tayangan dan ikutan tutorialan begitu ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, siap.
2: Betul.
0: Terakhir ada Kang Wijaya di Cimahi, Kang Amino. Sebagai seorang gitaris, ada nggak momen yang membuat Akang katanya merasa jatuh cinta banget dengan gitar dan akhirnya terus menekuni dunia gitar katanya sampai sekarang? Apa yang membuat jatuh cinta banget, Kang?
2: Aduh, saya emang dari kecil ya, di istilah kakak-kakak saya tuh dulu saudara dengerinnya memang musik rock 90-an ya, kayak Mr. Big, Extreme, terus Skid Row, dan yang dengan gitar-gitar hero di tahun 90-an itu yang benar-benar kalau kita tuh ngeliat, oh gitaris ini keren banget ya. Jadi emang pengen banget dari dulu itu jadi gitaris tuh emang kayak impian dari kecil lah. Karena emang dari kecil dicekokin musik-musik kayak gitu.
0: Oke. Terakhir, Kang Amino, apa harapan atau mungkin cita-cita untuk para gitaris-gitaris muda yang akan nantinya memegang tongkat estafet? Karena kan IGC nggak mungkin nama Kang Amino terus kan ya. Siapa tahu nanti regenerasi siapa gitu. Nah, harapannya kedepannya gimana, Kang?
2: Ya, perbanyak karya sih. perbanyak karya, kurangi drama,
0: dan kurangi rasa takut Kang, karena banyak orang yang pengen berkarya mulai dari takut, karena takut dihujat, takut nggak kepake, takut
2: betul, dan takut juga gearsnya kurang mumpuni, tapi sebenarnya sih kalau berkarya, berkarya aja, kita maksimalin gear yang kita punya, kemampuan yang kita punya, yang penting berani berkarya aja dulu gitu.
0: Nah, karena mungkin mereka biasanya takutnya mulai dari, aduh ini sound card yang 4 channel segini, terus juga kalau misalkan mau DAW-nya pakai Cubase yang original segini, iya, gitu. Bener, mungkin bener. Mulai dari situ mereka punya ketakutan, padahal mulai memulai dulu aja ya.
2: Betul, betul.
0: Oke, baik. Siap, terima kasih banyak Kang Amino. Terima kasih untuk sami-sami. Semua insight-nya. Karena tentu banyak pendengar kita yang walaupun beliau tidak gitaris, bukan seorang gitaris, tapi mungkin anaknya, saudaranya, karena banyak juga yang memang bingung ini gitaran, kayaknya di rumah aja juga udah seru. Oh, kalau misalkan gabung komunitas jauh lebih seru sebetulnya ya.
2: Lebih seru, lebih banyak kenalan, bisa dapat banyak insight-insight juga gitu kan, bisa dapat banyak kerjaan juga.
0: Nah itu sebetulnya gitu. Poinnya lebih banyak insight dan kenalan kan, banyak silaturahmi, banyak rezeki ya Kang ya?
2: Betul, Kang.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih banyak Kang Amino, selamat istirahat dan sampai ketemu lagi di kesempatan lain ya.
2: Siap.
0: Wilujeng Lui Kang, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oke, baik. Jadi pendengar bersama dengan Kang Amino dari IGC Garut, IGC Chapter Garut ya. Nah, ternyata Indonesia, Indonesia Guitar Club. Mantap banget ya. Setelah ini pendengar, kita akan menemani kita tuh Rana, Uga dan juga Johnson akan menemani malam Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandung.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola,

0: Bandung malam ini.
1: Pendengar, Korlantas Polri ini akan menerapkan sistem tilang elektronik di perlintasan sebidang rel kereta api. Bagaimana etle ini diterapkan di wilayah hukum Kota Bandung? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Subunit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, itu Hani Amelia Setiawan, MIKOM.
2: Untuk program dari Korlantas Polri tentang etle itu memang sedang diprogramkan untuk yang di perlintasan kereta api. Namun kami juga ada beberapa yang sudah terpasang di Kota Bandung tersendiri, dan ada nanti yang baru tuh di Jalan Merdeka, itu etle statis. Jadi kita ada 3 jenis etle, yaitu etle statis, kemudian mobile, dan handheld. Kalau statis itu yang selalu ada di jalan-jalan yang di atas itu teh, yang kayak traffic light. Nah itu yang cekrek tiba-tiba foto. Nah kemudian ada etle mobile yang kita berada di kendaraan-kendaraan polisian. Jadi begitu melintas, kalau misalnya ada yang melanggar, ada yang lawan arus, itu bisa langsung difoto. Kemudian yang handheld itu yang anggota bawa, ada di helm, ada di baju, itu bisa langsung menggunakan etle handheld. Jadi untuk kesadaran masyarakat, alhamdulillah di Kota Bandung sendiri sudah mulai ada reaksi ya, ada efeknya gitu. Jadi karena, oh ini ada etle nih di sini, harus pakai sabuk pengaman, oh ini ada Pak Polisi lagi patroli, tidak harus melanggar arus. Kami dari pihak Satlantas Polrestabes Bandung tentunya selalu berpatroli terus menerus untuk menjaga keselamatan dan keamanan Kamsel Sikcar Lantas khususnya di Kota Bandung. Untuk di semua etle kita sama, seperti biasa nanti ada surat cinta datang ke rumah, itu nanti ada di situ pelanggarannya, ada bukti pelanggarannya apa saja, di situ ada foto dan semuanya ada di situ, data-datanya, ada plat nomornya, ada foto tersebut lagi melanggar. Dari pihak terlanggar atau pengemudi yang melanggar ini bisa langsung nanti ada briefa untuk pembayaran langsung ke BRI. Untuk sekarang masih dalam tahap program aja. Karena itu kan nanti harus nyambung, kemudian nanti kan itu harus atas nama sendiri. Kan sekarang masih banyak yang belum balik nama. Untuk pemasangan yang di perlintasan kita masih tahap pengajuan ke Korlantas, mungkin nanti dari Korlantasnya nanti ada. Karena memang itu harus dari Korlantas. Kami dari Satlantas Polrestabes Bandung tetap selalu mengingatkan dan mengingatkan untuk tetap selalu menjaga keselamatan lalu lintas, saling menghargai antar pengendara, dan selalu utamakan keselamatan.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

0: Bandung Malam Ini.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar hari Minggu, besok harusnya sih panik karena besok Senin. Tapi tenang, besok walaupun Senin, tanggalnya tanggal 1 Juni. Jadi libur. Pendengar, Rana tuh tadi siang ketemu sama satu berita yang menarik, kayak comfort behavior comfort. Jadi satu hal yang gak mau dirubah dari kecil sampai sekarang. Kayak misalkan ada guling kesayangan, ada bantal kesayangan, ada piring yang selalu dipakai itu-itu aja, atau gelasnya yang itu-itu aja gitu. Nah, kira-kira Anda punya comfort behavior gak? Coba di WhatsApp-kan di 0811-220-9760. Sekaligus ada request lagu-lagunya Indonesia dan juga dari tahun 90 dan juga 2000-an ya. Assalamualaikum Teh Tia, kirim salam buat Kang Rana yang lagi tugas pendengar dimanapun berada. Lagunya gimana Kang Rana aja, katanya boleh, siap. Kemudian ada Tenopar di Karangnunggal. Assalamualaikum, selamat malam Kang Rana. Nanti mau request katanya lagunya Indonesia dari The Massive, katanya pengen lagu merindukanmu. Merindukan siapa atau ini teh, cenah gitu ya. Kalau dari The Massive adanya yang Sahabat Jadi Kekasih, Sinema dan Besok. Tenopa, Rana ganti dengan judul yang Besok aja ya, dari The Massive. Penyanyinya The Massive, judulnya Rana ambil yang Besok. Oke, bukan diputerinnya Besok, judulnya Besok gitu. Gimana kabarnya Kang Rana, kata Tenopa? Sehat dong, semoga selalu sehat, amin. Siap ya. Kemudian juga apa katanya? Salam buat teman-temannya aja, buat yang berada di Dekarang Nunggal, buat peringat setia Pro 1 RRI. Kemudian mana lagi nih? Sehat selalu dan bahagia selalu, katanya. Amin.

0: Ada yang mau ngobrol? Halo.
1: Halo, Kang Rana.
0: Kang Mansur.
1: Cuman.
0: Punya comfort behavior nggak kayak guguling yang pengen itu aja, bantal yang pengen itu aja, atau nggak bisa tidur kalau nggak pakai bantal itu, ada nggak kayak gitu-gitu, Kang Mansur?
1: Aduh, nggak punya tuh.
0: Ah, iya mah, nggak punya. Wah.
1: Iya, aduh. Kasiannya cuma ada bantal doang, nggak ada gulingnya gitu.
0: Kalau gelas-gelas misalkan pengen, kalau minum teh pengen gelasnya yang itu, atau piring kalau makan pengen yang itu, ada nggak yang kayak gitu-gitunya?
1: Enggak.
0: Ya wis atau lagunya mau dari siapa?
1: Tahun berapa itu?
0: 92 ribuan lagu Indonesia.
1: Penyanyi Cipustik yang Selamat Malam Dunia.
0: Dari siapa?
1: Cipustik.
0: Jikustik adanya Dia Harus Tahu sama Puisi, mau yang mana?
1: Dia Harus Tahu.
0: Oke, salamnya.
1: Ya buat Teh Tiawatinya, Teh Suaterin, Teh Lita, Teh Nis, Teh Sekar Basa Putri, tadinya Neng Bunga, Teh Nokwa, Bung Janti, Bunda Marani, Kang Onai, Kang Aja, Kang Ika, Kang Aceh, Kang.
0: Oke, spesial.
1: Susiana, Kang Rananya di sarang aku saya.
0: Siap, nah. Sarang Bang Johnson.
1: Bang Johnson kita, kita di pesan kita kasih tuan rasnak punya sarang lantar ke Cikarana, di Kampiga, di Cina, ke Singera, dan haji kitanya karena.
0: Amin.
1: Kitanya karena.
0: Siap.
1: Atenon, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gitu, jadi comfort behavior tuh sesuatu yang gak boleh hilang karena udah melekat banget dengan kita. Duh, itu PR banget ya. Ya wis, di Ruang Rindu Rana masih menemani Anda di Pro 1 yang ada di Bandung. Jadi jangan kemana-mana, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

0: kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.
1: Bandung malam ini.

0: Pendengar kita berbincang berkaitan dengan diskon 10% untuk wajib pajak taat di tahun 2026 untuk diskon 10% pajak bumi dan bangunan. Mekanismenya seperti apa? Dan untuk mengupas hal tersebut sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah 2 Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, Andri Nurdin.
1: Jadi memang betul Pak Wali Kota Bandung menerbitkan surat keputusan Wali Kota Bandung nomor 973/CAP.437 Bapenda /2026 tentang ringanan pokok dan pembebasan sanksi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2026. Ini mendasari kami, pemerintah Kota Bandung, untuk memberikan diskon 10% bagi wajib pajak yang taat patuh terhadap kewajibannya. Memang kita sebelumnya sudah mengeluarkan program bagi yang tidak taat tahun sebelumnya. Jadi keringanan denda administratif dan pengurangan pokok tahun kemarin. Sekarang Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak khususnya di PBB untuk wajib pajak yang taat yang 10% diskonnya dan berlaku sampai 30 Juni tahun 2026. Dan itu by system. Jadi warga masyarakat yang sudah menerima SPPT PBB itu secara sistem sudah berkurang 10% sebelum tanggal 30 Juni tahun 2026. Nah, kalau pertanggal 1 Juli itu langsung muncul kembali tagihannya 100%. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor, langsung saja masyarakat langsung datang ke bank, langsung proses pembayaran pajak itu secara sistem sudah terdiskon 10%. Masyarakat banyak bertanya, loh kenapa katanya bagi yang punya piutang kok pemerintah Kota Bandung memberikan insentif pajak, tapi yang taat tidak. Nah di tahun 2026 Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak juga gitu bagi yang taat terhadap kewajibannya membayar pajak. Jadi sebenarnya pemberian diskon ini dalam arti keringanan pokok untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengurangi beban masyarakat. Jadi pemerintah Kota Bandung hadir untuk warga.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah Bu. Kalau perut lapar, ya mau gimana Bu?
0: Bukan begitu. Gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang akibatnya gimana Bu kalau suka makan larut malam?
0: Ntar perut Bapak jadi kembung. Pencernaannya

0: pokoknya mah banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya tuh Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.
3: Bandung malam ini.

0: hari besok ya, apa namanya, 1 Juni atau hari lahirnya Pancasila gitu. Ternyata hari ini tuh bertepatan dengan hari Waisak. Nah gitu ya. Jadi hari Waisak 2570, yaitu pada hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Dan momen detik-detik Waisak berlangsung pada 15 lebih 44 menit dan 44 detik. Peringatan Waisak tahun ini memiliki beberapa detail penting. Lokasi puncak perayaannya, acara publiknya, dan juga jadwal liburnya, begitu ya. Karena berdasarkan SKB Menteri, tiga Menteri, hari libur nasional Waisak ditetapkan pada hari ini 31 Mei 2026. Jadi sebetulnya kalau misalkan seandainya Waisak Senin dan juga ngebelah kelapanya Selasa, nah jadi ujuk-ujuk karena mulai kelapa. Ya pokoknya gitulah, liburnya bisa lebih panjang gitu ya. Seandainya Waisak ini besok aja Senin, terus Selasanya kita yang hari, atau enggak dibalik deng, 1 Juni hari lahir Pancasila, Waisak Selasa tanggal 2. Itu akan menarik banget sih, karena liburnya jadi lebih panjang. 0227278978. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Savitri.
1: Merdu banget.
0: Pasti. Bu Savitri dalam. Nah, Rana lagi ngobrolin comfort behavior.
1: Ngobrolin apa?
0: Comfort behavior. Comfort behavior itu adalah barang yang doyanan, barang yang diulang-ulang terus, kayak tadi ya, Rana bilang kayak apa?
1: Barang kesayangan.
0: Kayak guling. Kalau tidur tuh harus ada guling itu, atau harus ada bantal itu, terus atau mungkin nanti sarung, harus pakai sarung itu. Udah punya nggak Bu Savitri comfort behavior gitu?
1: Guling sih ada. Guling harus
0: ini. Biar ini ya, kali udah stigma kali ya ketika ya, serum ya.
1: Kalau nggak ada ini nggak bisa tidur.
0: Oke.
1: Terus kalau gelas juga yang untuk minum air putih itu yang gede. Gitu, kalau hanya kecil itu asal nggak marem gitu.
0: Oke. Siapa tuh? Mau lagu apa?
1: Tahun 90 itu Krisya termasuk.
0: Apa Krisya?
1: Iya.
0: Krisya, ada. Yang mana nih?
1: Yang Rap Dalam boleh.
0: Bentar, Sabda Alam. Nu mana atuh cenenya? Terus salamnya buat siapa aja?
1: Buat Kang Rena duluan, yang baik hati, yang ramah. Mending itu apa, si rapih giginya tuh kemarin kan nyum di Instagram.
0: Ya begitulah.
1: Aku intip mas. Pokoknya semoga selalu sehat ya. Salam buat keluarga.
0: Amin.
1: Terus buat Mbak Sekar, Sugeng Dalu, Mbak Yu, monggo mlebet. Susah katanya masuk di Kang Rena macam. Terus buat Bu Nani Antapani, Bu Reni Api Eno, Bu Tiawati, Kang Mansur.
0: Spesial?
1: Pak Ramadan, Bu Siti, Opung Tina.
0: Mantap.
1: Spesial biasalah buat kesayangan.
0: Siap.
1: Ya, pokoknya nama Amisyu, udah lama gak pulang Mbak. Anda keselok tadi. Terima kasih Kang Rana.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita putarkan yang sudah masuk. Jangan kemana-mana di Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu gitu. Oke, jangan kemana-mana. Kemana-mana mau hanya udah bagus berarti. Tetap bersama kami, Bringer.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah.
2: MNI bersuara, Piala Dunia,
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung malam ini.

0: turut berduka cita, Toy. Semoga almarhumah istri kamu diterima amal kebaikannya.
1: Amin. Terima kasih, Him.
0: Astagfirullahaladzim. Nyebut, Toy, nyebut. Istighfar, Toy. Kenapa kamu melangkahi berulang-ulang mayat istri kamu?
1: Him, saya ini melaksanakan perintah almarhum istri saya. Sewaktu masih hidup, Him.
0: Apa katanya, Toy?
1: Dia selalu bilang, kalau mau kawin lagi, langkahi dulu mayatku.

0: Bandung malam ini.
1: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Wilson Disaifullah, SPTMN.
2: Kota Bandung sudah mempersiapkan petugas untuk pemeriksaan antemortem, pemeriksaan saat kondisi hewan sedang hidup. Biasanya kami ke peternak-peternak, pedagang-pedagang, biasanya sampai ke hari H. Nah, nanti pada hari H sampai hari asli, kami juga sudah mempersiapkan petugas postmortem, pemeriksaan hewan setelah disembelih untuk memastikan dan meminimalisir bagaimana adanya penyakit-penyakit yang di hewan. Dari sisi pemeriksaan antemortem, kita coba lakukan pemeriksaan saat hewan kondisi hidup. Jadi kita coba cek para fisik di luar, setelah itu kami labeli stiker sehat dan layak sebagai penanda hewan itu sudah lolos pemeriksaan antemortem, dan masyarakat juga nanti dapat memeriksa hasil pemeriksaan itu dengan mudah dengan melakukan scan barcode yang ada di stiker itu atau memasukkan kode barcode melalui aplikasi e-selamat. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa diberikan kemudahan untuk tadi mengetahui status kondisi hewan termasuk fotonya, jadi supaya tidak bisa ditukar-tukarkan stiker itu, termasuk dari sisi kelayakan secara syariah. Karena kan kalau untuk kurban ini tidak hanya cukup sehat tapi harus juga layak secara syariah. Jadi kami sudah simpan aplikasi itu di DKPP tanda lambung tell you app.org. Nanti di situ bisa di-download aplikasinya untuk diinstal, supaya tadi bisa untuk scan barcode, atau bisa juga melalui versi webnya ada di DKPP Store itu, sehingga tidak perlu install, tapi memasukkan kode barcode-nya. Nanti dari situ bisa muncul semua hasil pemeriksaan tadi. Kita ingin mempermudah masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat, yang pertama. Yang kedua dari sisi kelayakannya. Nah, makanya dengan aplikasi ini nanti bisa mempermudah masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sudah terdata, terinput di aplikasi Selamat melalui pemeriksaan antemortem tadi. Jadi nanti di aplikasi tersebut ada beberapa keterangan termasuk salah satunya tadi sehat, layak, usianya juga sesuai dengan standar syariah.

lagi WhatsApp yang masuk. Kita baca dari Bunga Rahardian. Assalamualaikum Arana, aku Bunga dari Garut. Request lagu Indonesia dari siapa aja boleh, katanya dipilihin aja boleh. Siap, dari Indonesia katanya pengen dipilihin. Rana simpen lagu dari Andi, judulnya Hasrat dan Cinta. Kemudian ada Opung Tina, selamat malam, bersuara merdu hari Minggu malam Senin katanya. Salam buat Pak Haji Cucu dan Ibu, Bapak Aceh dan Ibu, Pak Didi Diamantama, Ibu Hajah Ica Fatima, Abah Glenn, Emak Egi, Kang Ubay, Kang Bang Diko. Kemudian Butini Widiatama, Umi Tetet, dan Kang Aden Purnama Karang Nunggal katanya ya. Opung Tina nun. Kata Bu Safitri, terima kasih katanya, sama-sama dong. Ada Telita juga, assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu katanya tuh, pengen lagu dari Niki Astria, judulnya Lentera Cinta.

Nah, kata Telita kirimkan lagunya buat karena aja penyiar ada idola yang selalu favorit dan baik hati katanya. Hatur nuhun Telita. Kemudian geser dikit ada Bang Fahri. Assalamualaikum, selamat malam Bung Rana di Ciamplas Ruang Rindu. Mau request lagu Padi katanya, judulnya Patah.

Kata Bang Fahri pengen lagu yang Padi aja yang mana aja dipilihin katanya. Boleh. Dikabarkan, dikabarkan. Sambil lu yang telepon kita puterin dulu, aku udah masuk ya. Jangan kemana-mana, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan

0: pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Bandung malam ini.

Tahukah Anda, menguap itu belum tentu mengantuk loh. Faktanya, menguap adalah reaksi alami tubuh untuk menyeimbangkan oksigen dan mendinginkan otak. Ketika kita stres, bosan, tegang, atau bahkan habis olahraga, tubuh bisa memicu refleks menguap untuk mengatur ulang kondisi agar tetap fokus. Ada yang lebih unik lagi, menguap itu menular. Mendengar orang menguap atau bahkan hanya melihat bisa bikin kita ikut menguap juga. Itu tandanya otak kita peka terhadap isyarat sosial. Jadi, lain kali kalau Anda menguap, jangan buru-buru dicap ngantuk. Bisa jadi tubuh Anda sedang bilang, "Hey, aku lagi menyesuaikan diri biar tetap siap dan siaga."

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Bandung malam ini.

0: Berdasar nilai tukar rupiah kerap menjadi sorotan ketika mengalami pelemahan terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika. Apakah harga kebutuhan akan naik? Bagaimana dampaknya terhadap pekerjaan, usaha, hingga tabungan kita? Untuk membahasnya, pendengar Pro 1 sudah terhubung bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Acuviarta Kartabi selaku pengamat ekonomi.
1: Kalau nilai tukar rupiah melemah itu kan artinya bahwa harga rupiah, nilai rupiah, kalau kita membeli dalam bentuk barang-barang atau komoditas dalam bentuk dolar atau melakukan pembayaran dalam bentuk dolar, dibutuhkan nilai rupiah yang lebih banyak. Nah, kaitannya dengan dampaknya, tentu kaitannya dengan dolar itu kita mengimpor barang, sehingga kemudian ketika dibutuhkan rupiah lebih banyak, harga jualnya di dalam negeri juga akan meningkat. Kemudian pembayaran bunga, cicilan utang, dan sebagainya yang dalam bentuk dolar, otomatis juga dibutuhkan rupiah yang lebih besar kalau nilai tukarnya terdepresiasi ataupun menurun terhadap dolar, seperti kejadian tahun 98. Kemudian apa keuntungan kita sebenarnya? Dalam batas tertentu sebenarnya barang kita menjadi lebih murah. Nah, harapannya ketika depresiasi juga kita dapat bahwa barang-barang kita dalam mata uang asing, terutama dalam dolar, menjadi lebih murah. Harapannya permintaannya meningkat. Nah, hanya memang ada persoalan. Barang-barang yang kita ekspor, barang-barang yang kita produksi, sebagian juga menggunakan barang-barang impor. Okay. Sehingga kemudian ya, karena menggunakan barang-barang impor, maka secara otomatis ya kita harus mengeluarkan lebih banyak uang dalam bentuk rupiah, kemudian ya kembali mengekspornya. Depresiasi nilai tukar itu sesuatu hal yang lumrah ya, dalam batas tertentu. Satu hal saya kira, fluktuasi ataupun juga depresiasi ini, ya memang pada satu sisi sesuatu yang bisa saja terjadi dalam ekonomi. Tetapi kalau tekanannya terus terjadi, ini kurang baik. Ketergantungan kita terhadap transaksi luar negeri ini tentu sangat besar ya. Sehingga kemudian kalau nilainya tidak stabil, volatilitasnya juga tidak stabil, maka itu saya kira akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Biasanya kaitannya karena kenaikan harga komoditas. Jadi yang kita khawatirkan, kalau rupiah ini terus melemah terhadap dolar, maka harga-harga komoditas di dalam negeri itu nantinya meningkat. Nah, dalam jangka panjang, jika ini terus terjadi dalam kondisi yang rupiahnya terus melemah, maka ya daya tahan APBN kita, daya tahan fiskal kita itu akan menurun. Ya, bukan tidak mungkin, tapi kemudian pada akhirnya pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi.
2: Bandung malam ini. Pendengar, sayangnya Rana harus segera undur pamit dengan Anda karena waktu yang menunjukkan tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nggak kerasa ya, menemani Ruang Rindu dengan 2 jam. Ini 2 jam loh, jadi kalau dipakai lari mungkin bisa Bandung Kalimantan mungkin. Jam ke depan Anda akan menikmati rangkaian musik yang sudah Anda pilihkan dan juga informasi-informasi menarik gitu ya, untuk menemani malam Anda menjelang waktu istirahat. Nah, pendengar, terima kasih untuk hari ini. Sehat selalu, berkah setiap kegiatan Anda, dan mudah-mudahan tidurnya nyenyak, mimpinya juga indah. Rana Beringan Johnson dan juga Uga pamit dari ruang lingkar Anda malam hari ini. Sampai ketemu lagi nanti, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bandung malam ini. Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku.
0: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kitalah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar di ruang konsultasi kesehatan, kita akan mengangkat topik apakah batu empedu itu. Mari kita kenali dan waspadai terkait batu empedu. Kita akan berbincang bersama dokter umum anggota ID Kabupaten Bandung, pengurus PKFI cabang Kabupaten Bandung, ada Ibu Dokter Sri Mulyani.
1: Batu empedu itu adalah endapan dari kolesterol, bilirubin. Jadi cairan-cairan yang ada di dalam kantung empedu, dia itu tidak terbuang dengan benar. Jadi dia mengendap, lama-lama mengeras, dan dia menjadi bentuknya seperti batu. Bilirubin itu salah satu produk yang dihasilkan di hati. Itu dari sel darah merah. Salah satu fungsinya itu untuk mencerna kolesterol sebetulnya. Tapi kalau produksinya dia berlebihan, malah numpuk. Jadi lebih ke arah pola hidup, olahraga itu udah pasti ya. Terus makanan. Makanan kita usahakan itu untuk membatasi makanan yang berlemak. Perbanyaklah makanan berserat. Biasanya ada faktor-faktor nih ya. Usia di atas 40 tahun. Terus sudah gitu female dia lebih banyak. Salah satu sebabnya itu karena hormon estrogen di perempuan itu cukup berpengaruh juga. Terus sudah gitu orang-orang dengan penyakit penyerta seperti diabetes. Selain itu juga apabila di keluarganya itu ada yang riwayat menderita batu empedu, keluarga yang lain ada kecenderungan untuk mendapatkan itu juga. Batu empedu itu biasanya mulai bergejala itu apabila dia batunya sudah besar dan menyumbat. Jadi sebetulnya kalau selama batunya itu dia kecil dan tidak menyumbat, tidak menimbulkan gejala. Tapi begitu dia terjadi sumbatan, maka akan timbul gejala sakit perut hebat, mual, muntah, terus kadang-kadang juga disertai demam, kadang-kadang saking sakitnya gitu sampai kehilangan kesadaran, air kencing dia juga menjadi keruh, jadi lebih coklat, buang air besar juga dia tinjanya jadi lebih coklat juga. Biasanya ke dokter itu setelah timbul rasa sakit, mual, muntah hebat dan kuning. Begitu sakit hebat baru mau ke dokter. Pengobatannya bisa beberapa cara ya. Selama batunya itu masih kecil-kecil, dia bisa pakai obat. Hanya prosesnya lama, bisa sampai setahun lebih. Dan apabila stop, dia jadi lagi. Sebenarnya paling efektif yaitu dengan operasi pengangkatan kantung empedu. Setelah operasi itu mungkin sekitar beberapa bulan, karena kantung empedunya diambil, berarti kan tidak ada tempat penampungan empedu ya, produksi dari liver. Nah itu si empedu bilirubin itu dia dialirkan langsung ke usus. Nah itu biasanya nggak enak aja sih di perut, ada sedikit mual, nggak nyaman, terus udah gitu kadang-kadang diare gitu. Tapi tubuh manusia itu beradaptasi dan perlu berapa bulan untuk bisa kembali seperti semula.
2: Ini apa mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
3: Tenang sayang, ini investasi buat masa depan kita, biar kita kaya.
2: Kaya gimana mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta mas. It's my dream mas. It's my dream.
3: Kamu percaya saja sayang, ini buat kita.
2: Itu tipu mas. Binari option ini bukan trading mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu, harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling mas.
3: Terus ini gimana sayang?
2: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai mas. Harus dicurigai.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Saat bencana datang, tak hanya fisik yang harus kuat, tapi jiwa dan mental juga harus siap. Faktanya, trauma pasca bencana dapat menimbulkan rasa takut, cemas, dan sulit tidur, baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Pemulihan psikologis merupakan bagian penting dari penanggulangan pasca bencana agar penyintas dapat kembali beraktivitas secara normal. Maka dari itu, selalu lakukan penenangan diri setelah bencana dengan tidur teratur, melakukan kegiatan positif, dan berbicara dengan orang terdekat. Bagi orang tua, dampingi anak untuk mengungkapkan rasa takutnya dan mendengarkan tanpa menghakimi. Ingat, kesiapan mental adalah kunci untuk bangkit dari bencana. Jaga pikiran, kuatkan diri.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

0: Bandung Malam Ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdullah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku, Allah Azza wa Jalla. Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya, aku enggan untuk berbohong. Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 1 Juni tahun 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini memasuki hari pertama di bulan Juni 2026. Widya Perdani, Sinta Feby, Yulian Adewibowo hadir ke tengah ruang dengar Anda menyampaikan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Sesaat lagi pendengar membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi, hadir menemani Anda bersiap beraktivitas di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kembali pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk berjumpa kembali bersilaturahmi melalui udara dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung. Kali ini bersama saya Widya Perdani memandu program Mutiara Pagi hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Dan kali ini topik yang akan dikupas bersama narasumber kami Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Tatang Heriana MAG adalah mengenai bagaimana mengenali sifat-sifat dalam diri manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di sesi pertama kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh ustadz kita. Di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda pendengar untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551. Anda bisa sampaikan juga pertanyaan melalui line telepon, line WhatsApp dan WA call di 0811-220-9760. Pun Anda bisa saksikan program Mutiara Pagi melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Dan kita sudah bersama Ustadz kita di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat pagi hari ini, Ustadz.
2: Alhamdulillah
1: selalu diberikan nikmat sehat ya. Menarik sekali topik bahasan mengenai mengenali sifat-sifat dalam diri manusia yang dibenci Allah. Terkadang kita juga gak kenal diri kita tes siapa begitu, Pak Ustadz ya. Tapi melalui kajian pagi ini semoga kita bisa mendapatkan pencerahan baru untuk mengenal diri kita seperti apa dan apa yang tidak Allah sukai dari sifat-sifat dalam diri kita. Silakan, Ustaz.
2: Terima kasih, Teh Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah. Baya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuplihun la'allakum tadakkarun la'allakum turhamun. Pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun berada, semoga semuanya sehat walafiat dan semoga Allah anugerahkan kepada kita keberkahan panjang umur, berkah rezeki, berkah aktivitas kita dan tentu saja berkah kehidupan bangsa dan negara kita. Teh Widya, mohon izin untuk menyampaikan pagi hari ini di hari yang pertama ya di bulan Juni ini, hari besar nasional yaitu hari lahirnya Pancasila yang insya Allah kita peringati pada pagi hari ini. Semoga kita sebagai warga bangsa, sebagai anak bangsa, Allah anugerahkan kepada kita kemampuan untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai luhur dari ideologi bangsa Pancasila ini sehingga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Teh Widya, juga kita mengucapkan selamat kepada para jemaah haji kita yang menurut jadwal hari ini adalah

pada kesempatan subuh ini kita akan mencoba menyegarkan kembali ingatan kita tentang sifat-sifat dalam diri kita yang dibenci oleh Allah. Sedikitnya ada 5, Teh Widya, ada 6. Sedikitnya ada 6, merujuk hadis riwayat Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubghadu, ini membenci, kullu jadoriyin, setiap orang yang memiliki sifat jadoriyin. Apa itu? Sikap takabur. Pertama, sifat yang dibenci oleh Allah namanya jadoriyin, yaitu sikap takabur, sikap sombong. Yang kedua adalah jawadin. Apa itu jawadin? Orang yang sangat rakus dalam mengumpulkan harta dengan niat yang tidak benar. Yang ketiga namanya sahobi bil aswak. Orang yang banyak ngomong, manipulasi dalam mengumpulkan harta sehingga omongannya tak peduli apa itu halal atau haram. Ini orang Sunda bilangnya loba bacot, barangkali begitu. Ya, atau boleh jadi ini yang provokator ini, yang sifatnya ya. Yang keempat, Teh Widya, sifat yang dibenci oleh Allah kata Rasul adalah jipati billail, menjadi bangkai di malam hari. Yang kelima adalah himari bin nahar, menjadi keledai di siang hari. Dan yang keenam adalah alimi bi amri dunya, jahili bil amil akhirah, cerdas dalam urusan dunia tapi bodoh dalam urusan akhirat. Baik pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, sekali lagi menyegarkan kembali ingatan kita nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita kenali lebih jauh lagi, lebih mendalam lagi tentang sifat-sifat yang dibenci oleh Allah. Semoga ini menjadi nasihat kepada kita sehingga kita bisa meminimalisir, kita bisa menghindari, berusaha menghindari sikap-sikap ini sehingga kita menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah. Keenam sifat itu, sekali lagi, yang pertama adalah jadoriyin, sifat takabur, sifat sombong. Kesombongan itu sedikitnya ada 2, Teh Widya. Yang pertama, menolak kebenaran yang disampaikan orang lain padahal ia tahu bahwa itu benar. Hanya persoalannya yang menyampaikannya boleh jadi orang itu orang miskin, yang menyampaikannya, yang satu sosialnya rendah. Seringkali kita merasa gengsi menerima kebenaran itu yang datang dari orang yang dianggap dalam pandangannya itu lebih rendah daripada dirinya. Ini adalah kesombongan yang pertama. Yang kedua adalah kesombongan yang merendahkan orang lain karena dirinya merasa lebih baik. Itu semua adalah perilaku iblis, yang iblis itu mengatakan dirinya ana khairu minhu. Bahkan dari yang lain, iblis itu mengatakan ana akbaru minka, aku lebih senior daripadamu. Begitu ya. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada orang lain. Jadi kalau di dalam diri kita sudah ada sikap mental bahwa kita lebih baik daripada orang lain, nah itu namanya sifat sombong itu. Ini seringkali kita bukan tidak sadar, kita seringkali terjebak atau terpeleset dalam wilayah ini. Jadi sifat-sifat ini yang tidak disukai oleh Allah, bahkan dibenci oleh Allah. Jadi yang pertama

0: taala. Jadoriyin, ya ini sifat sombong, sifat takabur. Jadi dalam dirinya ada, dalam diri seseorang, mungkin kita sendiri terdapat di wilayah itu, sering mengatakan ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dirinya. Nah itu sebetulnya deklarasi iblis, Davidia, yang mengatakan itu. Itulah yang disampaikan iblis kepada Allah di hadapan Adam alaihi salam. Jadi itu sifat-sifat iblis, kesombongan itu. Oleh karenanya kita harus dekat kepada Allah untuk meniminasir sifat-sifat takabur ini, salah satunya dengan menjaga sholat lima waktu kita dan sholat-sholat yang sunnah. Kenapa? Karena sholat dimulai dari takbir. Jadi yang harus diagungkan adalah Allah. Bahkan setiap pergantian gerak posisi dalam sholat juga diawali dengan takbir. Ini adalah satu nasihat kepada kita agar kita bisa mengagungkan Allah, bahwa yang maha akbar itu adalah Allah. Karena boleh jadi perubahan status sosial itu melahirkan kesombongan. Oleh karenanya pesan dari ibadah sholat itu adalah agar setiap kita mampu mengubur takabur kita, sehingga kita bisa tasyakur kepada Allah. Karena sholat itu adalah bagian dari tasyakur kita kepada Allah. Maka kalau orang sudah tidak mau sholat itu adalah ketakaburan yang paling nyata begitu, ya, bagi kaum muslimin begitu, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Teh Widya, yang sifat yang dibenci oleh Allah, tidak disukai oleh Allah, dalam arti boleh jadi Allah menjauhkan rahmatnya. Orang-orang yang memiliki sifat ini jauh dari rahmat Allah. Padahal kalau kita jauh dari rahmat Allah itu capek hidup kita, ya. Yang kedua adalah jawadin. Apa itu? Rakus. Makanya seringkali kita begini. Kemarin atau beberapa waktu yang lalu kita sampaikan bahwa semua ibadah itu bernilai kalau kita melakukannya itu dengan ikhlas. Nah, salah satu hal yang dapat mengganggu keikhlasan itu dari sisi hubungan sosial, yang pertama iri hati, iri dengki, rakus, gitu, ya, rakus. Rakus itu apa itu, ya? Rakus itu bahasa kita barangkali.
1: Hawak, ya.
0: Itu rakus, ya. Dengan dengan tujuan yang tidak benar. Jadi ini nama jawadin, sifat rakus itu, ya. Bahkan kalau rakus dalam urusan warisan, Teh Widya, itu ada yang menjelaskan bahwa kalau kita ingin tahu ahli neraka yang masih hidup di dunia adalah orang yang rakus dalam harta waris. Jadi seseorang dianggap ahli neraka tapi masih hidup di dunia. Siapa mereka? Orang yang rakus dalam harta waris.
1: Dalam harta waris.
0: Jadi dia rakus, tak peduli dengan saudaranya. Dia merekaya sesedemikian rupa. Nah, itu karena di An-Nisa ayat 10 itu, orang yang memakan harta orang lain dalam hal-hal waris itu laksana memakan bara api neraka dalam perutnya, begitu. Allah memberikan penjelasan kepada kita sehingga tidak berlebihan kalau ada narasi yang menjelaskan. Kalau kita ingin mengetahui ahli neraka yang hidup, masih hidup di dunia, adalah orang yang rakus dalam harta warisan, begitu, ya. Kemudian yang ketiga, Teh Widya, yang sifat yang dibenci oleh Allah adalah sahobi bil aswak. Orang yang banyak omong dengan tujuan supaya dapat mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa peduli halal dan haram. Ini namanya sahobi bil aswak. Ini sifat seperti ini juga sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa menghindari sifat-sifat ini. Yang keempat, Teh Widya, jipati billail, menjadi bangkai di malam hari. Maksudnya apa? Sebagian para ahli menjelaskan bahwa jipati billail adalah mereka yang menghabiskan seluruh waktu malamnya hanya untuk tidur. Tidak ada dikir, tidak ada qiyamul lail, tidak ada tilawah Quran, begitu. Jadi punten ngan molor we sia gitu.
1: Kebluk.
0: Ini disebut jipati billail, itu bangkai di malam hari. Karena Al-Qur'an mengajarkan, dari sekian banyak pesan Al-Qur'an, Teh Widya dan pemirsa Mutiara Pagi dimanapun berada, salah satunya yang sering diingatkan kepada kita adalah Quran Surah Al-Mujammil ayat 1-5. Itu memberikan panduan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mujammil qum laila ila qalila nisfahu awingkus minhu qalila aujid alaihi waratil qur'ana tartila inna sanulki alaika qaulan sakila. Paling tidak ada wallahu alam bimuradih, wallahu alam bisawab. Ayat ini memberitahukan kepada kita, mengajarkan, meneguhkan, memberikan bimbingan, ya, bahwa Allah mengajarkan kepada kita, siapapun yang merindukan hidup ini penuh makna, membiasakan bangun malam, kemudian membiasakan tilawah Quran, kalau itu dijaga sedemikian rupa, maka Al-Quran memberikan jaminan, inna sanulki alaikan kaulan sakila. Allah akan menganugerahkan kepada kita ucapan yang berbobot, ucapan yang bernilai, ucapan yang penuh makna. Jadi seringkali diinformasikan, Teh Widya, kenapa ucapan kita, kenapa budak teh bandel, incu teh ngalawan wae, mungkin pasangan hidup kita kalah ka moloto tiba patahan teh. Jangan dulu salahkan mereka, tapi menurut pesan ayat ini, periksa sholat malammu, periksa tilawah Quranmu, begitu. Nah, jangan sampai kita ini termasuk yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jipati billail, yakni menjadi bangkai di malam hari. Jadi dihabiskan nusajen begadang nepi ka isu molotot nu ieu mah molor ti sapu penting begitu. Seringkali kita menghabiskan malam-malam kita hanya untuk tidur. Tidak ada dikir, tidak ada qiyamul lail, tidak ada tilawah Quran. Padahal itu adalah waktu-waktu yang istimewa. Bahkan beberapa waktu lalu kita pun diingatkan merujuk Quran Surah Ad-Dariyat Surah ke-51 di ayat 15 sampai ayat 19. Allah memberikan panduan ajaran kepada kita bahwasannya innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang muttaqin itu berada di taman-taman sorga. Mengapa mereka berada di sana? Di ayat 16-nya kan diingatkan kembali kepada kita di akhir sebelah kiri, innahum kanu qabla dalika muhsinin. Mereka ketika di dunia sebelum ke akhirat, mereka senang berbuat kebaikan-kebaikan-kebaikan. Nah, di antara kebaikan-kebaikan itu, di ayat 17-nya Allah mengajarkan kepada kita, kanu qalilam minal laili mayahjaun. Mereka menyedikitkan tidur di malam hari untuk bertakarub kepada Allah. Nah, itu namanya hamba Allah begitu. Nah, jadi jangan-jangan tidur kita ini emang kita ini pules, tapi tapi kapoho kananaon. Jangan-jangan tidur kita ini tidur yang dibenci oleh Allah.
1: Sanes. Bukan tidur kayak itu latihan maut. Temut nanaon.
0: Jangan-jangan tidur kita ini tidak diberkahi oleh Allah sehingga kita ini melupakan malam waktu-waktu yang istimewa di malam hari. Meskipun kita pun menyadari bahwa salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita adalah kita bisa menikmati tidur nyenyak. Karena ada sebagian orang hese, tulem teh, gelisah begitu. Pikam minum obat segala yang sare itu teh. Kita bersyukur diberikan kemudahan untuk bisa tidur, tapi jangan sampai kebablasan lah begitu. Begitulah paling tidak pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang kelima, Teh Widya, sifat yang harus dihindari agar kita tidak dibenci oleh Allah adalah himari bin nahar, menjadi keledai di siang hari. Maknanya kelompok ini orang-orang yang menjadikan seluruh harinya dengan kesibukan-kesibukan bermacam-macam, bahkan hanya menikmati makan santap siang. Dan mulai pagi, sarapan, santap siang, makan malam, yang hanya dipikirkan hanyalah makan, makan, makan gitu. Jadi hanya ingin menikmati dan memanjakan fisiknya. Ini disebut himari bin nahar. Itu laksana keledai di siang hari. Jadi ini pun tidak bermakna perjalanan hidupnya. Sikap seperti ini adalah juga sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, dalam riwayat Ibnu Hibban ini Rasulullah menjelaskan bahwa di antara sifat yang dibenci oleh Allah yang keenam adalah alimi bil amri dunya jahili bil amril akhirah. Cerdas dalam urusan dunia, bodoh dalam urusan akhirat. Jadi dia memiliki visi, misi yang progresif, yang sangat orientasi masa depan. Dia memberikan ketercerahan bagi masa depannya. Tapi dia lupa menyiapkan perjalanan untuk akhiratnya. Boleh jadi kita termasuk di dalamnya, yang kita punya program, punya agenda yang sangat progresif dalam hidup kita, sehingga tahapan demi tahapan begitu sangat detail kita siapkan, tapi kita melupakan tempat kita di akhirat kelak. Maka yang seperti ini pun termasuk yang sifat yang dibenci oleh Allah. Pemirsa Mutiara Pagi dimanapun berada, paling tidak ini ada 5-6 sifat dalam diri manusia yang dibenci oleh Allah. Moga ini menjadi nasihat kepada kita semua. Tentu masih ada sifat-sifat yang lain. Kita merujuk hadis riwayat Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, maka keenam sifat ini menjadi catatan bagi kita di pagi hari, menyegarkan kembali kepada kita sehingga mengawali aktivitas kita di hari pertama di bulan Juni ini, kita bisa memetakan langkah kita sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah yang pantas mendapatkan cinta Allah, pantas mendapatkan rahmat Allah, pantas mendapatkan pertolongan Allah, sehingga kita diistiqomahkan menjadi ahli ibadah, ahli takwa dan ahli sedekah, istiqomah di jalan husnul khotimah. Terima kasih untuk sementara ini, Teh Widya.
1: Ya, cukup menarik sekali bagaimana kita mengenali diri kita, aya sifat sombong tuh, atau mungkin hawak tehnya si urang teh gitu, si diri kita teh gitu. Tapi memang terkadang kalau ada peribahasa ketika pokoknya kesalahan orang akan selalu tampak terlihat, tapi kesalahan diri sendiri mada mata teh nggak bisa kita cabut untuk melihat diri kita sendiri. Ternyata kami persilahkan Anda mendengar untuk menyampaikan pertanyaan. Menarik sekali bagaimana kita mengenal diri kita untuk bisa mengenali sifat-sifat yang ada dalam diri kita yang justru ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551. Anda pun bisa sampaikan pertanyaan melalui akol juga WhatsApp di 0811-220-9760. Sesaat lagi di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.
2: Teman sejati bukan terbina atas dasar kepentingan semu, melainkan yang bisa saling memahami, ia ada dalam suka dan duka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami menyapa pendengar kita yang sudah menyimak siaran kami melalui kanal YouTube di RRI Bandung Live. Ada Aki Gazi yang selalu manco. Jadi Aki Gazi ini YouTube-nya jalan, radionya hurung begitu, dan WhatsApp-nya manco. Aki Gazi di Padarek menyimak audio di YouTube. Oh, hatur nuhun audio di YouTube kecil. Informasinya hatur nuhun Aki ya. Kemudian juga ada Ibu Neni Kartiani di Bandung. Ada Pak Entik. Ibu Retno juga hadir menyimak, sehat selalu begitu, dan ada Pak Hobir di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hobir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Teh Wiri Bujeng Tugas.
1: Hatur nuhun. Bangga Pak Hobir.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Kiai, ini mohon maaf sebelumnya. Ini kan sifat-sifat yang dibenci oleh Allah itu untuk orang lain itu kelihatan dengan jelas begitu.
1: Cekas.
2: Tapi untuk diri sendiri ini kayaknya bersih-bersih saja gitu. Nah, bagaimana dengan sifat seperti itu Pak Kiai, agar kita ini tidak hanya melihat saja orang lain, tapi diri sendiri ini. Nah, kalau kita perhatikan pada saat sekarang ini, terutama ini yang para pejabat-pejabat yang memimpin atau yang memegang jabatan-jabatan ini, kayaknya banyak yang punya sifat-sifat seperti ini. Nah, bagaimana dengan hal itu Pak Kiai? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita langsung tanggapi saja begitu Pak Ustadz.
3: Iya.
1: Ya, melihat kesalahan orang mah meni gampang gitu, meni mudah, meni sako cepat gitu ya. Mudah sekali terlihat ya, tapi untuk introspeksi diri, muhasabah teh meni ya Allah, Gusti. Apa yang harus dilakukan jika memang ada di posisi seperti ini, di kondisi seperti ini, Pak Ustaz?
3: Baik, terima kasih Pak Hobir. Mudah-mudahan sehat, berkah semuanya.
1: Amin, amin.
3: Ya. Yang pertama, itulah pentingnya kita ini muhasabah. Ya. Untuk introspeksi diri kita. Jadi kudu loba ngenteng lah begitu. Harus banyak berkaca. Sehingga dalam hidup ini paling tidak seringkali untuk menyadarkan kita kan ada tiga langkah paling tidak ya. Yang pertama kesadaran sendiri. Ini yang paling tinggi nilainya. Jadi tahu diri. Dan ini tentu saja tidak mudah. Ya. Yang kedua, terkadang Allah mengingatkan kita. Kalau mengingatkan, caranya lewat peristiwa yang menimpa orang lain. Apakah kita mau bisa mengambil iktibar atau tidak dengan peristiwa itu? Itu adalah cara Allah menasihati kita. Nah, yang ketiga ini yang paling berat. Allah menempeleng kita, paling kita begitu. Itu cara Allah mengingatkan kita. Maka bersyukurlah kalau ketiga hal itu bisa hadir dalam diri kita, ketimbang kita dibiarkan larut dalam jalan kemaksiatan. Nah, oleh karena itu, maka Pak Hobir izin saya menyampaikan bagi seorang yang dalam hidupnya sudah berada dalam peta kehidupan yang benar, maka indikatornya satu, senantiasa rindu dalam berbuat kebaikan. Ya. Ini di Quran surah Al-An'am 125. Yang kedua, kita yang kalau hidup kita berada dalam peta kehidupan yang benar, yang kedua akan hadir rasa rindu kepada Allah. Dan yang ketiga, ini istiqomah dalam ketaatan. Yang keempat, semangat dalam mempelajari ajaran Islam. Nah, oleh karenanya kita ini seringkali sulit atau malas untuk memuhasabah atau introspeksi diri kita, karena kita seringkali ingin melihat kesalahan orang lain, padahal itu membuat kita ini capek begitu, ya. Nah, oleh karena itu langkah yang ingin atau harus kita lakukan, yang pertama adalah kesadaran kita, yang kedua kita mengambil hikmah, mengambil iktibar dari berbagai peristiwa yang menimpa orang lain. Jangan sampai Allah mengingatkan kita, Allah langsung menegur kita, Allah langsung menempeleng kita. Sekali lagi, tiga hal itu adalah semuanya baik untuk kebaikan dan keselamatan kita, ketimbang Allah membiarkan kita terlena dalam kemaksiatan sampai-sampai dieksekusinya di akhirat kelak. Tentu sini ini yang lebih berat akibatnya bagi setiap kita. Ini paling tidak Pak Khabir, yang pengetahuan yang saya ketahui, langkah-langkah ini yang mudah-mudahan bisa kita lakukan untuk banyak bermuhasabah. Makanya kita diperintahkan itu hasibu angpusakum qobla antuhasabu, paling tidak begitulah kita diingatkan untuk itu. Terima kasih.
1: Baik, kita juga terhubung dengan Pak Kasmo di Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasmo. Enggak, Pak Kasmo di Sumedang.
4: Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mang Windy, biasa Pak Kasmo masih lagi.
1: Alhamdulillah.
4: Manto pendengar RRI. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, Pak Kasmo biasa manto.
3: Amin.
4: Pakuran Pak Ustaz.
3: Alhamdulillah.
4: Yang diperhatikan bagus. Mudah-mudahan memang manusia orang Islam harus betul-betul pantas pikiran.
3: Amin.
4: Iya. Minta diterangkan Pak Ustaz surat Al-Hijr ayat 39. Nah, itu sok mengingat itu Pak Kasmo teh bagaimana ada hidup di dunia ini maun jadi orang awam lah gitu. Iya. Segitu aja nanti
3: Al-Hijr ya.
4: Minta diterangkan surat Al-Hijr ayat 39 bagaimana itu artinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di belakang Pak Kasmo ada Pak Ahmad Irwan di Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad.
5: Waalaikum Teh Widi.
1: Waalaikumsalam.
5: Putus-putus suaranya tadi.
1: Putus-putus. Satu
5: penuh terus.
1: Jadian masuk. Lagi aja kalau putus.
5: Begini aja, masih kita sama lupa Ustaz. Adalah saya bertanya ya tentang masalah ini aja. Innama akramakum indallahi atqakum. Semua orang yang menjaga apaan Allah hanyalah orang yang takwa, kan? Tapi kan beda penilaian manusia sama orang yang kaya, kan? Seperti begitu. Ya betul, kalau Allah kan menilai manusia itu mau jenderal, mau kopra, mau gubernur, tukang bubur, konglomerat, melar, sama kalau yang takwa. Tapi penilaian manusia, contoh seperti ini Pak, saya dulu dengan sekarang beda perhatian orang. Dulu ketika saya sedikit ekonomi mapan, lain lagi kan. Tapi sekarang ekonomi sudah pas-pasan, beda kan perhatian. Cuman saya tadi muhasabah, justru buat saya banyak lebih banyak bermuhasabah sekarang. Kok ekonomi sekarang yang sudah pas-pasan, nyaman, tidak banyak ujian Pak, betul. Kepedean tidak ada. Tapi beda dulu ketika ekonomi mapan, pedenya tinggi, aman itu. Tapi sekarang beda, tidak banyak beban, tidak banyak ujian. Dulu ujiannya banyak. Ya, itu kan semuanya juga itu sudah pada risa umlat, Pak. Kalau seorang laki-laki, tapi tidak semua, sudah sedikit tebal, ujiannya kan wanita. Benar itu yang saya rasakan. Tapi sekarang tidak banyak ujian, Pak. Sekarang nyaman, aman, dan damai. Bertakwalah, mungkin berusaha untuk jadi orang yang takwa. Makanya berusaha tiap pagi saya tidak perlas namanya mutiara pagi mencari ilmu dan banyak masabah. Terima kasih Pak. Yuk, assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung tanggapi saja pertanyaan dari Pak Kasmud terlebih dahulu nih, Pak Ustaz.
3: Iya.
1: Dengan surat Al-Hijr ayat 39.
3: Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la ujayyina lahum bil ardi wala ugwiyanahum ajma'in. Sadaqallahul adim. Wallahu alam bimuradih. Wallahu alam bisawab. Qala, ia iblis berkata, Rabbi Tuhanku, bima aghwaytani, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat. La ujayyina lahum, aku pastikan akan jadikan kejahatan itu menjadi indah. Fil ardi, di muka bumi. Wala ugwiyannahum ajmain, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Wah, ini jebakan Batman ini teh video ini.
1: Jadi, jebakan Batman ya Allah.
3: Jadi memang, tapi ayat ini memang harus dibaca dari dialog dari atas ya. Jadi kenapa demikian? Karena ketika iblis ini disuruh sujud kepada Adam alaihissalam, kemudian dia menolak karena dia menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada daripada Adam alaihissalam. Kemudian oleh Allah dilaknat, diusirlah. Di ayat 34 kan gini, qala fahruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, karena engkau ini membangkang begitu, fahruj, maka keluarlah engkau dari sorga, karena sesungguhnya engkau terkutuk. Nah, akibatnya iblis ini, begitu paling tidak, dia akan berusaha, orang Sunda bilang, satekah pola, begitu, ya, membuat langkah-langkah strategis agar manusia ini tersesat. Sehingga dibuatlah berbagai langkah oleh iblis ini, oleh setan ini. Sebetulnya begini, Teh Widya, ada iblis, ada setan. Dari sisi bahasa itu beda. Mm-hmm. Kalau iblis itu dari kata ablasa. Ablasa itu makhluk yang putus asa. Putus asa. Jadi orang yang kecewa. Tidak bahaya sebetulnya. Yang kecewa, yang bahaya itu jadi syaitan. Jadi syaitan itu dari kata satona, yang artinya menggairahkan begitu. Jadi setan itu lain di kuburan, lain di jarian, lain di tempat. Bukan. Justru setan itu adanya di tempat-tempat keramaian, di pusat-pusat pembelanjaan.
1: Kayak nyamuk Aedes aegypti ya. Adanya di tempat bersih.
3: Adanya di mall begitu. Itu setan. Maka Pak Kasmo, sedikitnya paling tidak begini. Memahami pesan Quran surah Al-Hijr ayat 39 ini, kita merujuk Quran surah Al-Mu'minun ayat 97, ayat 7, 8, 9 kalau tidak salah. Allah mengajarkan kepada kita itu istiadah. Jadi setan ini akan membuat jebakan begitu luar biasa, bahkan kemaksiatan itu terasa indah begitu. Jadi jalan-jalan kepada kemaksiatan itu menjadi sesuatu yang menggairahkan. Makanya disebut dengan setan, kata sotona. Jadi itu menggairahkan. Jadi berbuat dosa itu indah. Cek setan lah begitu. Itu telah jebakan setan, sotona. Maka Allah mengajarkan kepada kita satu doa istiadah di Quran surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Mudah-mudahan nanti dibuka, takut saya salah. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Jangan sampai kita ini melalaikan kita ini menganggap enteng soal iblis ini memang. Maka kita berlindung kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, beristiadah kepada Allah seperti yang diajarkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Qala waqul rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepadamu ya Allah agar mereka tidak mendekatiku lagi. Dah, setan diciptakan oleh Allah, pasti sieuneun kudu nyiptakeun nama. Maka kita berlindung kepadanya. Paling tidak begitu, Pak Kasmo. Maka saya hemat saya barangkali merujuk pesan Al-Hijr tadi. Maka karena setan akan membuat berbagai skenario keindahan-keindahan dalam kemaksiatan, maka beristiadahlah. Di seperti yang diajarkan di Quran surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Kemudian yang kedua dari Pak Irwan ya?
1: Pak Ahmad Irwan.
3: Ahmad Irwan. Ini merujuk Quran surah ke-49. Surah 49 itu surah Al-Hujurat. Itu di ayat 13 Allah mengajarkan kepada kita tentang inna akromakum indallahi atkokum innallaha alimun khabir. Namun demikian, izinkan Pak Irwan, saya membaca di ayat 13 surah Al-Hujurat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahu alazim, wallahu alam bi muradih, wallahu alam bisawab. Paling tidak begini Teh Widi. Allah menjelaskan kepada kita, wahai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kalian dari jenis kelamin laki-laki, dari jenis kelamin perempuan. Dan aku menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Seringkali kita terjebak sampai di situ. Padahal Allah ngasih tahu David bahwa Allah menciptakan kita ini jenis kelamin laki-laki perempuan. Tapi harus ingat bahwa jenis kelamin itu bukan alat kemuliaan. Kita mulia bukan karena kita laki-laki, kita mulia bukan kita karena perempuan. Kemudian Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Seringkali kita menganggap bahwa darah biru, darah kuning, darah hijau begitu, itu adalah simbol kemuliaan. Bukan. Kita sering terjebak di sini. Sehingga kalau pakai bahasa Pak Irwan, yang mulia di sisi Allah itu adalah takwa. Sementara dalam kehidupan nyata yang mulia itu mereka yang berharta begitu. Itu semua jenis kelamin, warna kulit, status sosial, itu bukan alat kemuliaan. Seseorang menjadi mulia bukan karena itu. Tapi Al-Quran ngasih tahu inna akramakum indallahi atqakum. Tapi seringkali kita sebagian kita seringkali memposisikan yang jadi mulia itu seperti yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi. Itu saya kok menyebutnya mereka, kita itu membaca sampai kepada su'ubah wa qaba'ila li ta'arufu begitu. Itu yang mereka kenal, status sosialnya, status warna kulitnya, turunannya, hartanya. Padahal itu semua bukan alat kemuliaan. Tapi yang membuat kita mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Nah, oleh karena itu tempo hari maka disebutkan di Quran surah Ali Imran 134 Teh Widi, masih kita mudah-mudahan masih ingat bahwa ciri orang yang takwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarri wad dharri. mereka yang senang berbagi dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Pakai bahasa yang sederhana, ciri orang yang kalau kita ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah, berhenti jadi orang pelit, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wal kadiminal goido, ulah gede ambek. Anu katilu, wal afina aninas, mudah memaafkan orang lain. Ini yang seringkali kita kehilangan, maka kita pun kehilangan kemuliaan kita karena kita juga tidak lagi memiliki kemuliaan itu. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan Pak Irwan dan para pemirsa Mutiara Pagi dimanapun berada, bahwa siapapun yang merindukan kemuliaan, maka yakini pastikan Al-Quran itu mutlak benar mustahil salah, bahwasannya kita harus menjaga kualitas takwa kita, memperbaiki kualitas takwa kita. Dan di antara ajaran takwa itu adalah wahuwa ma'akum aina ma'kuntum, Allah beserta kamu dimanapun kamu berada. Jadi orang takwa itu adalah orang yang merasa dirinya diperhatikan, dilihat oleh Allah. Jadi orang yang mampu menghadirkan Allah dalam hidupnya, sehingga ia merasa diawasi, diperhatikan, dimonitor oleh Allah, sehingga seluruh tata sikapnya, berbuat, bersikap, bertindak berbanding lurus seperti yang diinginkan oleh Allah. Bahasa sederhananya, orang yang takwa itu adalah orang yang memiliki akhlakul karimah. Oleh karenanya Nabi pun mendeklarasikan kehadirannya di muka bumi ini, di dunia ini, adalah innama buistu li utamima makarimal akhlak. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita tidak terjebak dengan paham materialisme, paham-paham yang lain. Kita harus meyakini bahwa kemuliaan setiap kita adalah kualitas takwa kita.
1: Sudah terjawab Pak Ahmad Irwan ya. Jadi materi itu ada ya, kalau kita kembali ke tanah juga sudah selesai begitu. Baik, ada pertanyaan juga Pak Ustadz, ini dari Aki Gazi. Setiap sholat kita diwajibkan memohon perlindungan kepada Allah agar dihindarkan dari sifat orang yang dibenci oleh Allah. Yang menjadi pertanyaannya adalah, siapakah orang yang dibenci oleh Allah dalam surat Al-Fatihah ini? Dan apakah dari sifat yang 6 ini juga termasuk sifat orang yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah tersebut? Mohon pencerahannya Pak Ustadz, dari Aki Gazi di Padarek.
3: Terima kasih Pak Aki Gazi, ya. Mudah-mudahan sehat berkah. Amin. Aki di usia cukup lanjut ini sudah menikmati
1: senior. Usia senior.
3: Baik, di emang di Quran Surah Al-Fatihah ini paling tidak Teh Widya ada 3 klaster dalam yang dijelaskan di Surah Al-Fatihah. Yakni ketika kita berdoa memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Kita biasa begitu. Jadi pertama ada klaster an'amta. Jadi kelompok orang yang diberi nikmat tanpa batas oleh Allah. Itu siapa mereka? Jawabannya ada di Quran Surah An-Nisa ayat 69 kalau tidak salah, ya. Wan nabiyyin was-siddiqin was-suhada was-solihin, itu. Jadi mereka yang berbaris dengan para nabi, para suhada, para solihin. Nah, ini kelompok-kelompok orang yang diberi nikmat tanpa batas oleh Allah. Namanya an'amta. Yang kedua adalah magdub. Kelompok godob. Jadi godob deh, bahasa Sunda mah pika sebelun lah begitu. Magdub. Jadi magdub itu kalau merujuk tafsir Jalalain itu Yahudi. Kenapa demikian? Magdub itu orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau melaksanakan kebenaran. Katanya bedegong teh. Sudah tahu tapi tidak mau melakukan. Kan begitu? Indikator. Jadi magdub itu orang yang tahu jalan kebenaran tapi dia tidak menempuh jalan itu. tete pikas sebelum tahu bisa tapi tidak mau mengerjakan, tete pikas sebelum tete itu namanya godob. Jadi magdub ini dimurkai oleh Allah. Jadi orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau melakukan kebenaran itu. Yang ketiga adalah dolin. Dolin itu tersesat. Orang Sunda nyebatnya, mudah-mudahan tidak berlebihan Teh Widi, dolin itu bodoh katotoloyo.
1: Belet.
3: Kerma bodoh alim diajak. Sarua eta ge. Nah, maka kita jadi kenapa demikian? Sudah tahu dia tidak tahu, tapi tidak mau dikasih tahu.
1: Dikasih.
3: Itu namanya dolin. Jadi mudah-mudahan saya menerjemahkannya tidak berlebihan ya Teh Widi. Ini kelompok bodoh katotoloyo. Atau mungkin dalam bahasa yang lebih dahsyat ini belegug tingkat dewa kali begitu.
1: Belegug sawah.
3: Paling tidak itu Teh Widi lah. Aki Gaji mudah-mudahan ini juga termasuk yang sifat yang dibenci oleh Allah. Terutama di klaster kedua dan yang ketiga yaitu magdub dan dolin. Siapa magdub? Terjemah yang sangat sederhananya mereka yang tahu kebenaran tapi tidak melaksanakan kebenaran itu. Kemudian dolin mereka yang tidak tahu tapi hese diberi nyaho. Hese di batuan. Jadi bodoh katotoloyo. Kerma bodoh alim diajar. Ini juga itu sifat yang dibenci oleh Allah. Terima kasih Aki Gaji barangkali itu.
1: Sudah terjawab Aki Gaji beberapa pertanyaan. Ini masih ada namun karena keterbatasan waktu kami menyapa juga Pak Wawan Sutiswan, Ibu Rotno dan Teh Putri. Nanti pertanyaannya kita jawab di lain waktu karena keterbatasan waktu. Kita sampai pada kesimpulan Pak Ustadz di kesempatan pagi hari ini.
3: Terima kasih pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun berada. Pertama, kita berlindung kepada Allah. Semoga kita diberikan bimbingan hidayah dalam setiap langkah kita. Sehingga Allah pantaskan setiap langkah kita mendapatkan rahmat, magfirah dan ridho-Nya. Sehingga kita tidak terjerembab, tidak terpleset pada jalan-jalan kehinaan karena sifat-sifat tercela yang hadir dalam diri kita. Dan senantiasa setiap saat kita istiqomah berlindung kepada Allah, memohon perlindungannya dan nantiasa beristiadah. Oleh karenanya, maka kita pun diajarkan oleh Al-Quran, oleh Allah kepada kita untuk senantiasa memohon kepada Allah dalam setiap salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Karena sehebat apapun kita, setinggi apapun ilmu kita, berpeluang kita terpeleset. Oleh karenanya, pastikan setiap saat kita memohon perlindungannya, keselamatannya dalam perjalanan hidup kita di dunia menuju akhirat kelak, insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, program Mutiara Pagi kali ini mengupas topik mengenali sifat-sifat dalam diri manusia yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk atensi Anda yang sudah menyimak siaran kami melalui kanal YouTube di RRI Bandung Live, juga menyimak siaran kami melalui FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Hapunten pisan untuk beberapa pertanyaan yang masuk dan belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu. Saya Yudhya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
1: Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan Warta Berita.

0: generasi muda, remaja untuk bisa melaksanakan sila-sila.
1: Menghadapi long weekend, kami dari Satlantas Polres Garut sudah melaksanakan perencanaan kegiatan pengamanan, ya, baik itu di jalur limbangan yang mengarah Tasik maupun jalur wisata yang mengarah Kota Garut.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasik Malaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Sumedang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, Kesbangpol ajak Gen Z Kota Bandung mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Objek wisata di Garut dipadati wisatawan saat akhir pekan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Widya Perdani. Pada hari lahir Pancasila, Kesbangpol mengajak generasi Z untuk mengamalkan nilai-nilai kebangsaan. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
3: Pemerintah Kota Bandung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol memperingati hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2026. Tahun ini memperingati hari lahir Pancasila mengusung tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Momentum peringatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi juga menjadi pengingat penting bagi seluruh masyarakat untuk terus menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi generasi muda. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Bandung Andi Darusman mengatakan, peringatan hari lahir Pancasila tahun ini diharapkan mampu membangkitkan semangat nasionalisme dan memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila harus terus ditanamkan kepada generasi muda agar tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia menegaskan peringatan lahir Pancasila menjadi sarana penting untuk memperkuat karakter kebangsaan di tengah perkembangan zaman dan derasnya arus informasi digital yang kini banyak mempengaruhi pola pikir generasi muda. Dalam rangkaian peringatan tersebut, pemerintah Kota Bandung juga menggelar upacara hari lahir Pancasila dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan unsur masyarakat.
0: Pancasila itu adalah sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Yang mudah-mudahan kita tentunya dengan ini bisa memperingati hari lahir Pancasila dengan hebat dan mudah-mudahan juga bisa mengingatkan kepada generasi muda, ya, Gen Z lah gitu kan, yang mudah-mudahan dengan memperingati ini bisa mengingatkan, memotivasi khususnya generasi muda, remaja untuk bisa melaksanakan sila-sila. Artinya,
3: peringatan hari lahir Pancasila setiap 1 Juni menjadi momentum penting untuk mengenang lahirnya dasar negara Indonesia yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1945. Hingga kini, Pancasila tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga persatuan, toleransi, serta semangat gotong royong di tengah keberagaman bangsa Indonesia.
2: Pancasila memiliki nilai-nilai luhur untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu seperti dikatakan anggota DPRD Jawa Barat Encep Sugiana. Laporan selengkapnya disampaikan Ruslan Effendi.
4: Momentum lahirnya Pancasila setiap tanggal 1 Juni sebagai falsafah dan ideologi negara harus menjadi tonggak penting menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila terhadap generasi muda sejak dini. Hal itu disampaikan anggota DPRD Jabar dari fraksi PKS Encep Sugiana kepada RRI. Selain itu, para tokoh dan intelektual serta para pemimpin bangsa juga wajib memberikan suri tauladan dalam menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perilaku-perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila harus dihindari, terutama oleh para pejabat publik.
5: Luhur dari Pancasila ini akan lebih memperkokoh, memperkuat kedaulatan bangsa. Dengan ideologi Pancasila yang sudah betul-betul dirumuskan oleh para pendiri bangsa, para leluhur kita. Ini syarat dengan makna, syarat dengan nilai.
4: Ia juga menyebut untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila terhadap generasi bangsa sejak dini harus ada perhatian serius dari pemerintah. Oleh karena itu, menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila tersebut mulai dari tingkat pendidikan dini sampai ke perguruan tinggi sudah harus ditingkatkan lagi. Dengan demikian diharapkan akan lebih memperkokoh dan memperkuat kedaulatan bangsa dan negara karena ideologi Pancasila ini merupakan hasil pemikiran yang dirumuskan para pendiri bangsa dan para leluhur bangsa ini. Menurutnya Pancasila yang dirumuskan para pendiri bangsa dan leluhur bangsa ini syarat dengan nilai-nilai agama, moral, budaya, serta nilai-nilai lain yang menjadi pegangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, sejak bangsa dan negara ini lahir hingga hari ini, Pancasila menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Tradisi adat Serentown 2026 di Cigugur, Kabupaten Kuningan akan digelar pada tanggal 3 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Sekar Damayanti.
6: Kenapa tema tahun ini kita memakai istilah pantasi budaya itu tidak dalam konteks yang kecil?
2: Tradisi adat Seren tahun 2026 di Cigugur, Kabupaten Kuningan akan kembali digelar pada tanggal 3 hingga 8 Juni 2026 dengan mengusung tema merawat prasasti peradaban budaya untuk masa depan bangsa sebagai upaya memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya, toleransi, dan penguatan identitas bangsa di tengah tantangan modernisasi. Wakil Ketua Panitia Seren tahun 2026, Juwita Jatikusuma Putri, mengatakan tema tahun ini dipilih untuk mengajak masyarakat memaknai budaya sebagai warisan besar yang tidak hanya berbentuk benda tetapi juga nilai kehidupan yang diwariskan lintas generasi.
6: Ketika kita memaknai prasasti itu memang bukan dalam konteks yang hanya kebendaan gitu, tetapi bahwa kita juga kehidupan ini adalah prasasti dari Yang Maha Kuasa yang harus kita sadari dan kita lestarikan, baik itu sebagai manusia maupun sebagai bangsa gitu. Jadi kenapa tema tahun ini kita memakai istilah pantasi budaya itu tidak dalam konteks yang kecil. Meskipun kita juga akan menampilkan berbagai macam artefak, terutama yang mungkin ada di Paseban Tukan Satunggal, yang mana di situ ada beberapa artefak budaya yang memang perlu kita lestarikan dan perlu masyarakat ketahui gitu.
2: Juwita berharap melalui Seren tahun 2026, masyarakat diharapkan tidak hanya menyaksikan ritual budaya, tetapi juga memahami nilai luhur yang terkandung di dalamnya sebagai fondasi memperkuat persatuan dan kehidupan berbangsa di tengah keberagaman Indonesia. Sekar Damayanti melaporkan. Pendengar, sejumlah objek wisata di Kabupaten Garut sejak 3 hari terakhir dipadati wisatawan yang menghabiskan libur panjang di Hari Raya Waisak. Irwan Rudiawan melaporkan.
7: Libur panjang Hari Waisak, sejumlah objek wisata di Kabupaten Garut sejak 3 hari terakhir ini sudah dipadati wisatawan dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta sekitarnya. Menyikapi hal itu, Kepala Satuan Kasatlantas Polres Garut AKP Luki Martono mengatakan, guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas di sejumlah jalur strategis, baik dari arah Bandung menuju Tasikmalaya melalui jalur nasional Limbangan Malangbong, maupun jalur Bandung menuju Tasik melalui jalan provinsi Kadungora Leles, pihaknya sudah melakukan berbagai pemetaan pengamanan. Ia menyampaikan pihaknya sudah menurunkan ratusan anggota yang telah diploting di berbagai titik lokasi rawan kemacetan di jalur wisata khususnya. Ia juga menyampaikan pihaknya juga sudah menerapkan berbagai pemetaan rekayasa lalu lintas.

0: personnya sesuai titik-titik rawan kepadatan kemacetan.
1: Sejauh ini udah ada eskalasi peningkatan nggak, Dan, untuk mobilitas kendaraan dari jalur Bandung menuju wilayah di objek wisata di Garut dan beberapa titik lokasi lainnya?
0: Untuk jalur wisata dari kemarin sudah nampak signifikan ya untuk kunjungan wisatawan yang mengarah ke kota Garut.
2: Ia menyampaikan rekayasa lalu lintas untuk di jalur Kadungora-Garut apabila terjadi antrian panjang kendaraan difokuskan di Tugu Pesawat Pertigaan Kadungora-Garut. Selain itu, pihaknya juga dikatakan Luki membatasi kendaraan truk bersumbu 3 untuk tidak melintas di jalur-jalur rawan macet baik di jalur nasional maupun provinsi di wilayah Kabupaten Garut. Tentu saja sudah sesuai dengan surat edaran Bupati yang membatasi pergerakan kendaraan sumbu 3 seperti truk tronton atau truk besar lainnya.
3: Untuk memberi layanan kesehatan terbaik pada masyarakat, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mulai memperkuat layanan kesehatan masyarakat dan pembangunan infrastruktur kesehatan hingga layanan bagi warga yang BPJS-nya telah habis. Berikut laporan Nova Nugraha.
4: Pemkab Tasikmalaya terus memperkuat layanan kesehatan bagi warga, termasuk infrastruktur rumah sakit yang dibangun secara klaster agar dapat dijangkau dengan mudah. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan, selain meningkatkan kualitas layanan, RSUD Kiai Haji Mustofa, termasuk Rumah Sakit NT di Kecamatan Cikatomas, untuk semakin mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah daerah juga segera membangun 2 rumah sakit di wilayah utara dan selatan. Diharapkan dengan adanya layanan ini, masyarakat akan semakin mudah untuk menjangkau layanan kesehatan. Selain menambah infrastruktur, pemerintah daerah juga akan terus berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan terbaik, terutama bagi masyarakat yang ditanggung oleh BPJS ataupun tidak mendapatkan tanggungan kesehatan.
5: Membuat klaster, saya itu membuat klaster supaya semua masyarakat Kabupaten Tasikmalaya mendapat pelayanan baik yang tidak punya BPJS atau yang punya BPJS, baik yang BPJS bukan atau tidak, layani dulu, pokoknya tidak boleh ada pembiaran terhadap masyarakat. Di rumah sakit yang kehajat ini diperkuat, menjelang tim UC di Cikatomas yang TNT diperkuat, dan tahun ini target Pak Bupati kita groundbreaking 2 rumah sakit yaitu di Ciawi dan di Cipatujah. Mohon doa.
6: Salah satunya adalah.
4: Sementara itu, Hendra, warga Cintaraja Kabupaten Tasikmalaya, mengapresiasi langkah Pemkab memperkuat layanan kesehatan bagi warga, apalagi dengan kondisi saat ini di mana banyak warga yang diputus jaminan kesehatannya. Hendra berharap mungkin untuk warga yang tidak tercover BPJS bisa dicover jaminan kesehatan daerah oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
7: Itu tujuannya bagus sekali buat masyarakat agar bisa berobat, karena saat ini berobat itu mahal sekali. Kalaupun memang ada dari BPJS, kemudian ada dana lain, itu sangat bagus sekali. Mungkin kalau Jamkesda ya atau apalah daerah gitu, jaminan kesehatan daerah, itu sangat bagus dan sangat dinantikan oleh masyarakat Tasikmalaya.
4: Dengan upaya peningkatan layanan kesehatan, diharapkan kualitas kesehatan warga Kabupaten Tasikmalaya saat ini terus meningkat. Dengan demikian, angka harapan hidup di Kabupaten Tasikmalaya juga akan terus meningkat. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
3: Pendengar, Puskesmas Gang Kelor menggelar gebiar Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN ke-30 melalui berbagai layanan kesehatan dan aktivasi edukatif guna mendorong para lansia tetap sehat, aktif, dan produktif di usia lanjut. Ade Sri Wahyuni melaporkan selengkapnya.
8: Puskesmas Gang Kelor menggelar gebiar Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN ke-30 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Kegiatan ini menghadirkan berbagai layanan kesehatan dan aktivitas bagi para lanjut usia guna mendorong pola hidup sehat serta menjaga semangat agar tetap aktif dan produktif di usia lanjut. Perawat pengelola program lansia Puskesmas Gang Kelor, Sarifatul Hikmah, mengatakan kegiatan tersebut mengusung tema Cinta Lansia yang bertujuan mengajak para lansia

0: lebih peduli terhadap kesehatan diri dan tetap rutin mengikuti berbagai aktivitas positif setiap bulannya.
1: Kalau ide memang kita tim, terus memang mengadu pada tema yang sudah ada di dinas, yaitu cinta lansia. Karena bentuknya cinta lansia, gimana caranya? Yang caranya lansia ini walaupun lansianya hanya sifatnya angka, tapi minimal dia menjaga kesehatannya, mengelola dirinya agar tetap jadi aktif produktif, tidak pantang menyerah atau kan merasa selama ini lansia saya sudah tua tidak berdaya gitu kan. Nah di sini lah kita mengajak lansia ini walaupun sudah tua tetap ayo lakukan kegiatan rutin setiap bulannya.
0: Sementara itu dokter penanggung jawab program lansia Puskesmas Gangkelor, Dr. Mieke Yohanda berharap para lansia tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari serta lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya masing-masing.
2: Kalau lansia paling banyak sih kayaknya kalau di Gangkelor yang lansianya banyak. Mm-hmm. Terus kita kan juga ada program ada namanya Prolanis itu ya.
0: Mm-hmm, itu.
2: Di Prolanis itu memang program khusus untuk lansia dengan penyakit hipertensi sama diabetes. Jadi ya kalau buat lansia-lansia di sana ya jangan berkecil hati ya. Mm-hmm. Lansia itu kan hanya usia ya. Mm-hmm. Jadi lansia harus tetap produktif, harus tetap semangat. Dan yang paling penting Pak, harus care, harus aware sama kesehatannya. Mm-hmm. Gitu ya.
0: Melalui kegiatan ini, Puskesmas Gangkelor berharap para lansia semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan secara rutin sehingga dapat menjalani masa tua dengan sehat, aktif, dan mandiri.
3: Unit Reaksi Cepat Polrestabes Bandung resmi diluncurkan. Tim yang terdiri dari 30 personil itu siap tangani cepat kejahatan jalanan di Kota Bandung. Bilal Wibisono melaporkan.
4: Polrestabes Bandung meluncurkan Unit Reaksi Cepat atau URC untuk mengantisipasi tindak kejahatan jalanan dan kasus C3 di wilayah hukum Kota Bandung. Peluncuran dilakukan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan menjaga situasi keamanan tetap kondusif di Kota Kembang. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan tim tersebut merupakan gabungan dari sejumlah unit yang sebelumnya sudah ada, yakni tim Prirabu, Perintis, dan Resmob. Pada tahap awal, WRC diperkuat sekitar 30 personel terpilih. Jumlah tersebut nantinya akan berkembang menyesuaikan tantangan tugas dan kebutuhan di lapangan. Mereka dilantik dan ditugaskan mulai pada Jumat 29 Mei 2026.
5: Teman-teman media yang saya hormati, pada siang hari ini kita launching unit reaksi cepat dalam rangka mengantisipasi C3 dan kejahatan jalanan di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Ya. Tim ini merupakan tim gabungan dari tim yang ada sebelumnya, Prabu, Perintis, dan unit Resmob. Ya. Jadi kerjanya tim ini nanti akan dioptimalkan dalam rangka pelayanan lebih kepada pelayanan masyarakat, membuat Kota Bandung ini lebih aman, nyaman, dan kondusif. Terima kasih. Adapun kekuatan tim ini, untuk tahap pertama ini sekitar 30 personil yang dipilih, kemudian akan dikembangkan lagi dan dikembangkan lagi sesuai dengan tantangan tugas maupun kebutuhan yang dihadapi di lapangan. Kemudian.
6: Fokusnya apa aja, Komandan? Apakah BEGA ataupun
5: macam-macam? Ini fokusnya kejahatan jalanan, yaitu dan C3, ya, jadi termasuk Duranmor, Duranmor.
7: Untuk teknis di lapangan nanti seperti apa gitu, pola?
5: Teknis di lapangan ini dapat saja dengan patroli mobile, kemudian kita juga sudah ada 110 reaksi cepat, di mana ketika masyarakat membutuhkan laporan, tim ini akan segera mendatangi tempat kejadian perkara tentunya dengan bersama-sama dengan Pak Mapta.
6: Ini 24 jam?
5: 24 jam dan 7 kali 24 jam seminggu, 30 hari dalam sebulan, non-stop. Demikian, teman-teman. Mohon doanya dan mohon dukungannya agar tim ini dapat melaksanakan tugas secara
4: maksimal. Unit reaksi cepat ini akan beroperasi penuh selama 24 jam setiap harinya. Dedi pun meminta dukungan masyarakat agar tim tersebut dapat menjalankan tugas secara optimal dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Dari Polrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
3: Satlantas Polres Cianjur melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan dalam operasi gabungan knalpot brong. Motor berknalpot brong yang berhasil diamankan sebanyak 99 motor. Ian Sofyan melaporkan selengkapnya.
8: Dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta menjaga kenyamanan masyarakat, Polres Cianjur terus melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan KRYD berupa operasi penertiban kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong. Kegiatan KRYD dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan personil Denpom, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Cianjur. Operasi penertiban knalpot brong bertujuan untuk menekan penggunaan knalpot brong yang kerap menimbulkan kebisingan, mengganggu kenyamanan masyarakat, serta berpotensi memicu gangguan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Sebanyak 99 kendaraan roda 2 atau motor diamankan karena seluruhnya menggunakan knalpot brong. Demikian dijelaskan Kasatlantas Polres Cianjur AKP Aang Andi Suhandi.
9: Penindakan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau knalpot brong. Ya, dari hasil kegiatan tidak lebih dari 2 jam kami melaksanakan sambil cipta kondisi situasi di perkotaan. Kami mengamankan 99 kendaraan roda 2 yang hampir seluruhnya menggunakan knalpot brong.
8: Kegiatan tersebut menjadi upaya edukasi kepada para pengguna kendaraan agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas dan menggunakan kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu juga mengamankan yang membawa obat-obatan dan memiliki minuman roso-roso.
9: Kami mengamankan yang diduga membawa obat-obatan, itu sudah diamankan oleh Sat Narkoba, dan ada beberapa juga yang membawa minuman seperti roso-roso dan sudah diamankan oleh rekan kita, teman-teman dari Sat Narkoba.
8: Dengan adanya operasi tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat, khususnya para pengguna kendaraan bermotor, semakin meningkat untuk mematuhi aturan lalu lintas dan tidak lagi menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Selain itu diharapkan tercipta lingkungan yang aman, tertib, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
3: Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, hari ini di hari pertama di bulan Juni, semoga semangat Anda selalu membara dan menemani aktivitas Anda. Di kesempatan pagi hari ini kami hadirkan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Saya Widya Perdani bersama Sinta Feby masih menemani aktivitas Anda hingga jelang siang hari nanti.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Bandung pagi ini.
1: Pendengar, kami akan hadirkan informasi-informasi yang Anda butuhkan di kesempatan pagi hari ini, termasuk juga informasi cuaca, informasi lalu lintas pagi hari ini bersama teman-teman dari Bandung Command Center, Diskominfo Kota Bandung, dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Audi.
0: Bandung pagi ini.
1: Teh Audi, selamat pagi.
2: Halo Teh, selamat pagi Teh.
1: Semangat pagi hari ini di hari pertama di bulan Juni dan tanggal merah. Kita tetap bekerja.
2: Betul.
1: Sehat Teh Audi pagi hari
2: Alhamdulillah,
1: ini?
2: Alhamdulillah Teh, Teh Audi sehat.
1: Alhamdulillah sehat walafiat ya, seger. Di seger-seger aja awal bulan. Tapi kalau ngobrol situasi lalu lintas hari ini agak lengang ya, karena memang tanggal merah, tapi beberapa instansi, yang pasti instansi pemerintah juga melaksanakan upacara peringatan hari lahir Pancasila, hanya pagi aja gak sih hektiknya begitu. Dan kita pengen tahu juga situasi lalu lintas pagi hari ini dari pantauan CCTV di Diskominfo Kota Bandung, Teh Audi.
2: Iya betul Teh, untuk di daerah Soekarno-Hatta Gede Bage ini juga terpantau lengang, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya ini kita ke Kebon Kopi, arah Cimahi ini juga terpantau masih lengang, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya ini kita ke Gerlong, juga ini masih terpantau lengang, namun didominasikan oleh kendaraan roda 4. Selanjutnya ini Dago, Terminal Dago ini tepatnya di depan pasar nih di Dago, ini juga terpantau ramai lancar juga, didominasikan oleh kendaraan roda 2 dan juga banyak ibu-ibu yang sedang berbelanja begitu. Selanjutnya ini di Kopo, arah Soreang juga terpantau masih lengang, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya kita ke Pasteur, Jalan Junjunan depan BTC, tepatnya ini terpantau juga masih lengang, didominasikan oleh kendaraan roda 4. Selanjutnya ini kita ke Buah Batu, juga ini terpantau masih lengang, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Lalu kita ini ke Gasibu, juga ini terpantau masih lengang juga Teh, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Dan yang terakhir ini Asia Afrika, juga untuk kendaraan masih lengang, namun masih sudah ada wisatawan yang berkunjung ke Asia Afrika, sedang berfoto ria dan berolahraga begitu Teh.
1: Aduh, yang rame tuh pasti tempat-tempat wisata, tempat sarapan pagi, karena sepertinya para ASN dan pegawai lainnya nih selepas upacara kayaknya nyerbu tempat sarapan gak sih?
2: Betul.
1: Kalau untuk cuaca agak mendung, ada matahari agak mendung juga, tapi ada potensi hujan gak Teh untuk pagi hari ini?
2: Iya, di pantauan BMKG ini pukul 7 hingga pukul 23 nanti diperkirakan berawan Teh, alhamdulillahnya begitu.
1: Jadi gak kepanasan, gak kehujanan juga, tetap selalu waspada dan hati-hati untuk pengendara roda 2 utamanya ya. Jas hujannya kayaknya jangan dulu keluar dulu, jangan dulu turun dari bagasi motor lah ya, sendal jepit lah ya, hal sebagainya. Teh, untuk harga kepok mas sudah bisa kita akses kah?
2: Iya, untuk harga kebutuhan pokok ini kita mulai dari beras medium ini 13.500, terpantau stabil. Namun untuk cabai merah ini terpantau naik di 70.000 per kilogramnya. Lalu juga bawang merah juga naik di 47.000 per kilogramnya. Untuk daging ayam broiler ini stabil di 36.000 per kilogram. Untuk bawang putih ini lagi turun di 36.000 per kilogram. Untuk cabai merah keriting juga lagi turun di 45.000 per kilogram. Namun untuk cabai merah rawit di 83.000 per kilogram Teh, lagi naik. Dan yang terakhir ini tomat merah juga lagi turun, alhamdulillah di 11.600 per kilogramnya. Begitu Teh.
1: Aduh, cabai merah merangkak. Cabai rawit, cabai merah merangkak naik. Wah,
2: cabai rawit merah betul.
1: Cabai rawit cengek domba meureun ya kalau kita.
2: Iya betul Teh.
1: Aduh, enggak bisa nyeblak ini mah. Nyeblak dua aja, cengeknya enggak boleh banyak-banyak. Teh, untuk laporan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan warga Bandung yang masuk kah?
2: Ya, untuk laporan ini ada 2 Teh. Yang hari ini pukul 23 lebih 39 ini terdapat pasien yang kejang-kejang, sudah dikoordinasikan dan ditangani oleh PMI Kota Bandung, lokasinya di Jalan Marta Dinata, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan. Ini korban diboyong ke RS Muhammadiyah pukul 00. Selanjutnya ini ada hari Minggu juga kemarin, Namun pukul 18.43 ini terjadi kecelakaan, terdapat satu orang korban tidak sadarkan diri. Sudah dikoordinasikan dan dibantu oleh PSC 119 Dinkes Kota Bandung untuk lokasinya di Jalan Pajajaran, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Ini korban diboyong ke RSHS pukul 19.03 begitu teh.
1: Itu dia, mudah-mudahan ya selalu waspada, dan kita nggak pernah tahu kecelakaan itu apa, kapan dan di mana datang ke kita, tapi mudah-mudahan dengan selalu waspada dan hati-hati fokus di saat berkendara ini meminimalisir terjadinya kecelakaan yang tidak kita inginkan gitu ya Teh Audi.
2: Iya,
1: Teh, untuk agenda pimpinan kita hari ini sudah ada yang katoong gitu, keintip gitu Teh, mau ya, ngapain aja?
2: Untuk agenda pimpinan ini kita baru mendapatkan informasi untuk upacara peringatan Hari Pancasila tahun 2026 ini di lokasinya di Balai Kota. Untuk selanjutnya bisa langsung dipantau ke IG Humas Kota Bandung atau bapaknya Teh begitu. Karena takutnya ada agenda-agenda lainnya begitu.
1: Baik, pasti ada agenda yang tidak terjadwal di agenda gitu, dan pasti lebih padat kayaknya ya.
2: Iya,
1: baik Teh Audi, hatur nuhun untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Sehat selalu, titip salam juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Selamat pagi Teh Audi, selamat kembali beraktivitas.
2: Iya, selamat pagi Teh, semangat.
1: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung, Audi.
0: Bandung pagi ini.

0: Indonesia negaraku.
1: Pancasila dasar negaraku.
0: Garuda lambang negaraku.
2: Undang-Undang Dasar 45, landasan hukum negaraku.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih